Sampurasun pasunan masih disarankan ke Perobat Suara Budaya Bandung. Kaum dangu kumaha kabarna dina dinten ieu. Pamugi sadayana ya dina ginanjar kawulujengannya. Panon poe parantos sumorot. Tu ka kaum dangu anu kadasan bade ngalakukeun aktivitas dina enjing-enjing ieu pamugi sadayana tuluy aya dina kadarian. Urang bagiakeun ayeuna mah kuruntuyan lagu-lagu pop Sundanya dina sampurasun pasunan teh.

0: Kang Kabayan! Akang! Akang!
1: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
0: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
1: Terus?
0: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
1: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
0: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
1: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
0: Oh, gitu.
1: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
0: Hei, teh hararayang teh.

Kaum nagu di mana wayayana masih di sarangan Kupropas Suara Budaya Bandung dipancarluaskan kalangkungan AM 540 kHz Museum ITB jadi standar baru permusiuman nasional. Menteri Kebudayaan Pak Dirjon menyebutkan bahwa Museum ITB di lantai 4 Gedung Sasana Budaya Ganesha Sabuga Bandung ini menghadirkan standar baru bagi permusiuman nasional, dan museum ini nilai berhasil mengadopsi teknologi digital canggih yang setara dengan museum-museum kelas dunia. Dan museum ini diresmikan oleh Pak Dirjon pada hari Jumat kemarin. Museum ITB ini dihadirkan sebagai ruang edukasi modern berbasis sains, teknologi, seni, dan inovasi interaktif yang dapat diakses masyarakat umum.

0: Jalan Cadas Pangeran memiliki sejarah yang sangat heroik. Di mana pada waktu itu ketika pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan di wilayah Kabupaten Sumedang dihadapkan dengan medan yang sangat berat, yaitu bukitnya berbatu cadas, sehingga untuk pengerjaan itu menjadi lambat
1: karena dulu banyak memakan korban, ya kurang lebih 5.000 orang lah yang meninggal. Makanya nanti ada kejadian

0: terhadap Gubernur Jenderal Herman William Danres yang berniat untuk membangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Pangeran Kusumadinata IX atau yang dikenal dengan nama Pangeran Cornell yang sangat kesal melihat rakyatnya diperlakukan seenaknya oleh Gubernur Jenderal Danres. Peristiwa Cadas Pangeran berasal dari pertemuan Pangeran Kusumadinata IX dengan Gubernur Danres yang berlangsung pada saat proses pembangunan jalan raya tersebut. Pangeran Kusumadinata IX melakukan jabat tangan dengan sang gubernur menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan sang Pangeran Cornell ini siap dengan memegang keris pasukan. Seperti yang diungkapkan oleh sesepuh, juga pengelola Museum Gesan Ulun Sumedang, yaitu Bapak Abdul Syukur.
1: Ya, jadi menunjukkan bahwa kenapa ada semacam pertemuan lah bilang. Nah, sebenarnya itu menggambarkan beliau itu kan tidak setuju melawan ya dalam waktu pengejaran jalan, karena dulu banyak memakan korban. Ya, kurang lebih 5.000 orang lah yang meninggal. Makanya nanti ada kejadian seperti ini. Orang kan bilangnya pertemuan lah. Nah, jadi artinya ada kesepakatan membangun jalan itu bukan saja orang Sumedang, tapi pemerintah Belanda juga membantu ya. Jadi jalan itu apa yang direncanakan sesuai dengan harapan yang bisa dipakai. Cuman, nah kalau ditanya jalannya, udah pernah lewat belum? Jalan yang dulu waktu dibangun pemerintah waktu Pangeran Cornell.
0: Tindakan itu membuat Danres sangat terkejut. Kemudian peristiwa heroik ini diabadikan secara visual pada sebuah patung di pertengahan jalur Bandung-Sumedang. Peristiwa ini juga dijadikan nama jalan, yakni Jalan Cadas Pangeran. Istilah dari Cadas Pangeran bagi sebagian kalangan mengartikan watak keras atau cadas dari sang Pangeran Sumedang. Namun ada arti lain, yakni daerah tersebut memang memiliki areal yang berbukit atau cadas. Yang membangun jalan adalah Danres tersebut. Pekerjaan itulah yang mengubah sebuah bukit cadas yang berliku dan tajam menjadi jalan raya yang mendatangkan penderitaan hebat bagi rakyat Sumedang yang direkrut menjadi pekerja paksa dan memicu kemarahan Pangeran Kusumadinata IX selaku penguasa Sumedang. Selain memprotes secara simbolik, Pangeran Cornell juga menantang Gubernur Danres bertarung satu lawan satu. Pangeran Cornell berkata bahwa dirinya adalah selaku Adipati Sumedang lebih berjuang dan berkorban sendiri daripada harus mengorbankan seluruh rakyatnya. Mendengar hal tersebut, Danres pun terpaksa mengubah siasatnya. Danres pun berjanji pada sang pangeran bahwa tentara Jenny Belandalah yang akan mengambil alih pekerjaan pembuatan jalan, sedangkan rakyat Sumedang dipersiapkan untuk tenaga cadangan saja. Namun Danres sedang bermuslihat. Beberapa hari kemudian, gubernur yang sangat kejam ini membawa ribuan pasukan Belanda dengan tujuan untuk menumpas perlawanan dari Pangeran Cornell dan rakyat Sumedang. Rakyat Sumedang di bawah pimpinan Pangeran Cornell beserta segenap pembesar Sumedang lainnya melawan dengan gigih dan semangat juang yang tinggi terhadap penindasan Belanda. Karena kekuatan Belanda yang tangguh dan kurangnya persenjataan dari rakyat Sumedang, akhirnya pemberontakan Pangeran Cornell berhasil dikalahkan. Pangeran Cornell dan ratusan rakyat Sumedang gugur dibantai oleh pasukan Belanda. Jalur Cadas Pangeran yang terkenal rawan macet ini membuat banyak pengemudi beroda dua juga beroda empat khawatir akan adanya kecelakaan karena jalur tersebut berkelok-kelok dan adanya lembah yang terjal dan sangat dalam.
2: Jalan Cadas Pangeran memiliki sejarah yang sangat heroik. Di mana pada waktu itu ketika pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan di wilayah Kabupaten Sumedang dihadapkan

0: dengan medan yang sangat berat, yaitu bukitnya berbatu cadas, sehingga untuk pengerjaan itu menjadi lambat. Nah, Denles pada waktu itu tentu merasa kurang puas dengan pekerjaan daripada masyarakat yang melibatkan masyarakat Kabupaten Sumedang pada waktu itu, sehingga ada informasi bahwa beliau melakukan tindakan-tindakan yang kurang bagus terhadap masyarakat, adanya kerja paksa gitu. Sehingga dengan informasi tersebut pada waktu itu Pangeran Kusuma Dinata IX atau Pangeran Kornel yang lebih kita kenal, dia itu secara kepemerintahan di Kabupaten Sumedang merasa bertanggung jawab terhadap warga masyarakatnya, dan beliau langsung berkomunikasi dengan Denles gitu, bahwa permohonan jadi jangan memperlakukan rakyat Sumedang dengan semena-mena. Nah, nilai-nilai yang beliau tanamkan pada waktu itu ada nilai-nilai keberanian sebagai warga Sumedang, sebagai pemimpin Sumedang di dalam membela masyarakatnya ketika masyarakatnya dalam kondisi menderita.
1: Jalan yang membentang sepanjang 11 km ini dibangun di masa penjajahan kolonial Belanda. Jalan ini merupakan ambisi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di masa itu, Herman William Denders, untuk menyelesaikan Jalan Raya Pos atau The Groot Poswag sepanjang 1000 km mulai dari Anyer hingga Panarukan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Di balik manfaatnya dari Jalan Cadas Pangeran yang bisa membantu terhadap pergerakan roda transportasi masyarakat, ternyata jalan yang dihiasi pemandangan bukit serta persawahan tersebut menjadi bukti kekejaman bangsa Belanda. Tidak sedikit rakyat Indonesia mendapat perlakuan tidak manusiawi dari mereka saat pembangunan jalan ini.

0: Kau menunggu di mana wayana hotel Sapoy Homain siap sambut delegasi Asia Afrika Festival di 2026 menjelang pelaksanaan Asia Afrika Festival AAF 2026 pada tanggal 11 Juli mendatang. Hotel Sapoy Homan ini kembali mengambil peran penting dalam mendukung rangkaian kegiatan yang mengusung semangat bersejarah konferensi Asia Afrika. Hotel yang menjadi salah satu ikon Kota Bandung ini telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut para delegasi dari berbagai negara.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

0: Mengenal kuliner khas Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: kebudayaan tradisional Sunda. Sudah ada Eyang Anjar Purwani MPD. Selamat siang.
1: Selamat pagi.
0: Pagi menuju siang ya.
1: Kalau pagi pagi sekali tadi jam 5 dari Bekasi, mohon.
0: Karena saya tadi jam 5 ke sini. Sekarang udah mulai siang. Terima kasih. Terima kasih sudah mampir ke Bandung. Ini Eyang sengaja ke sini.
1: Sengaja ke sini. Karena memang ingin berbagi.
0: Alhamdulillah.
1: Cerita tentang seni budaya. Aduh. Sebagai masyarakat Sunda. Jadi jauh dari Bekasi itu tidak jauh, tapi selalu dekat di hati untuk
0: Alhamdulillah. Jawa Barat. Nah, Kaum Dangu, kalau Kaum Dangu ini ada di studio, nampaknya Eyang sangat unik sekali. Berbendo seperti
1: ciri khas.
0: Ciri khas. Saya juga ikat karena punya filosofi kan. Ya. Kalau orang sudah tahu lah filosofi ikat apa. Kemudian berbaju
1: lurik.
0: Lurik. Ah, mantap.
1: Pakai kalung dan
0: pakai kalung.
1: Pakai cincin.
0: Tentunya kalau seorang seniman budayawan tentunya akan terlihat lah dari penampilan, bukan artinya itu ya, Eyang ya.
1: Ya.
0: Ini berpenampilan seperti ini dari kapan, Kang Eyang?
1: Semenjak Eyang memutuskan pensiun dini dari PNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
0: Oh, dulu
1: saya ingin totalitas berkesenian.
0: Dulunya dari kesehatan.
1: Pegawai negeri dan kementerian.
0: Mantap. Agar mungkin seni budaya di kita tambah sehat sama Eyang. Kalau dulu kan menguruskan orang sehat, sekarang mengurusi kesenian supaya sehat.
1: Ya.
0: Bisa seperti itu, Eyang.
1: Ya. Karena nah, memang kecintaan ya dari kecil teh seni. Tapi karena dulu kata almarhum papa teh, kamu mah udah pinter nari, udah ngapain sekolah tari gitu. Jadilah di kesehatan, lulus alhamdulillah. Di Kementerian Kesehatan. Tapi tetap berkesenian. Sampai bapak, kamu masih nari? Masih. Ya udah, nggak apa-apa kalau mau kuliah tari. Jadi udah tua teh baru kuliah tari di Universitas Negeri Jakarta.
0: UNJ.
1: Jurusan tari mohon.
0: Itu dari kesehatan kemudian terus menggeluti bidang kesenian
1: seni tari, ya.
0: Seni tari. Ini sebenarnya ayah dari Eyang dari mana lahir asalnya?
1: Lahir Magelang. Asli jadi besar di Solo. Tapi dah suami orang Subang.
0: Orang Subang. Sunda kenenya.
1: Nyambung atuh. Sudah sekian lama dan anak-anak sudah menjadi warga Bekasi, Jawa Barat.
0: Kenapa tinggal di Bekasi, Eyang?
1: Ya tinggal
0: di kenapa enggak di Bandung gitu?
1: Di apa Bandung memang tugas tahun?
0: Oh, 15 tahun.
1: Papahnya kan tugas di Bandung tiga periode ya. Kan 5 tahun gitu.
0: Tapi masih ingat bahasa Sunda? Bisa pengintarnya? Biasanya.
1: Tapi enggak bisa halus.
0: Ya, alhamdulillah. Dari Bekasi itu Jawa Barat ya?
1: Ya Jawa Barat.
0: Iya, Bekasi Jawa Barat. Terus
1: meskipun
0: sekarang,
1: di ujung perbatasan Jakarta Timur.
0: Tapi bahasanya campur itu.
1: Campur
0: ya.
1: Kayak ayah nu asli teh. Lo mau ngapain deh? Lah bagian ya. Tapi ya mangga.
0: Ada.
1: Itulah ya, indahnya Bekasi dengan dua ibu Betawi dan Sunda.
0: Nah, ini berbicara tentang seni dan budaya menurut Eyang ini yang disebut budaya itu apa, yang sebelum kita menginjak nanti ke sanggar adalah sebagai pembina generasi muda nih, terkait budaya itu seperti apa menurut Eyang?
1: Kalau terkait budaya kadang kan kita teh suka dengar budayawan. Manusia teh manusia yang berbudaya.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya secara punten ya, ini mada yang sendiri untuk bicara budaya ya, kita mempelajari apa sih budaya itu dan apa yang ada di dalam budaya, yaitu ada 7 unsur kebudayaan secara universal yang harus sama-sama kita pelajari, kita pahami dan kita hargain. Contohnya bahasa. Bahasa mah ari bahasa Sunda jeung bahasa Tegal, dah benten. Tapi dah harus menghargai.
0: Harus menghargai.
1: Tapi kadang kita ketawa, yang di sana sangkanya ngomongin.
0: Iya betul.
1: Jadi itu harus saling menghargai supaya apapun yang kita lakukan kita melihat di mana kita berada. Termasuk juga dengan agama.

0: Itu juga bagian dari budaya, karena agama yang berbeda-beda dan setiap daerah itu pasti akan punya unsur kebudayaan yang berbeda.
1: Betul, betul.
0: Tentang adat istiadat, geografis, seni, sosial masyarakat. Nah, itu tetap akan berbeda setiap daerah, gitu, Kang. Jadi kita yang pasti kalau kita jadi orang Sunda, Jawa Barat, ya kita harus memahami, harus mempelajari Jawa Barat.
1: Iya.
0: Contoh Bekasi aja. Oh, Bekasi teh punya perairan di Tarumajaya di Kecamatan Muara Gembong. Kalau Subang ada di Blanakan, itu kan ada memang ada kegiatan yang namanya ruat laut, itu kan seni itu benar dari kan geografis. Ada ruatan kalau yang di mana misalnya Ronggeng Gunung, berarti dia daerahnya pegunungan seperti itu. Jadi sebenarnya di setiap daerah itulah daerah-daerah tersebut memiliki budaya atau unsur-unsur kebudayaan yang melekat di wilayah masing-masing.
1: Berarti intinya orang yang berbudaya itu orang yang menghargai segala
0: bentuk yang ada di setiap daerah, baik agama, bahasa, sosial masyarakat.
1: Dia akan mengerti
0: Akan mengerti. Nanti kalau nggak ngerti, misalnya nih, kita di sini punten, ini punten contoh kecil mintanya. Kita muslim. Terus kita teh ke daerah yang mayoritas non muslim. Ya kita harus saling menghargai gitu. Jadi bukan kalau yang pas bulan puasa yang wilayah non muslim terus kok tidak menghargai kita. Ya tidak, kita harus mengerti aja pada pada kebudayaan kita masing-masing. Jadi itu akan menjadi suatu heterogen yang apa namanya? Saling menghargai dari
1: berarti
0: unsur-unsur
1: orang
0: daerah.
1: Yang berbudaya itu cirinya toleransinya tinggi.
0: Mohon toleransi
1: tinggi ya.
0: Itu
1: karena
0: harus
1: karena mereka orang yang berbudaya, di mana bumi diinjak, di sana
0: bumi di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung.
1: Nah, itu budaya teh sebenarnya tidak tinggal tindak tanduknya.
0: Mohon.
1: Berperilaku budaya itu berperilaku, bukan artinya kesenian, bukan. Ada itu bagiannya.
0: Mohon.
1: Kesenian juga.
0: Kesenian itu bagian dari
1: bagian
0: budaya.
1: Dari budaya, iya. Karena dengan berkesenian terus orang hati kita lembut.
0: Lembut tergantung karakter seninya juga ya.
1: Ini maksud saya seni tradisi mengajarkan kelembutan. Beda lagi dengan Nah, Eyang sudah berapa tahun di Bekasi sekarang?
0: Pindah di Bekasi teh tahun sebenarnya dari awal dulu tahun 88 tuh udah di Bekasi dulu. Kemudian kita ini langsung perjalanan seni aja Di situ kita yang itu teh seneng banget pokoknya teh jalan-jalan ngelihat seni kemanapun gitu.
1: Seluruh Jawa Barat, seluruh Nusantara gitu.
0: Nusantara juga karena sering ikutin event kayak Festival Danau Toba, Festival Lembah Baliem di Papua. Ada biaya sendiri
1: Eyang, tidak semua orang Eyang karena cinta, karena mungkin sudah mendarah daging
0: jadi seperti pekan gawe daya ingin tahu gitu tapi khususnya di Jawa Barat sendiri atau di Bekasi sendiri kita tadi kita pada ngobrolnya teh berkesenian sudah kapan di Bekasi gitu ya. Main 1988 habis nikah teh di Bekasi. Kemudian 2000 teh pindah di Bandung. Pindah di Bandung di Harmis dekat Rumah Sakit Muhammadiyah Horizon. Di Subang juga. Jadi sanggar teh dari tahun 89 udah ada sanggar di Subang, di Bekasi juga. Dia ada sanggar dan bahkan sudah mempelajari sesingaan. Kita menampilkan sesingaan mini anak-anak SMP. Bahkan di Bekasi juga bukan bermuara ya, berakhirnya kalau udah tua. Jadi perjalanan di Bekasi, kemudian Bekasi Subang, kemudian di Bandung. Jadi Bandung Bekasi mampir Subang. Jadi Ariba Jidoran teh ate kelinian Mamah Anjar anu gaduh sanggar Bekasi Bandung lintas Subang.
1: Tiga gitu. daerah.
0: Nah, di Bekasi kita 2014 sanggar berdiri, tapi bukan baru berdiri sanggar, tapi berkesenian sudah dari di Bekasi tahun 88. tahun 2000 Bandung, kemudian 2014 di Bekasi lagi. Tapi apa namanya, untuk bersilaturahmi, untuk menjalin kemitraan, mempererat jejaring kemitraan lintas sektor dan program, itu selalu kita lakukan. Karena berkesenian itu tidak cukup kita sendiri.
1: Betul, betul.
0: Tapi harus perlu bersinergi, ada, kolaborasi.
1: Ada berapa
0: itu
1: unsur, ada pelaku seni, ada penyokong, ada penonton, ada juga orang yang sponsor gitu.
0: Ya, ada, itu harus
1: berkaitan.
0: Terkait, ya.
1: Kalau tidak ada penonton, kita buat apa? Bikin. Kalau tidak ada yang nyokong dana, susah ya. Nah, ini mungkin pengabdian. Kenapa di Bekasi? Ada apa dengan Bekasi? Eyang, ada terenyuh gitu di Bekasi itu ada apa gitu?
0: Di Bekasi, ya kita sebagai masyarakat Bekasi terus terang, karena kita bicara seni, budaya, tentang kearifan, ya
1: kita mungkin orang tidak tahu semua ya. Sekarang mungkin sama yang diterangin tentang Bekasi.
0: Jadi secara unsur kebudayaan, Bekasi itu punya perairan, ya Kabupaten Bekasi khususnya, ya di Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Muara Gembong. Nah, kalau kita lihat Jawa Baratnya juga, Jawa Barat punya, jadi bukan bicara kabupaten ya, Jawa Baratnya punya di Sukamandi seperti itu. Oh, ada perairan juga. Kemudian kita melihat Bekasi, Jawa Barat juga dataran, yang sehingga kita sebagai orang seni tentunya apa yang bisa kita lakukan? Kita menggali, kita mempelajari, apalagi sejarah-sejarah seni. Salah satunya seperti Barong Bekasi.
1: Ada ya Barong Bekasi.
0: Ada Barong Bekasi, kemarin tepatnya tanggal 10 Oktober 2025 sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda. Sudah. Nah, juga Bekasi ada permainan ketangkasan yang bukan punah ya, tetapi udah jarang dimainkan. Tetapi kalau memang memainkan ketangkasan itu kan karena adu ketangkasan ya. Jadi
1: apa namanya?
0: Ujungan.
1: Ujungan.
0: Mohon.
1: Gatrik bukan sama enggak jangan.
0: Ujungan. Gatrik. Jadi dengan rotan tongkat dengan rotan yang rotan, yang sasarannya itu memukul lutut bawah.
1: Kayak di daerah mana itu tuh yang saling pukul itu?
0: Ada di daerah-daerah lain juga ada, tapi kebetulan Kabupaten Bekasi maju untuk diajukan sebagai warisan budaya tak benda.
1: Itu kenapa enggak direkonstruksi lagi itu, dikenalkan?
0: Sudah. Sudah, yang sudah membuatnya menjadi tari ya, ujungan supaya bisa dipelajari oleh masyarakat luas, khususnya generasi, sehingga sesuatu yang sederhana tapi ada dan bisa dikenal. Jadi akhirnya ujungan bisa ditarikan massal di Plaza Pemda waktu itu, 1.800 penari dari sekolah. Nah, itu juga baru tanggal 2 kemarin, alhamdulillah lolos WBTB nasional untuk ujungan Kabupaten Bekasi.
1: Nah, ini terkait sangar-sangar yang ada di Jawa Barat nih. Mungkin melihat kinerja mereka saat ini terkait pemajuan kebudayaan lah, bagaimana menurut Eyang? Sangar-sangar yang ada di Jawa Barat.
0: Ya, kalau sangar-sangar yang ada di Jawa Barat, kalau menurut Eyang sih bagus semua ya. Karena kan masing-masing punya, setiap sanggar itu tentunya punya tujuan, visi dan misi. Jadi kalau yang mungkin lebih kepada menggenggam tradisi misalnya gitu. Tapi ada yang lebih menekankan pada kreativitasnya gitu. Tapi semuanya sebenarnya sih berjalan berdampingan karena tidak pernah ada kreasi kalau tidak ada tradisi.
1: Kan pijakannya tradisi.
0: Nah, jadi kalau yang di Bekasi juga tidak melulu dengan kegiatan atau seni Bekasi, tapi kita tetap gitu tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung, Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Jadi yang itu tidak hanya di Bekasi, tapi ingin selalu silaturahmi dengan sanggar-sanggar di Jawa Barat. Oh, gayanya begitu loh. Tapi dengan apa ya caranya? Akhirnya yang mencoba dengan mengadakan lomba tari klasik Sunda. Kita juga sowan ke Ibu almarhum Bu Irawati Durban gitu ya. Kita mengadakan lomba, alhamdulillah support dari Direktur PMM waktu itu, Perfilman Musik dan Media.
1: Nah, di sini juga mungkin Eyang tidak sembarangan ini sebagai kepala bidang atau ketua bidang pembinaan pendidikan ya.
0: Mohon, alhamdulillah
1: peningkatan SDM kebudayaan,
0: Dewan Kebudayaan. Ada di Ketua Bidang Pendidikan Pembinaan Pendidikan dan Peningkatan SDM Kebudayaan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bekasi.
1: Sampai sekarang ya.
0: Mohon. Ya, sampai sekarang. Enggak sampai 2027 nanti.
1: Terkait Bandung Art Festival ini gimana menurut Eyang?
0: Di Bandung Art Festival kalau menurut Eyang sesuatu yang bagus, bagus banget. Yeah. Karena ya punten aja yang sebut Kang Deden gitu ya. Pengadaan BAF itu intens gitu ya. Terus Eyang yakin bahwa segala sesuatu yang setiap kita melakukan apapun tuh pasti ada hal yang ganjalan atau apa, tapi kita jangan pernah merasa lelah dengan perjuangan kita gitu. Itu dari segi Eyang menilai terhadap BAF-nya, tapi dari Eyang sendiri selalu ingin support. Dalam arti support, ini menjadi programnya Sanggar. Setiap tahun anak-anak bergantian gratis tis-tis dari Eyang semua, kita berangkat ke Bandung gitu.
1: Ya itu namanya seniman sejati.
0: Itu sudah menjadi agenda Sanggar. Kalau untuk BAF, semuanya tinggal Eyang yang milih dan menggenerasi anak-anak yang siapa yang belum nih, siapa yang belum gitu.
1: Sekarang anak-anak banyak Eyang di Sanggar, ada berapa?
0: Ya lumayan, 58 siswa. Kemarin satu barusan kita berduka ya, meninggal sakit, yang satu meneruskan ke pondok pesantren gitu.
1: Itu biasanya dipelajari tarian atau mungkin
0: tariannya
1: semua?
0: Betawi, Sunda, kemudian klasik.
1: Klasik.
0: Ya, jadi kita tetap menghadirkan seperti teman-teman yang dengan klasiknya seperti dari ISBI karena kita juga kan kerja sama ibu, nanti terus dosen mengajarkan tari Soekar Putri, tari Kandagan seperti itu. Jadi juga dengan UPI karena Sanggar juga bekerja sama dengan Prodi Tari UPI Bandung, juga ISBI Bandung.
1: Gitu, Bandung.
0: Jadi kerja sama mengajarkan, tapi tetap dari budaya Bekasi juga Jawa Baratnya gitu. Sampai dengan ke klasiknya kita kenalkan. Meskipun ya Bekasi ada klasik gitu kan. Loh, bukan begitu. Kita bicaranya Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Bekasi itu bagian dari Jawa Barat gitu ya. Kita harus mengenalkan bahwa mereka harus kenal punya lima rumpun tari klasik itu harus diperkenalkan dan mencoba. Ya contohnya kemarin kita sudah ke Pura Mangkunegaran membawakan tari klasik Sunda di Surakarta. Alhamdulillah dana Indonesia ada. Ya.
1: Nah, ini terkait itu sekarang kan banyak sanggar-sanggar jaibongan atau mungkin tarian-tarian menggunakan CD atau kaset. Tidak live gitu gamelannya jaibongan, festival jaibongan, pasenggiri jaibongan itu menurut Eyang bagaimana itu? Karena memakai CD rekaman gitu. Kenapa enggak?
0: Kalau sebenarnya sih kalau bicara pribadi dah ini mah yang punya kebijakan kan yang bukan yang di atas ya tetapi yang pemangku kebijakan ya. Kalau Eyang sih sebenarnya lebih suka pribadi ya harus live.
1: Iya.
0: Karena itu dah tukang kendang aja pasti akan lebih semangat kalau ngelihat yang narinya bagus. Biasanya begitu ya enggak Kang?
1: Atau aura penarinya penonton juga beda.
0: Iya, dan suaranya itu menggelegarnya beda. Ya karena kan langsung. Iya. Kalau namanya langsung tata akang kayak gini lah, kan langsung. Jadi kita bisa melihat secara langsung gitu. Itu memang lebih dapat ya euforianya. Tapi segala sesuatu ada keterbatasannya seperti itu. Jadi ya kita pun juga menghargai yang perkembangan yang sekarang. Tapi di beberapa kalau tarian Eyang ya akhirnya kita sih tetap silaturahmi karena membuat musik itu Eyang ya ke sama seniman Bandung yang ada di Jakarta gitu seperti Kang Maman. Tempat musiknya di mana Kang? Di RRI Jakarta.
1: Atep ya.
0: Kang Maman. Terus Pak Tarja mau bikin tari nih. Ya udah di ISP Kang Iye gitu dah.
1: Iya, ya aduh.
0: Ngumpul Pak Tarjo, Pak Lili
1: teh. Pak Lili. Nanti salamin sama Kang Mang Web.
0: Soalnya drama tari Sandekalanya Eyang kan sempat tampil di Taman Budaya dan alhamdulillah Pak Lili langsung nabe, Pak Tarjo langsung turun Kang Empai gitu.
1: Itu dosen jadi saya
0: punya kenangan semua gitu. Jadi dosen. Saat dibuatkan itu di recording tapi saat prosesnya itu kita yang ikut.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Bagaimana dari sore sampai subuh, cuma mau ngerekam aja sampai jam 4 ya masih. Tapi itulah yang harus kita hargai.
1: Proses
0: itu yang mahal. Jadinya mah cuma ya 5 menit, 7 menit gitu ya.
1: Itu proses yang
0: mahal. Itu yang sebenarnya kita perlu sekali-sekali sanggar ataupun ya siapapun gitu ya, mengenalkan gitu ke anak-anak. Ini seperti ini bukan begini, tetapi ini loh alat-alat musiknya, ini loh prosesnya gitu. Kalau yang itu mengenalkan. Makanya di rumah ada gamelan juga. Ini kalau degung, yang kendang tuh begini. Kan kadang anak nari dia sendiri enggak ngerti yang namanya siter kayak siter apa punten.
1: Iya, betul.
0: Jadi mungkin mengajak juga sanggar yang lain, istilahnya mengapresiasi gitu ya anak-anak, bahwa kalian saat menari jangan mendengarkan musik dari udah MP3 gitu ya, tapi ini adalah kemasan dari ini loh, misalnya kita datang nih
1: musik murni nah ini,
0: punten, misalnya kita ke RRI, ini namanya seperangkat gamelan, misalnya kan pelok apa-apa gitu, selendro. Kita kasih tahu ini namanya. Tapi itu yang bersyukur kuliah di tari, jadi kenal semua, sampai nangisnya. Alhamdulillah ya Allah, saya kuliah tari, jadi tahu notasi tari, jadi tahu belajar musiknya saluweng gitu ya.
1: Saluweng dari Padang.
0: Padang gitu. Talempong.
1: Menarik sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Ini patut dicontoh sama generasi muda. Ini Eyang semangatnya, kemudian dedikasinya terhadap seni budaya sampai sekarang. Ini progres ke depannya terakhir. Yang progres ke depan, mungkin harapan ke anak muda ini.
0: Kalau progres ke depan, sebenarnya memang ini semangatnya Eyang selalu menggelora ya untuk seni gitu. Ya memang Eyang bukan siapa-siapa. Eyang itu tidak harus dikenal, tidak harus terkenal, apalagi tenarda, bukan artis. Tetapi Eyang adalah sosok yang mendedikasikan anak-anak muda, bahwasanya mereka harus terus menjaga seni budaya yang ada. Caranya jadi setiap daerah wilayah mereka lihat, pelajari apa yang ada di sekitar kamu gitu. Nah, di situ akan mengetahui, tapi ini punten khusus untuk yang berbicara seni, karena seni kan terkait dengan sejarah gitu kan.
1: Sejarah.
0: Terkait dengan peninggalan-peninggalan apa yang ada gitu, sehingga kita sebagai putra daerah sendiri udah tahu nih apa aja sih yang kita punya gitu. Nah, mereka setelah mengetahui, berarti mereka kenal kan, mengenal. Setelah mengenal, maka mereka harus mencintai.
1: Iya, tak kenal dan, maka tak sayang.
0: Iya, dan setelah mencintai, yakin kalau orang udah cinta, dah pasti dilestarikan.
1: Dilestarikan, itulah nah, jiwa.
0: Itu motivasi Eyang sih untuk anak-anak. Teruslah gali, kalianlah yang harus bisa mengenalkan dan menjaga dan melestarikan. Ya,
1: terima kasih Eyang, ini aduh harusnya 2 jam Eyang bicara sama Eyang ini. Saya istilah bahasa Sundanya pogot. Jadi saya terus menggali gitu, tapi berhubung waktu nih, mudah-mudahan kan namanya kebudayaan cipta karya karsa manusia terus dinamis lah, berubah. Tapi kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip dan kebudayaan kita yang kita pegang.
0: Eyang juga mengucapkan terima kasih. Nah, hatur nuhun pisan. Aduh, alhamdulillah Eyang teh bisa duduk di sini di RRI Pro 4 ya. Bandung. Tadi bentengnya
1: Budaya Sunda.
0: Budaya Sunda. I love you Sunda. Ate, kalau cinta banget tuh bahasa Sundanya apa ya?
1: Reus, dedeh, nyaah gitu. Dedeh,
0: nyaah, da. Eyang mah suami Eyang teh orang Cipendei, Subang.
1: Cipendei, aduh. Yo.
0: Orang Subang.
1: Blasteran.
0: Blasteran.
1: Eyang sekali lagi terima kasih ya Eyang. Mudah-mudahan Eyang sehat.
0: Amin.
1: Terus bisa menggugah para generasi muda untuk terus berkarya, mendedikasikan kepada seni budaya.
0: Mohon.
1: Terima kasih. Sekali lagi.
0: Mohon.
1: Ini susah ditutupnya soalnya. Ingin terus.
0: Ya, salam rahayu untuk seluruh penikmat,
1: pendengar
0: dan seluruh yang mencintai Jawa Barat khususnya. Hatur nuhun.
1: Sami-sami.
0: Selalu sukses Jabar yang sekarang adalah Jabar Istimewa. 2023 kami membawa Jawa Barat juara di Istana Negara.
1: Mantap. Eyang terima kasih ya waktunya. Mudah-mudahan Eyang sehat salamina.
0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun.
1: Kaum dangu di mana wae ayana kitu obrolan orang teda ari pogot mah sesah kanggo dipegatkeun gitu nya. Tapi mudah-mudahan obrolan orang tiasa aya nu kapetik hasil ka ala buahna tuduy ke kadieu sampurasun pasundan cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes sampurasun.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon piraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan, nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, ngusep di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi mi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan satu tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kaum dangu di Manawe Ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung di AM 540 kHz. Seperti tadi anu kaunggal wirehna simkuring baris ngawangkong atau napi ngobrol dina Komunitas Cinta Budaya Obrolan Kacida karesan simkuring partos sareng Kang Jiner anjeuna mangrupikeun kendanger Jawa Barat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kumaha sehat Kang?
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, itu nuju di mana ieu?
2: Itu nuju di kawasan Ledeng gitu nuju. Pada pinggir jalan
1: ya teh. Nuju aya kegiatan pinternya.
2: Puhun, wadah teh konten kegiatan masih nuju persiapan.
1: Oh gitu, aduh, ya teh kawaga sekedapannya Kang Jiner.
2: Iya, enggak.
1: Iya perkawis dunia perkusiannya Kang Jinernya. Ayo nate Kang Jiner teh panginten ngadegen hiji komunitas anu namina teh Beduk Biru. Tahnya. Eta teh ngadegna ti kawit irah Kang Jiner.
2: Laras nama upami Beduk Biru di tahun 2008.
1: Oh, 2008 nya.
2: Mohon.
1: Nya. Eta kapungkur mah dah sanes Beduk Biru nya nuju jijimbean teh naon namina teh?
2: Nya eta mah tahun 2000 magic
1: skin teh nya.
2: Mohon magic skin obram jadi lain magic sihir gitu jadi magic.
1: Nya.
2: Kahawae pasti bisa main perkusi gitu
1: dah. Eta kapincut gue eta teh sim kuring ge. Aduh. Nya. Nah, ayeuna komunitas Beduk Biru eta teh saha wae nu janten anggotana Kang Jiner?
2: Saleresna mah seueur sih anggota teh, tapi anu eksis, anu terus gitu nya. Aya 15 urang sih.
1: Mohon, anu ieu pinten grup anggota tetap gitu pindahnya.
2: Anggota tetap mohon aya 15 urang tapi campur lah aya murang kali sekolah umum gitu. Nganu tos damel.
1: Mohon. Eta kunaon bet disebat Beduk Biru?
2: Nah,
1: kumaha tanahan tuh beduk beureum atawa napa beduk hideung gitu.
2: Eta teh kaleresan naon alatna teh anu daur ulang teh nya, tinu tong sampah teh abdi teh hideungna teh gitu teh. Iya. Ari nami manya spontan tinu warna.
1: Oh, nyana pedah deum.
2: Spontan tinu warna. Mohon
1: dina deumna biru nya.
2: Mohon pedah deumna biru jadi we beduk biru lah anu ieu cenah merada simpel ieu.
1: Eta. Tapi upami beduk beureum mah da moal karaosnya Beduk Biru. Iya gitu naon namina teh nya janten naon harusna teh antep gitulah.
2: Wow,
1: jadi lu hideung teka teras ka ieu na.
2: Nya. Naon gitu tah.
1: Saya pisan eta ayeuna di tahun 2008 kegiatan anu wae anu parantos di iluan ku eta ku Beduk Biru ya.
2: Biasana anu ingat hanya angkat saya di Bandung, Bandung World Music dua kali berturut-turut, ETT 2011 anu diayakeun itu dan dapat ke Bandung. Terus anu paling paling kan waktu 2016 opening pon seremonial pon Jabar.
1: Jadi posisi nabeuhna teh kumaha narangtur antanapi dariuk ETT teh?
2: Eta mah fleksibel kan, biasa nangtung ngomong bae gitu kan pakai tali gitu,
1: mohon.
2: Tali gendong. Terus bisa diuk ge aman sih da. Tingginya 60, eta teh 60 cm gitu.
1: Ya. Jadi eta teh drum di damelna tinu naon eta? Ieu na kulitna.
2: Abdi nanggo mika gram ukuran 14 in kumargi disesuaikan sareng kebutuhan cuaca panginten anu mika plastik jadi hujan oke aman gitu dah.
1: Kacipta eta upami Beduk Biru bedugna teh ku bedug ieu bedug tina kai gitu.
2: Mohon.
1: beratnya sekolah.
2: Berat juga
1: kamu. Untung
2: berat. Ya, berat mawan itu teh paling paling berat teh 3 kilo kan.
1: 3 kilo. Oh, untuk
2: 3 kilo itu teh. Jadi rada rada simpel gitu. Ya,
1: simpel.
2: Rada simpel.
1: Lu lompatan ke masih biasa nya.
2: Aman. Kilo,
1: aman.
2: Aman. Aman. biasanya kan eksis eksis rutin baru dak sekolah itu teh. Ekskul. Oh, terus ayah nama kan ayah luring kayaknya.
1: Oh.
2: Istilahnya luring. Jadi ekskul teh belajar di luar gitu.
1: Tapi
2: sarumping ada nabi itu diajarkan tadi gitu dah.
1: Eta. Tapi ye masih kena di kabupatennya teh acan muka anu di Kota Bandungna gitu.
2: Atan bi atos. Kota Bandung teh atos aya di Bandung Timur di Panyilekan komite lepatna.
1: Panyilekan.
2: Mohon.
1: Eta upami syaratnya kanggo janten hoyong latihan kumaha eta Kang?
2: Anu penting mah resep lah gitu.
1: Oh, eta anu bisa tukang takonya gitu.
2: Iya bebas anu. Anu terbiasa tukang tako ge bisa kan.
1: Bisa.
2: Kumargi eta teh kan terlewat lama main perkusi mah kanggo kanggo ianya terapi motorik otak kiri otak kanan gitu teh.
1: Jenten tiasa wae henteu ka ieu ku umurnya teu ka iket ku umur.
2: Iya, teu ka iket ku umur kamari wae gitu kan aya barudak TK gitu kan. TK mah pas tinggi genep teh pas nangtung teh manehna maena nangtung gitu ieu mah diharep gitu.
1: Ya aduh, ada sepisan.
2: TK SD SMP masih SMP sudah bisa digendong gitu tak kuwargi nyara ka jangkung lah SMP mah.
1: Iya, ari perkusi mah da sigana mah teu ciga gamelan teu barabe nya tiasa dicanakan tu ka dieu nya.
2: Mun kitu tah.
1: Ari eta komunitas misalnya ka sakola tanapi ka di luar sakola alatna ti urang atanapi ngadamel nyarira-nyarira eta.
2: Biasana eta teh biasa disiasati ku ember ket anu 25 kilo biasa gitu kan umpami di sakola leuwih multi nya. Jadi belajar mewarnai ayah gitu kan belajar musik na ayah gitu jadi lebih lebih luas gitu ya nah bukan jadi nganggo cat ember anu 25 kilo anu iya biasanya sok di pacian rambut oge kan bukan latihannya dikenapi misalkan pada ujian atau pada pentas biasanya di pacian rambut
1: pacian rambutnya meh seragam gitu nya. Seragam gitu. Tak upami kemurang kali gitu. Ayah motif kan ayah perkusi teh tadi teh motorik otak kanan dan otak kiri. Bilih yang memurang kali teacan stabil gitu otak kanan dan otak kirinya. Ayah motif-motif khusus gitu kang murang kali.
2: Ayah itu teh ayah motif-motif khusus anu sering dipakai ku abdi sareng nyatet berjalan di marurang kali.
1: Bisa diieukeun ke digambarkeun gitu. Mudah-mudahan anu nuju ngupingkeun ieu. Motif kah ngobudak murang kali gitu. Kan biasanya
2: Bisa sih. Bisa kan ya cuma kan aya bahasa bahasa oral jadi bisa bisa nyebutkeun bisa mainkeun teh gitu kan seperti kieu. Tak tuk tuk tak tak tuk tuk tak tuk tuk tak tak tuk tuk. Nah, seperti itu berarti mainnya di suara bass sareng di
1: eta motif hiji gitu. Tak dudu tak tak dudu motif dua kitunya eta beragam kitunya etode kitunya etode
2: eta itu hari pas main kan pakai ritme ritme anu umum lah jadi anu umum ti supaya banyak peminat terus karena dikemas misalkan dihitung sabara kali jadi cepat gitu.
1: Nah, upami misalnya hiji sekolah atau napi hiji komunitas hoyong diajar beduk biru kedah kasaha tah ngahubungi na
2: ya pangitan langsung wae ka ka abdi ka mang jiner
1: urang sareang gitu, sareang eta di mana tempatna Kang
2: di Jalan Terusan Cibako nomor genep RT hiji RW genep Desa Penyerapan Kecamatan Soreang.
1: Nya gitu kaum dangu di mana wae ayana boh bilih aya putra-putri bade ngiring latihan perkusi di beduk biru biasa ka Soreang nya. Pamungkas pan Kang Jiner harapan ka payuna, progres ka payuna kanggo komunitas beduk biru bade dikumahakeun ieu.
2: abdi teh gaduh sosialisasi ka turun ke jalan gitu, garis turun ke jalan pada demo. Jadi sosialisasi ke anak jalanan, anu resep ngamen, anu resep katalu, abdi bade nayakin pelatihan supaya dina barudak jalanan eta ngamen teh genahin gitu, bisa asal gitu dah.
1: Jadi ieu mah estuning sosialnya ieu mah nya.
2: Mohon.
1: Nya, supados puguh di ieu keunanya di kupingkeunanya.
2: Mohon, jadi kan lamun ngamen teh pan lamun menangan urang teh mayar teh moal. Mere duit teh, mere rejeki teh moal kagok
1: gitu. Jen, janten anu sok ngamen oge tong ukur namprakna nya kedah aya betul dipintonkeun gitu, dipintonkeun di
2: satu kembali ke kepembinaan mental cara menyajikan gitu.
1: Itu progres ke depan mungkinnya Kang Jinernya.
2: Mohon dan atas berjalan gitu, sedikit-sedikit lah mulai di lokalan, mulai di lampu merah Soreang gitu, kan bukan kata lampu merah mulai di Maya gitu.
1: Saya itu harapan Kang Jiner kapayuna kumaha tah pamungkas mah.
2: Ya mudah-mudahan dengan adanya beduk biru, orang bisa berbagi ya, terutama ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Terus siapapun yang mau belajar tata lu itu ditunggu sama Mang Jiner di Soreang, gratis tanpa bayaran, alat ada gitu kan, tinggal maunya aja mau latihan gitu.
1: Kan di itu kan ayah bala-bala, ayah kopi jeung sajadahan.
2: Itu ngaya warung, nah. Warung bebas, jajan sorangan. Terus kita lihat deh, abis kan gaduh pasukan kentang lebar ya. Selain beduk biru, ayah kenang.
1: Oh lu, kenang ogenya.
2: Ayah kenang, pasukan kentang lebar, nah, jadi

0: orang barat gitu kan. Jadi main musik barat orangnya loba gitu kan, gitu kan. Lebih jago main kenang, lebih alus gitu kan, bisa kemana-mana
1: Kang Jiner ge geus sabaraha benua nu katincaknya.
0: Alhamdulillah Afrika nu teacan.
1: Aduh alhamdulillah. Abdi mah karek nincak ti kotok we aduh.
0: Kurang hati-hati
1: ya, Pak. Hatur nuhun Kang Jiner waktosna, mugia Kang Jiner tiasa sumping lah engke mah ka RRI teh
0: sareng urang kondisikeun
1: we. Iya, bari
0: langsung di
1: studio. Nya kitu. Hatur nuhun sakali deui Kang Jiner nya. Mugia Kang Jiner sehat, teras sukses sareng komunitas Kendangerna, komunitas Beduk Biruna.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ayo urang tanjurkeun seni budaya kitu nya. Khususnya budaya Sunda. Assalamualaikum Kang Jiner.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kitu kaum dangu di mana wae ayana. Aduh, ngarasa bagja pisan margi aya keneh pangintennya anu ngokolakeun seni budaya khususnya dina perkusi alat kendang Sunda boh bedugna ngokolakeun tu dugi ka ayeuna malahan parantos ngamancanegara anjeunna ngenalkeun alat tepuk nu aya di Sunda. Sakitu kacida dina siang ieu urang lajengkeun kana runtuyan lagu-lagu balakecrakan. Karasana aya nu bade lebet ieu. Mangga. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sareng Kang Aldi ieu, sareng Pang Wano nya bener. Heeh. Kakak saya
1: lebet ya. Mohon. Kumaha mah Kang Aldi?
2: Di Kang Adi Karawang.
1: Mohon.
2: Jam siang.
1: Mohon saya.
2: Mudah-mudahan lah apa yun budaya orang di sudah ditingkatkan di nya Kang ya.
1: Dah laras pisan. Aduh Kang Adi teh ieu nu noman siga nama. Aduh.
2: Da abi ge da ali orang Karawang dah tetep da abi ge kapungkus sok ieu sok nginingan ieu adi mah tina kesenian salung.
1: Karawang. Alhamdulillah. Ya, mohon. Alhamdulillah. Aina
2: mah komo, aina mah anu disuruh teh sanes Sunda kadang organ dangdut organ dangdut mana kebudayaan Sunda atau
1: kebudayaan Jaipongan kamu cikal bakalna Jaipongan teh aya di
2: kana jarang ditanggap katanya
1: nya leres kamu cikal bakalna Jaipongan kan ti Karawang ti Pak Haji Suanda
2: mah sok silap aya nama sok silap jalmi nama seueur nama
1: tah kitu saya lah Kang Adi ya
2: ali budaya urang mah sok dipotohokeun teh ya Kang ya
1: nya anu Nemete Kang Jiner nemete. Tos udin enggak
2: pinter. Oh, kan di Karawang. Oh, kan tingkatkeun budaya urang Sunda.
1: Dina
2: Budarenggong na oge nya. Sadaya. Sadaya kilat na oge. Tong kana organ, organ.
1: Iya, pangintan peropat teras manco di peropat margi
2: seueur pisan.
1: Di AM eta?
2: Ieu abdi di radio.
1: Mohon.
2: 8.0.
1: Oh, hiji 106.8 nya.
2: Mohon,
1: mohon. Mohon FM alhamdulillah di Karawang sareng Subang pangintenna. Ya,
2: tapi pas kadangona teh agak lambat adi tes assalamualaikum pas kadangona teh akan sora abi aya
1: streaming gitu, gitu streaming eta pangintenna. Mohon ya. Delay, delay, mohon delay.
2: Tukang anu mah nya akan ngebahas eta tentang kebudayaan Sunda Kang ya.
1: Mohon.
2: Bejeuh eunang bahasa nu aja teh teh tong nanggap organ apa Jaipongan, calu budaya urang Sunda tetak sida Kang ya.
1: Iya, aduh.
2: Aya keur gue datang saha luar negeri naon ben.
1: Teu sawias da eta mah kesenian. Ya,
2: ben Kang, perubahan jalma Kang inten ya.
1: Tinggal urang na anu ieu.
2: Mohon. Oh, bener kok ana pinten. Nah, gitu Kang, pribadus Kang Adi geuna Kang Adi Karawang.
1: Mohon.
2: Iya katapi katapiana
1: silaturahim
2: mohon siang mudah-mudahan sehat salam pamit
1: alhamdulillah ya manco terasnya beropatnya
2: mun abi sareng ieu Pak Sep Supriyadi dalam
1: alhamdulillah sareng Teh Lilisna salam we Kakang Rahmatna salam Kakang Rahmat
2: mangga-mangga
1: sami-sami
3: obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.

Bro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikeun tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dangu di mana wae ayana lagu-lagu kelilingan jarangan kaum dangu tu di kata busaulas nyawareg anu gikeuna pamugi tiasa janten rencang anu karasan dina siang ieu masih keneh setia satu jarangan propat suara budaya Bandung kumaha dara ramang mugia sadayana toleh aya dina ginanjar ka oleh jenggannya panang tayungan mantenna Allah Subhanahu wa taala atuh anu nuju bade angkat-angkatan atanapi anu nuju di perjalanan sadayana aya dina kadariaan kasalametan pangpang namanya sing patos-patos ngajagi kasehatan diri urang pangpang mah ulah dihamur-hamur cai margi ayeuna teh parantos nyedek ka usum halodo. Pemi usum halodo mada terang geningan kadang-kadang cai teh sok nyarelek atanapi sok parem sabagian atanapi saat mudah-mudahan di Bandung mah teu ayanya di Jawa Barat mah teu aya margi seueur keneh tangkalan sing batos-batos jaga kesehatan cai tong dihamur-hamur urang lajengkeun kana cai poyan ti suantena Mas Juning ieu buah karyana Kang Ari Dukun.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Waduh, sinyu reformasi di Swantena, cucu es Setiawati asa narar nining nya upami ngadanggu kelindingan teh sok emut kana wayang golek nya upami aya kelindingan teh pasti dina wayang golek. Da upami urang nabeuh biasa kelindingan, biasa kapungkur mah upami jaipongan laib katanapi diiringina ku gamelan langsung kakara aya kelindingana selingana supados misalna anu nari nuju rine supados istirahat heula. Biasana mah para pangrawitna ngadugikeun kelindingan heula ti bubuka kembang gadung sareng sajabana nya. Aduh raos pisan sinyur sengot kapungkur mama tak tingtrim kasanianana laib sadayana jaipongan oge karaos pisan obyagna upami dinu hajat aya gamelan laib jaipungan diteraskeun bajidoran ta upami elektron kasiang nakeun ka ditu dugi kadangdut ka sore rempeg gapungkurna nya. Nah yeuna mah harang langka pisan tapi mudah-mudahan parenene kitu propat teras ngadugikeun nya sok sanaos mung rekamanana nyanggakeun ah aya pang naksirkeun lajeng aya tablo naik gedung ke
1: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.
3: Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana.

Kaum dangu di mana wae ayana, hapunten pisan kumargi waktu sanet tanya kapan dina dangeteh urang pungkas wae ku cicih cangkurileung dina judul Daun Puspa.

0: 4.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pines. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara obrolan UMKM dari Perempat Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz, ditemani oleh saya Anumugia Komdang pada kesempatan siang hari ini. Ya, pada siang hari ini alhamdulillah di studio juga telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ibu Iim Mulyati dari Hafiha Dimsum. Beliau juga anggota UMKM PBA. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Ibu Iim.
1: Waalaikumsalam.
0: Nama.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih dalam obrolan UMKM siang hari ini di Perempat RRI Bandung. Kita akan membahas ataupun ngobrol nih Komdangu terkait topiknya itu tentang marketing. Mudah-mudahan ya di obrolan siang hari ini bisa menginspirasi para Komdang nih, khususnya yang ingin terjun di dunia bisnis. Mudah-mudahan nanti kita sharing dengan Ibu Iim, ada ilmu yang bisa diambil dari beliau ya. Ibu Iim, sebelum kita ngobrol dengan topik yang kita bahas nih, mangga kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutannya Komdang. Mangga diaturanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar semua kaum dangu? Semoga baik-baik saja. Semoga Amin. Sehat walafiat. Yang terpenting saat ini memang adalah sehat ya.
0: Betul.
1: Karena sehat itu mahal gitu. Perkenalkan, saya Iim Mulyati. Tapi bekennya sih dipanggilnya Bi Ijah.
0: Bi Ijah. Jauh-jauh namanya dari Ibu Iim Mulyati ke Bu Ijah, nanti kita tanya ya.
1: Oke. Okay. Saat ini saya kurang lebih sudah setahun gabung di kumpulan komunitas ibu-ibu UMKM di Bandung Raya. Ada dua komunitas sih sebetulnya, UMKM Bandung Raya sama satu lagi Momspreneur ya. Dari ikut komunitas ini awalnya tuh kayak apa sih, ikut pelatihan-pelatihan lah. Kemudian kayak apa ya, ada insight lah ya, untuk oh ternyata apa yang bisa dilakukan selama ini di rumah tuh bisa menghasilkan loh gitu. Nah akhirnya perjalanan waktu, beberapa kali pelatihan, akhirnya memutuskan untuk bikin usaha. Bikin usahanya kebetulan yang sekarang digeluti itu dimsum ya, dimsum. Kenapa namanya apa sih dinamai Hafiha? Itu kepanjangan dari Homey Veggie Healthy.
0: Itu nama? Ya. Nama putranya?
1: Enggak, nama merek, merek Homey Veggie Healthy. Jadi produk rumahan
0: rumah?
1: Yang sehat gitu.
0: Oh. Home, cina si home rumah gitu.
1: Iya. Terus domisili sendiri di Ujung Berung. Terus apa sih, untuk saat ini karena memang usahanya juga baru, jadi apa sih, penjualannya juga masih offline aja. Lewat WA.
0: Tuh perkenalannya banyak, panjang. Gak apa-apa. Ya, terkait dengan topik hari ini tentang marketing, mungkin juga untuk mengingatkan untuk para kaum dangu, ada yang sudah tahu marketing tapi ada juga yang belum. Mungkin bisa diulas oleh Ibu Iim nih, marketing itu sendiri apa sih?
1: Marketing itu kalau menurut saya ya, yang sepengetahuan saya, marketing itu beda sama sales. Kalau marketing itu jangka panjang, kalau sales itu hanya menjual gitu loh, kalau menurut saya ya. Jadi kayak marketing itu memperkenalkan produk yang belum diketahui orang lain gitu loh.
0: Jadi sistemnya bagaimana cara mengenalkan produk kita agar bisa dikenal oleh orang lain.
1: Betul, dari yang tadinya gak kenal jadi tahu tuh, jadi kenal sama produk kita. Terus dari udah setelah kenal ada minat buat
0: mencoba atau beli
1: gitu. Setelah beli
0: dadeuyeun.
1: Supaya dadeuyeun.
0: Iya, teknik mungkin ya.
1: Iya, teknik gitu. Sementara kalau sales itu ya cuman menjual aja gitu loh. Setelah udah tahu pelanggannya, udah tahu peminatnya, ya tinggal apa sih? Jadi istilahnya sales itu cuman
0: pelaku.
1: Jadi menawarkan apa yang sudah orang tahu gitu loh.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Tapi kalau marketing diperlukan pemikiran yang khusus.
1: Betul.
0: Bagaimana cara menarik minat para pembeli untuk tetap membeli ya, nah, jangan itu. Cukup satu kali belinya.
1: Iya, betul, betul.
0: Ya, ini marketing yang dilakukan oleh Ibu Iim di Hafiha Dimsum ini bagaimana?
1: Yaitu tadi
0: memperkenalkan
1: dulu. Jadi kayak misalkan karena saya ada di komunitas nih, di komunitas juga aktif ada berbagai seminar, terus pelatihan. Setiap kali pergi seminar atau pelatihan,
0: saya bawa produknya.
1: Terus bawa produk, nggak cuma bawa atau diperlihatkan aja ya, karena kan ini makanan.
0: Dicobain,
1: Jadi orang tuh biar kabita dulu gitu loh. Jadi suruh cobain. Jadi
0: gratis dulu tester.
1: Gratis dulu tester gitu loh.
0: Gratis itu samangkok.
1: Entong atuh ini. Jangan lah ya. Maksudnya tuh kayak misalkan di seminar nih, ada biasanya seminar tuh per kelompok ya. 10 orang cukup lah satu box.
0: Satu box dibagi 10
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, 10 orang gitu ya.
0: Oke, jadi gitu. Intinya mungkin jangan terlalu pelit untuk
1: promosi.
0: Mengeluarkan dulu, berkorban dulu lah ya, betul. Biar para mereka pembeli tahu dan merasakan bagaimana produk kita.
1: Iya, betul.
0: Karena rugi atau habis.
1: Terus kalau biasanya nih, kalau orang udah nyoba, alhamdulillah yang gening enak gitu ya, kan. Maulah gitu. Nah, nanti si orang yang baru kita kenal ini beli satu kotak misalnya besoknya dia kasih tahu lagi ke
0: teman-temannya.
1: Iya.
0: Kemarin aku nyobain di sana.
1: Iya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih udah setahun berjalan sampai sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Mudah-mudahan panjang.
0: Nah, amin. Amin. Ya, Ibu Iim kenapa sih milih dimsum? Padahal banyak juga makanan-makanan lain juga yang bisa dibuat mungkin. Apakah ada hobi senangnya makan dimsum atau bagaimana ini?
1: Satu hobi, dua sekeluarga suka dimsum. Terus awalnya itu kan saya bikinnya stok buat anak ya. Jadi selain dimsum itu kan aku bikin juga nugget. Itu anak saya tuh dari yang putra-putri saya dua, dari yang mulai gede itu agak susah ya cari makanannya.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya makanan di luar tuh rewel lah, agak rewel lah ya. Tapi kalau apapun yang kita bikin, dia suka.
0: Wah, Ibu Tea atuh.
1: Sebetulnya mah saya enggak jago masak. Bisanya cuma itu aja.
0: Tapi buat anak kenapa enggak bisa ya?
1: Betul.
0: Jadi pasti harus bisa ya.
1: Jadi awalnya tuh bikin stok buat anak. Anak tuh bekel. Nah, si teman-temannya tuh icip-icip gitu loh.
0: Ih, enak geningan.
1: Dit, gimana ini? Mau enggak Ibu kamu bikinin buat aku gitu.
0: Maksudnya buat teman-temannya dulu.
1: Iya, jadi orang tua orang tuanya tuh kayak, "Mih, bikinin dong nugget." Jadi awalnya tuh nggak tahu kayak misal ini mie berapa harganya, aku tuh nggak tahu gitu loh. Jadi kalau misalkan diminta kayak gitu, cuman bikinin belanja berapa gitu, ya udah segituin aja gitu.
0: Pada saat itu mah belum mikir laba-laba, penting mah asal. Asal yang penting ada pesanan ya kita bikinin lah, biarinlah.
1: Nah makanya kenapa Homie Veggie Healthy itu. Karena kan kalau bikin buat anak masa mau sembarangan gitu
0: asal-asalan
1: kan?
0: Gitu ya.
1: Betul. Terus saya nggak tipikal ibu yang nggak suka anak terlalu banyak jajan di luar. Gitu. Jadi saya bikin makanan yang bergizi buat anak.
0: Betul.
1: Gitu, berkualitas buat anak gitu.
0: Oke, jadi berawal dari kapaksa ku barudak. Tapi alhamdulillah dari kepaksa itu akhirnya menjadikan suatu keberkahan yang bisa menambah
1: usaha.
0: Bisa menambah ngebulnya dapur gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata begitu kaum dangu, mungkin juga Anda juga bisa terinspirasi kalau misalnya putra-putrinya senang makanan apa atau Anda sukanya makan apa, mungkin bisa dikembangkan usaha Anda seperti yang dilakukan oleh Ibu Iim, Ibu ya.
1: Betul.
0: Karena dengan berawal dari apa ya, hobi-hobi sendiri biasanya itu suka menjadi besar usahanya.
1: Amin.
0: Ya, selain dimsum, ibu juga memproduksi nugget ya. Sebelumnya kan. Tapi kalau nugget itu dijadikan usaha nggak untuk saat ini?
1: Iya, dijadikan usaha.
0: Oh, jadi kalo bukan ada, hanya dimsum aja.
1: Iya, jadi kalau misalkan ada yang minta ya saya bikinin gitu.
0: Oh, jadi cuman, di Hafiha ini apa aja?
1: dimsum, nugget, pangsit, lumpia.
0: Ya, keluarga
1: jadi
0: itu
1: dimsumnya ya. Tuh ada keluarganya lah, ada turunan-turunannya ya. Gitu.
0: Dimsum-sum bodoroyot. Nah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa sebelum terjun ke bisnis ini mengikuti dia dulu pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan itu apakah itu di apa ya? Maksudnya gratis atau kita modal sendiri? Kalau misalnya ikut seminar ada juga yang bayar kan? Kalau Bu Im sendiri bagaimana?
1: Kebanyakan yang gratis ya. Kan namanya juga UMKM.
0: Usaha mikro.
1: Jadi penghasilannya juga ya nggak gede ya. Kebetulan
0: belum, bukan nggak gede,
1: belum. Qadarullahnya di komunitas ini mulai diperkenalkan ke instansi-instansi, baik pemerintahan, dinas, gitu ya, kementerian, yang alhamdulillahnya memfasilitasi banyak hal, gitu. Termasuk seminar, workshop, pelatihan. Pelatihannya itu alhamdulillahnya juga, walaupun saya di dimsum, tidak menutup kemungkinan untuk pelatihan yang lain. Kayak contohnya jajanan pasar. Dulu awalnya saya benci banget bikin roti.
0: Kenapa benci?
1: Karena ribet menurut saya.
0: Tapi ternyata setelah dicoba
1: seru. Seru dan sebetulnya bisa jadi lahan usaha juga. Cuman untuk bercabang-cabang itu butuh pemikiran, butuh modal juga. Gitu. Tapi alhamdulillah sih ya. Jadi kayak seminar, pelatihan lebih banyak difasilitasi dinas-dinas, termasuk juga legalitas,
0: kan dipermudah mungkin ya.
1: Betul. Kan usaha sekarang gitu walaupun berjualan kecil gitu ya. Tapi zaman sekarang tuh
0: diwajibkan
1: legalitas harus. Kemudian kayak apa ya, tata tertibnya lah ya. Jadi kayak misalkan ada apa ya, ya betul halal ya, halal, terus PIRT.
0: Apa itu PIRT?
1: Apa sih, kayak perizinan untuk industri rumah tangga gitu loh, untuk membedakan mana yang makanan berbahan resiko tinggi dan mana yang enggak gitu.
0: Aman tenar lah intinya gitu.
1: Betul. Nggak kayak zaman dulu lah ya. Zaman dulu mah jualan apapun sok aja gitu kan gitu.
0: Sekarang lebih selektif mungkin ya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, jadi tapi ada juga yang berbayar sih kalau misalnya kitanya pengen yang lebih ya, berbayar, tapi carinya nggak yang mahal-mahal.
0: Gitu. Ibu bagaimana cara membagi waktu ibu antara keluarga mungkin dengan kegiatan-kegiatan ibu di luar?
1: Kebetulan anak saya udah
0: berapa
1: besar
0: gede?
1: Ya, yang satu perempuan sudah kerja.
0: Alhamdulillah.
1: Yang kedua bungsu ceritanya laki-laki SMP kelas 3. Jadi
0: udah pada mandiri.
1: Betul, saya memang mengajarkan anak-anak untuk enggak manja ya. Termasuk bapaknya juga enggak manja.
0: Masa?
1: Gitu.
0: Kitanya yang manja.
1: Iya. Jadi biar fix diratukan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi apa ya? Ya tapi seperti biasa lah ya, saya juga gak mungkin meninggalkan kewajiban ya.
0: Iya, kodrat kita ya.
1: Ya betul. Jadi di rumah itu ada pembagian tugas lah gitu. Jadi ketika saya memang harus keluar, sebelumnya saya ngasih tahu orang rumah nih, hari ini saya keluar seminar atau pelatihan gitu. Nah sebelum berangkat tuh, hari sebelumnya saya mesti beres-beres dulu gitu.
0: Biar prepare dulu apa
1: betul,
0: yang
1: jadi
0: harus.
1: Jadi kalaupun besoknya ada seharian di luar rumah, pulang gak dimanyunin gitu.
0: Betul, udah ada. Ayo mah, si mama, ma, angkat wah dede, mam sereng naon jenah gitu ya.
1: Iya
0: betul. Oke, ini mengingatkan juga ya untuk Anda nih, terutama untuk mami-mami muda, bunda-bunda muda. Ya. Kalau ada kegiatan jangan langsung berusut angkat wae
1: atuh.
0: Iya, harus disiapkan dulu bagaimana nih keperluan sang suami tercinta, bagaimana keperluan sang bu hati, apakah sudah siap? Jangan sampai pas pulang dari kegiatan jadi ayah kepal pecahnya.
1: Nah, gitu.
0: Piring terbang.
1: Menjaga stabilitas.
0: Iya. Iya, Ibu Im. Dengan pembagian waktu, memanage waktu mungkin ya yang paling yang harus diperhatikan juga.
1: Betul.
0: Nah, agak-agak mundur sedikit nih. Kira-kira apa sih modal utama dari Ibu Im sendiri, dari pengalaman Ibu, kalau kita mau terjun dalam suatu bisnis itu, apa sih yang harus diutamakan?
1: Yang harus pertama banget ya, kuncinya banget ya, izin.
0: Izin?
1: Ya.
0: Izin dari sang dari Kakang suami. Prabu.
1: Iya betul. Dari Ayang Beb.
0: Betul, betul.
1: Soalnya kalau misalkan gak ada izin, pasti gak akan disupport kan.
0: Oke. Okay.
1: Sementara untuk pelaku usaha, pengusaha-pengusaha muda, istilahnya apa ya, apalagi pemula ya, kalau bisa nggak diribetin hal-hal
0: dengan pikiran-pikiran yang
1: betul, jadi bisa fokus gitu loh. Cuman tetap aja balik lagi tadi kodrat kita sebagai ibu dan istri gitu, tetap harus manage. Tapi kalau kita sudah dapat izin, dapat support, insya Allah semuanya tuh jadi ringan gitu loh. Jadi kayak misalkan mau ninggalin kerjaan nih, saya juga pernah beberapa kali seminar yang harus keluar kota nginep gitu kan. Kalau nggak ada izin, bisa dibayangkan dong, bisa terjadi perpecahan antar suku. Begitu ya. Kalau menurut saya, kunci utamanya tuh izin.
0: Izin suami ya.
1: Izin, ya.
0: Karena ridho dari seorang istri itu berasal dari suami.
1: Ya.
0: Mau kemana-mana juga, insya Allah mungkin kalau ridho bakal lancar.
1: Betul. Ya. Walaupun misalkan tidak menutup kemungkinan juga masalah modal ya, tapi modal utamanya itu adalah balik lagi support keluarga gitu kalau menurut aku gitu teh.
0: Budget itu penunjang.
1: Betul. Dan itu bisa diusahakan.
0: Oke. Ya. Mungkin ada lagi hal yang lain. Apa ya?
1: Support tadi ya. Terus yang kedua adalah niat.
0: Niat
1: yang kuat ya. Jangan kayak misalkan cuman ikut-ikutan aja gitu. Karena usaha yang cuman meniru orang
0: lain
1: biasanya nggak bertahan lama.
0: Gitu. Kalau misalnya ada Bu Iim dagang cuan ini apa dimsum dan lain sebagainya, ini laris, aku juga mau.
1: Sebetulnya nggak apa-apa juga.
0: Terus gimana ya, nggak boleh?
1: Cuman ngikutin, cuman tekadnya harus dibenerin dulu gitu. Jadi kayak misalnya gini, saya aja awalnya kan nggak kepikiran buat dijual ya, tapi karena teman, gini dimsumnya teh laku keras gini, bikin dimsum aku juga bisa gitu kan. Nah tapi balik lagi nih ke izin dan support suami. Suami bilang sok boleh bikin usaha dimsum gitu, tapi apa sih, harus fokus ya. Jadi kayak misalkan jangan sebulan dua bulan ntar bosen gitu.
0: Oh, geleduk cas, nggak boleh geleduk cas
1: gitu. Jadi nah dari salah satu support itu kan saran, bentuknya saran.
0: Betul.
1: Jadi kayak misalkan jalani yang benar gitu. Terus memang setiap usaha apapun harus ada goals di awal gitu. Jadi tujuannya apa nih? Kalau misalkan nggak ada tujuan, ya cuman iseng doang, ya itu tadi nggak akan bisa bertahan lama gitu teh.
0: Berarti niat yang kencang ya, yang kuat ya. Bagaimana kita kalau terjun ke dunia usaha, jangan asal-asalan seperti itu.
1: Dan
0: ya.
1: Dan yang ketiganya mah investor lah ya.
0: Penting juga ya, karena untuk membesarkan usaha kita ya. Ya Bu Im, menarik sekali obrolan pada siang hari ini. Tapi kita jeda sesaat ya.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan kembali. Kaum Dangu tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Kembali obrolan kita dalam obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh Ibu Ii Mulyani, owner dari Hafiha Dimsum. Ya, Ibu, ya kita lanjutkan kembali ya. Kalau tadi kita ingin tahu nih modal dari Ibu Im ini apa saja sih yang harus diperhatikan tadi teh cenah naon teh izin yeah. Kedah eta mah wajib anu aya yang punya suami mungkin ya pokoknya dari pihak keluarga deh yang bisa memberikan support. Yang berikutnya juga niat yang kuat itu harus. Pokoknya semua juga nomor satu kayaknya enggak ada nomor dua-duanya deh. Satu ya. Budget juga ya nomor satu juga. Meskipun budgetnya ya memang ada yang besar, ada yang kecil. Kecil dulu enggak apa-apa, lama-lama juga nanti menjadi besar.
3: Amin.
2: Ibu Im, saya penasaran sekali nih tadi dari awal menyebutkan bahwa Ibu Iim ini terkenalnya dengan nama Bi Ijah.
3: Nama panggung Bi Ijah.
2: Bi Ijah. Bagaimana itu ceritanya tuh?
3: Sebetulnya sih itu mah masa lampau ya. Jadi dunia marketing itu buat saya bukan hal yang baru. Dari kecil udah di marketing ya.
2: Marketingnya bentar-bentar. Marketingnya bidang apa dulu nih?
3: Jadi kalau kecil dulu anak-anak SD jualan goreng-goreng. Kebetulan saya tinggal di wilayah Cicadas, padat penduduk. Terus dari segi ekonomi juga bisa dibilang menengah ke bawah rata-rata gitu kan. Nah, termasuk orang tua dalam kondisi kurang mampu gitu kan. Jadi kebetulan, nah seperti tadi saya ceritakan, zaman dulu jualan gak ribet seperti sekarang. Perizinan lah, legalitas lah, dan lain sebagainya. Kalau dulu tuh jualan-jualan aja. Jadi tetangga saya jadi bandarnya gitu ya. Kayak bikin goreng, gehu, bala-bala.
2: Kita yang masarinnya.
3: Betul. Saya waktu itu masih SD kelas 1 atau kelas berapa gitu ya. Kebetulan adalah yang keluarga the have gitu ya. Yang kebetulan ibu bapaknya tuh kerja. Dari pagi sampai sore. Ditinggal gak ada makanan. Jadi suplainya saya.
2: Kita. Ternyata dengan ditinggalkan kedua orang tuanya,
3: keuntungan buat kita. Buat saya. Itu. Kemudian SMA saya juga pernah jadi loper koran ya. Jadi itu juga menurut saya adalah salah satu tenaga marketing gitu ya. Kemudian masuk ke dunia kerja. Dunia kerja saya juga tidak jauh-jauh dari marketing. Di pabrik tekstil di daerah Batu Jajar, pada larang sana. Nah kebetulan bosnya itu maaf ya bukan ras ya, Chinese gitu kan. Nah orang Chinese itu sifat dasarnya adalah kalau udah suka sama orang diperkpek gitu loh kerjaannya.
2: Iya. Kalau nggak suka mah diantepkan gitu. Berarti beruntung dong yang selalu dikasih kerjaan, jangan manyun.
3: Jadi ada positif negatifnya nih. Kalau misalkan mau kapake ya harus mau capek gitu. Tapi ya itu tadi bonus cuannya juga gede.
2: Biarin lah.
3: Ya, karena waktu itu orientasinya duit. jadi. Lama-lama enggak cuman urusan kerjaan aja. Jadi kayak makan siang dia enggak mau keluar. Padahal sebetulnya waktu itu ada OB atau office girl ya. Tapi dia lebih suka yang apa-apa tuh saya nyiapin. Jadi kayak Im bikin apa, beliin makan. Im siapin kopi. Im ini, Im itu gitu loh. Lama-lama saya sama teman-teman tuh kayak, lu lama-lama jadi kayak Ijah ya gitu loh. Dan saya tuh enggak tersinggung gitu loh. Karena
2: itu suatu kebanggaan ya.
3: Betul. Dan karena si bosnya ini juga baik, Teh. Baik banget. Dia kalau pergi ke luar negeri
2: oleh-oleh.
3: Yang pertama ini kali
2: diingat Ijah.
3: Jadi dulu mah Iim ya, dia kalau aku tuh sama teman-teman dipanggilnya Ijah. Cuma satu waktu pas datang ke dapur, dia nanya Iim mana gitu kan. Oh, si Ijah lagi kemana gitu. Kok Ijah? Lah iya soalnya bapak sering nyuruh kok. Akhirnya si bos ini jadi
2: panggilan kesayangan Ijah ya.
3: Betul. Jadi sampai dia keluar tuh
2: si Ijah mana gitu?
3: Iya. menitikkan air mata, si Ijah mana? Dari situ jadi kayak seneng kok dengan panggilan itu gitu. Alhamdulillah, walaupun Ijah itu jadi kayak supremasi lambang kesucian pekerjaan. Begitu Teh, sejarah Ijahnya.
2: Penghargaan ya untuk seorang Ijah yang selalu.
3: Jadi Ijah-Ijah dimanapun Anda berada, banggalah dengan nama itu.
2: Dan ternyata bukan Bu Im aja yang suka ngijah. Saya juga suka ngijah di rumah.
3: Ah, betul ya.
2: Makanya bergembiralah, berbanggalah bagi seorang Ijah. Iya, nama Ijah itu nama yang bagus. Ya, yeah. Berarti itu karakternya identik. Kuat, ya, rajin. Jadi, jangan, apa sih plesetannya namanya kok pakai nama aku enggak itu ya, suatu penghargaan.
3: Betul.
2: Bahwa Ija itu adalah seorang pekerja keras dan seorang yang rajin.
3: Amin, amin.
2: Di lujung siang akan ngoteh Ijah di mana wae. Termasuk Teh Ijah di studio. Oh, ternyata begitu nih. Kalau juga di kalau mau beli nih dimsum ini harus kemana nih Teh Ijah?
3: Sebetulnya masih di WhatsApp aja, tapi di Google juga sudah ada.
2: Kalau IG?
3: IG ada.
2: Okay.
3: IG-nya Bi Ijah.
2: Bi Ijah.
3: Iya. IG, TikTok Bi Ijah. Tapi kalau misalkan mau searching di Google, gampang banget. Kata kuncinya Dimsum Sehat Bandung. Pasti insya Allah yang nongol Hafiha Dimsum.
2: Dimsum Sehat Bandung.
3: Iya.

0: Padahal tuh, mereka butuh serat, ya, serat tinggi gitu loh, gitu.
1: Nah, kalau biasanya sayuran ini bertahannya mungkin tidak terlalu lama.
0: Di ada tipsnya, tekniknya, ada tipsnya, okay, ada tekniknya.
1: Boleh dibocorin?
0: Mual beja-beja.
1: Mual beja-beja, cenah.
0: Ya gitu.
1: Oke, okay, ya. jadi ini untuk kaum ibu yang nggak bilang malas, enggak sih, yang mager. Yang misalnya kalau anak-anaknya atau para orang tua nih susah makannya yang kurang sayur, saya nggak suka sayur, bisa mencoba deh ini ya, Hafiha dimsum.
0: Betul. Bandung sehat, Bandung sehat dimsum, sehat Bandung,
1: Bandung. Ya. Jantan tiasa jantan rencang sanggup deh.
0: Insya Allah saga lagi di sanguan orang Sunda.
1: Tapi bumbu nama enggak, bumbu kacang
0: enggak
1: pakai apa, pakai saus
0: oil, chili oil ya, sama apa sih, mayo ya.
1: Tapi lemon reko saya nggak mau bubuk kacang kenging tuh,
0: kenging atuh kenging. Tidak dilarang,
1: tapi identik nama dengan chili itu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, nampis mah oil chili,
0: chili oil.
1: Chili oil orang Sunda dibalik-balik. Iya. Selain tadi berarti baru offline ya, WhatsApp-nya bisa disampaikan.
0: WhatsApp-nya di 088 999 11 04 kali.
1: Aduh, Gam.
0: Sebetulnya
1: 088 999 11 11 004
0: kali.
1: Nol.
0: Ya, 08910.
1: Itu memang gampang diingat ya, atau misalnya ahlir ku angkaman atau sepilarian dina tanyain ke Mbah Google ya.
0: Iya,
1: dimsum sehat Bandung.
0: Betul sekali. Di antos ya, kaum dangu ya.
1: Kaum dangu.
0: Kaum dangu di antos orderannya sama Bi Ija.
1: Cina cek kaum dangu Bi Ija, tester nah heula atuh kumana? Kumaha bagi ke nana?
0: Cina. Ya udara di ujung berung.
1: Da bongana cina kaum dangu, da bijah lagi di udara, tester lagi ngalangkungan udara, tapi itu insyaallah ya sok mangga tiasa dicobian. Berbicara tentang latar belakang sudah, berbicara tentang tips sama mual bijah, bios cobian hilang, kenembe taroskeun ka bijah ya. Mungkin ada waktu mungkin 1 atau 2 menit ke depan nih, bijah ini sekarang ini sudah kemana aja nih produk dari Hafiha ini.
0: Sebetulnya kalau mau sombong nih udah nyampe Singapura.
1: Harus kalau dalam berjualan, iya, itu katanya diharuskan sombong.
0: Betul ya. Tapi kalau untuk secara resmi ekspor belum berani. Banyak perizinan yang harus dipenuhi teh. Banyak lah. Kalau saya sebutin satu-satu nanti saya seminar di sini teh.
1: Beda kolomnya nanti, beda kamarnya nanti. Bayarnya berapa kalau datangin ini narasumber Bi Ijah ya?
0: Di belakang panggung teh.
1: Oke. Ya, bagaimana?
0: Ya, jadi kalau untuk jadi dimsum ini udah dicobain sama orang mana aja nih? Udah pernah ke Singapura? Karena kebetulan ada teman dan saudara yang kuliah di
1: Singapura juga.
0: Ya. Di mana lagi ya? Kalau untuk Indonesia mah udah beberapa lah ya, Makassar, Malang, Surabaya, Jogja, mana lagi ya? Madiun. Ya, kayaknya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, oke lah.
1: Nah, terus kak, iyalahnya.
0: Iya.
1: Oh, ini juga berkat dari mengikuti komunitas.
0: Iya, komunitas dan seminar itu.
1: Oke, okay. Jadi link kita banyak, betul, teman-temannya di mana-mana. Tata lepak teh.
0: Pabeja-beja.
1: Ya, Teja, kalau misalnya berbicara tentang marketing nih, ada juga di antaranya yang tidak bisa mengemukakan ataupun memberikan presentasi kalau zaman ayeuna mah meureunnya dari produk yang kita punya nih. Kumaha tah diajarna apabila kita masih belum bisa ngomong, apakah ada perlu tips khusus atau bagaimana?
0: Saya bisa ngomong enak tet sama teteh gini ya, sedikit tidak gempur gitu.
1: Ada.
0: Karena pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Salah satunya adalah kita belajar mempresentasikan produk kita.
1: Jadi ternyata bukan hanya membuat produknya saja, tapi kita juga belajar untuk mempromosikannya dengan cara bicara di depan umum.
0: Okay. Ya. Nah itu bagi kaum dangu ya, yang mungkin gimana nih caranya supaya satu, percaya diri bikin produk.
1: Betul.
0: Dua, percaya diri memasarkan. Tiga, percaya diri untuk terhadap produknya itu sendiri. Betul.

0: dan dirinya sendiri ya. Nah, salah satunya adalah Hayu merapat ke Kemnaker atau Disnaker.
1: Yang terdekat aja mungkin ya.
0: Betul,
1: kalau tinggal
0: terdekat
1: di Bandung ya Kota Bandung.
0: Kota Bandung.
1: Kalau di Tasikmalaya ya Kota Tasikmalaya.
0: Nah, itu Kota Tasikmalaya merapatnya ke sini.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Tapi tuling atau
0: Kabupaten Murudan. Bandung. Tapi mereka datang kan.
1: Ah.
0: Alhamdulillah. Jadi kita juga bisa kenal sama mereka karena mereka gabung di sini.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi kalau tadi lagi balik niat. Kalau niatnya kuat, pasti ada jalan. Salah satunya pemerintah kita sekarang tuh aware banget tentang UMKM. Jadi jangan ragu nanya, terus punya apa? Punya HP ya, apa namanya teh smartphone ya. Jadi jangan cuman HP-nya doang yang smart, yang pakainya harus lebih smart.
1: Betul. Yeah. Jadi harus seimbang.
0: Betul.
1: Ya. Atuh dong isin aina teh handphone pinter ayo anu makena bodoh.
0: HP-nya iPhone tapi cuman WA-an doang. Salah satunya kan marketing juga lewat HP kan sekarang mah zaman sekarang mah gitu. Jadi jangan ragu buat merapat ke dinas. Dinas-dinas terdekat terutama banyak banget lah dinas industri dan perdagangan, dinas tenaga kerja, mereka memberikan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop yang amat sangat kita butuhin.
1: Oke,
0: gitu.
1: Ya mungkin itu ya.
0: Sangat bisa nih Abdi.
1: Pada waktu selesai. Ya mungkin ada di penghujung acara Teh Ija bisa ada pesan yang mau disampaikan selain barusan, mau menambahkan mungkin?
0: Untuk menghadapi katanya dunia saat ini secara ekonomi tidak baik-baik saja.
1: Katanya, bagi mereka yang mengatakannya.
0: Betul. Nah, di kondisi seperti ini, please banget, nggak usah putus asa, jangan putus semangat, pasti ada jalan. Salah satunya, yuk cari cuan.
1: Dengan memberdayakan skill kita yang kita punya. Karena Allah memberikan kelebihan kepada seseorang, kita memanfaatkan kelebihan yang diberikan.
0: Selagi halal ya Teh ya.
1: Amin. Ya betul.
0: Itu aja sih.
1: Yuk semangat para ibu, kaum mami. Ya, yang di rumahnya kayaknya masih laye-laye, kita berdayakan ya.
0: Betul. Bangun, hey.
1: Hey. Mohon yuk semangat. Mudah-mudahan ya Teh Ija tekaraos waktu terasnya relek pisan, mungkin saking semangatnya nggak terasa kita sudah di ujung waktu.
0: Ya,
1: terima kasih ya Teh ya. Tetap sehat terus, mudah-mudahan nanti usahanya makin berkembang.
0: Amin.
1: Teh, jangan kapok kalau suatu saat diundang lagi bagi-bagi pengalaman, sharing ilmu-ilmunya.
0: Siap.
1: Mungkin ada ilmu baru, kalau tadi ilmu ngomong, ilmu
0: marketing
1: mungkin ada ilmu lain, asal jangan ilmu gaib kalau di sini. Ya, Teteh hatur nuhun, assalamualaikum tadi.
0: Sami-sami.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan UMKM siang hari ini bersama Teh Ija Atanapi Teh Iim Mulyati Hafiha Dimsum. Terima kasih, mudah-mudahan tentunya ada manfaat di balik obrolan siang hari ini. Saya Anu Mugia mengucapkan terima kasih, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

kamu di mana wae ayana prayogi kauninga wirena azan zuhur kanggo wilayah Bandung sabudeureunana di Tabu 11.57 menit.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro4 Suara Budaya Bandung.
3: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya." Muttafaq alaih.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kong dan dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan hari ini ya, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 nanti. Tentunya setelah tadi di perempat pagi rekan web Rukanda menemani Anda masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda Parahyangan menemani Anda. Kaum Dangu menghantarkan Anda nanti jelang disampaikan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon ya, yang nanti akan dihadirkan pada pukul 12 lebih 30 menit, bersama Tehnia, ada juga narasumbernya Karisma Cahayati SPD. Beliau adalah founder Sekolah Lawang yang akan membahas tentang saat tradisi menjadi guru membentuk anak yang berkarakter dan berbudaya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Whoa.

0: Komdangu di mana wae ayana, masih kene di sarangan di program opat suara budaya Bandung ngelangguan AM 540 kHz. Dina dinten iya, dinten Sabtunya 4 Juli 2020 genep di sarangan musim guring pun anu mugia. Komdangu, ya sesaat lagi kami akan hadirkan obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor dan Cirebon, akan ditemani oleh rekannya Iswara terkait topiknya yaitu tentang saat tradisi menjadi guru membentuk anak yang berkarakter dan berbudaya. Dalam BBC siang hari ini juga akan ditemani narasumber kita, beliau adalah Karisma Cahayati SPD. Beliau adalah founder dari Sekolah Lawang. Ya, mangga Komdang, kita simak bersama obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya bahagia sekali pada kesempatan ini kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas di produksi RRI Bandung, yang mana kembali menghadirkan atau menyajikan satu acara obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor dan Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, tentunya kita akan membahas tema yang sangat-sangat begitu menarik, yakni tentang saat tradisi menjadi guru membentuk anak yang berkarakter dan berbudaya. Baik, di tengah perkembangan zaman yang sangat begitu cepat, tentunya tradisi bukan hanya warisan budaya, tapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda. Nah, bagaimana tradisi dapat membentuk karakter anak dan apa peran keluarga serta lingkungan dalam menjaganya? Untuk itu mari kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ini salah satu seorang wanita yang sangat begitu keren, luar biasa, mempunyai talenta yang sangat begitu banyak. Dan mungkin sebagian daripada pemirsa sudah mengenal sosok Neng yang gelis ini. Langsung saja ini setelah hadir Neng Karisma Cahayati SPD, ini salah satu founder Sekolah Lawang. Baik, kita langsung sapa saja Neng Karisma. Ini tadi sepertinya Cini salah menyampaikan ya, Neng Karisma Cahayati, betul ya? Cahayati. Baik, apa kabar Neng Karisma?
3: Pangestu, damang, baik.
2: Baik, sampurasun. Sampai. Masya Allah, cantik sekali ya. Vibes-nya itu menenangkan. Kalau lihat Neng Karisma. Baik, seperti tadi mungkin di awal disampaikan, yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan ini, yakni tentang saat tradisi menjadi guru membentuk anak yang berkarakter dan berbudaya. Dan Neng Karisma ini salah satu pengajar juga, betul ya? Salah satu pengajar dan mempunyai Sekolah Lawang.
3: Iya,
2: betul
3: Sekolah
2: ya?
3: Lawang.
2: Sekolah Lawang. Yang mana ini Sekolah Lawang ini mengajarkan anak-anak tentang tradisi atau cara pengajaran ya, membentuk karakter seorang anak melalui tradisi. Nanti kita lebih lanjut lagi, kita akan langsung tanya apa saja nih yang di Sekolah Lawang yang diajarkan oleh anak-anak. Baik, mungkin yang pertama ini kalau kita ingat masa kecil ya Neng Karisma, banyak loh pelajaran hidup ya yang memang justru datang dari kebiasaan yang diajarkan orang tua kita, betul nggak? Atau mungkin lingkungan sekitar kita ya.
3: Betul.
2: Nah, yang menjadi pertanyaannya, menurut Neng Karisma, ini sebenarnya seberapa besar sih peran tradisi dalam membentuk karakter seorang anak? Monggo.
3: Okay. Aduh.
2: Atau sapa dulu mungkin.
3: Oh iya. Sampurasun gitu. Perkenalkan, aku Karisma dari Padepokan Bumi Ageng Saketi, Sekolah Lawang, gitu khususnya. Nah, mungkin nyangkut pertanyaan yang tadi, gitu ya, bagaimana tradisi ini membentuk karakter anak? Sebenarnya kalau misalnya kita melihat ada basic-basic karakter anak, itu banyak sekali ya, karakter manusia khususnya. Nanti kayak tanggung jawab, moral, terus disiplin, mandiri, kemudian cinta sama budaya, nilai-nilai tradisi itu sendiri gitu. Nah, cara tradisi ini kita lihat lagi fitrah anak-anak yaitu bermain. Gimana caranya? Tradisi ini dikenal oleh anak sebagai kebiasaan sehari-hari yang sangat menyenangkan, yaitu melalui permainan, melalui kesenian yang paling dekat dengan anak.
2: Itu akan mempermudah ya?
3: Mempermudah.

0: atau pakaian adat, tapi juga berkaitan dengan makan sehari-hari, makan bersama dan lain-lain. Nah, gimana caranya mereka juga makan bisa dengan menyenangkan gitu, setiap dengan punya adab, dengan adab gitu. Hal tersebut juga apa ya, bikin
1: merubah karakter, ya,
0: merubah
1: anak,
0: karakter
1: juga.
0: Anak juga.
1: Baik, sebelum dilanjutkan pertanyaannya, mungkin pemirsa juga ada apa ya, sedikit penasaran mungkin ya. Ini kan Neng Karisma ini masih muda ya, masih single juga gitu. Sementara yang namanya tradisi itu kan biasanya itu terkesan dengan orang tua begitu, dan sekarang tidak banyak loh anak muda yang memang suka tradisi gitu. Nah, ini kenapa nih? Berawalnya gimana Neng Karisma justru terjun gitu di dunia tradisi ini, apalagi ada sekolahnya juga gitu ya. Ini kenapa Neng? Apakah karena memang ada panggilan hati dan sebagainya, atau ada keturunan kah atau gimana gitu, bisa disampaikan? Soalnya penasaran nih.
2: Okay.
1: Jadi ingin ke profil Neng Karisma dulu nih. Kenapa? Okay. Soalnya masih muda, 20 tahun ya?
2: Iya, 20 tahun.
1: Gimana Neng, gimana?
2: Gitu ya. Jadi pertamanya mungkin karena panggilan hati. Panggilan hati itu tetap ada referensi. Keturunan mungkin ya, dari abah sendiri punya sanggar tradisi Reak gitu, khususnya di Cibiru. Nah, selain itu ya berangkat dari sana sebenarnya, adanya apa, kesadaran bagaimana caranya mengakulturasikan seni tradisi ke dalam kehidupan sehari-hari anak gitu, untuk membentuk karakter anak dari seni Reak dulu. Nah, kemudian ternyata gak cukup ya jadi guru untuk mengetahui satu kesenian saja. Jadi akhirnya harusnya aku belajar lagi gitu yang lain. Nah, merambahlah ketemu sama salah satu organisasi independen, yayasan independen perempuan. Yang ruang aman banget untuk perempuan, pemberdayaan perempuan, yaitu Puspa Karima. Nah, di sana belajar alat musik yang lain. Mulai menggali karakteristik setiap alat musik untuk kemudian kayaknya seru juga kalau anak-anak bisa main ini.
1: Kita sudah punya bahannya ya.
2: Nah, itu ada bahan. Kemudian gimana ya karakter dari setiap alat musik atau nilai-nilai tradisi ini bisa nyampe ke anak-anak gitu. Akhirnya seneng eksplorasi alat musik yang lainnya gitu. Bukan cuman seni Reak.
1: Ya betul. Ini perlu diketahui juga pemirsa bahwa Neng Karisma ini kenapa tadi disampaikan multi talenta, karena betul sekali. Jadi beliau ini menguasai banyak sekali alat musik tradisi. Karinding iya, tarompet iya, jentreng iya, kendang iya. Kayaknya semua alat karawitan bisa deh kayaknya ya. Sebetulnya penasaran. Maunya sih semua diperlihatkan nih ke pemirsa. Cuman gak mungkin sekarang ya.
2: Iya, gak mungkin kalau
1: baik,
2: sekarang.
1: Baik, kita kembali lagi ke obrolan kita. Ini mungkin tadi menyinggung sedikit tentang masalah gadget ya. Nah, ini sekarang ini kan tidak dipungkir ya Neng, anak-anak itu lebih akrab dengan gadget daripada permainan atau kebiasaan tradisional. Nah, ini apakah kondisi seperti ini jadi tantangan gak untuk mengenalkan tradisi ke anak-anak?
2: Sangat menjadi tantangan. Mungkin jangankan untuk anak-anak ya, untuk orang dewasa juga sekarang banyaknya sindrom banget terhadap gadget gitu. TikTok, scrolling dan lain-lain gitu. Nah, apalagi ke anak. Tapi kebiasaan anak ini akan kembali juga kepada orang tua di rumah masing-masing. Namun bisa juga anak itu punya kesadaran penanaman karakter diri di dirinya sendiri.
1: Dengan sendirinya.
2: Nah, caranya ya mengantar gitu. Kalau tantangan sangat besar karena gadget ini kan kita nggak tahu gitu apa yang dieksplorasi oleh anak tersebut ketika main gadget. Tapi gimana caranya nilai-nilai tradisi itu bisa narik anak-anak, minat anak lebih ke menggunakan gadget juga, bahkan bisa dengan bijak.
1: Gitu. Caranya gimana? Nah, ini biasanya ya, teorinya nih. Teorinya nih. Ini kan bisa diikuti juga mungkin oleh ibu-ibu ya.
2: Ya, ibu-ibu yang moms di rumah gitu kan ya. Tipsnya gitu.
1: Contoh misalnya.
2: Barangkali ketika misalnya anaknya itu sibuk banget main gadget, nggak mau lepas dan lain-lain, screen time-nya yang berlebih, kasih aktivitas buat anak yang paling menyenangkan gitu. Contohnya yang bermain. Nah, bermainnya ini kalau misalnya kita kenal dengan tradisi gitu, ada banyak kaulinan. Kaulinan

0: Dan yang paling mudah untuk dilakukan oleh anak itu contohnya nyanyi-nyanyian, orai-orayan, sesalimpetan, terus uucingan sama teman-temannya. Kalau misalnya gimana pertanyaan nggak ada teman-teman nih di lingkungan sekitarnya.
1: Itu yang baru saya tanyakan.
0: Nah, nggak ada teman-teman gitu. Anak-anak itu bisa banget ketika apa di rumah tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua, masak, makan, buang sampah, terus mengelola sampah dan lain-lain, itu juga termasuk tradisi.
1: Betul.
0: Dan orang tua bisa menyelipkan melalui permainan challenge.
1: Oke.
0: Sedikit demi sedikit gitu. Nah, kemudian di tengah-tengah permainan tersebut bisa break makan bersama. Karena itu juga secara tidak langsung membentuk karakter karakter anak. Ketika anak dikasih aktivitas, itu akan mereka akan lupa sama gadget.
1: Baik.
0: Aktivitas yang apalagi yang asik sama orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kerja,
1: nah itu pertanyaan yang mau saya tanyakan juga ini. Terus langsung dijawab misalnya cari semua.
0: Kan gitu biasanya.
1: Titipkan ke sekolah lawang ya.
0: Karena trouble-nya biasanya kayak gitu. Kalau misalnya orang tuanya kerja, gimana anak di rumah? Ya itu memang paling dilema sih Bu sebenarnya kalau buat aku sendiri melihat anak-anak cul leos gitu sama orang tua ya. Untuk apa punya anak? Aduh maaf, gitu ya, gitu.
1: Jadi intinya jangan seperti itu.
0: Iya gitu, karena kalau udah punya anak berarti udah tahu kesiapan, termasuk investasi
1: kewajiban
0: waktu.
1: Kewajiban kita juga sebagai orang tua.
0: Kewajiban untuk investasi waktu kepada anak.
1: Jadi sesibuk-sibuknya kita sebagai wanita karir, ini selisihkan waktu ya untuk
0: sisihkan,
1: anak-anak. Sisihkan waktu untuk anak-anak. Baik, jadi seperti itu pemirsa ya.
0: Banyak.
1: Jadi penerapannya ya,
0: betul,
1: biar anak-anak memang tidak jong-jon karena gadget. Jadi ibunya juga memang harus siap.
0: Siap.
1: Itu dengan materi, contohnya tadi seperti itu ya.
0: Gitu.
1: Baik. Jadi secara tidak langsung pembiasaan ya.
0: Pembiasaan
1: buang sampah.
0: Iya, buang sampah itu tradisi juga kan,
1: betul,
0: yang dilakukan di rumah.
1: Betul. Baik. Bukan tadi juga disampaikan bahwa tradisi itu bukan soal ada tapi juga kebiasaan ya. Kebiasaan
0: betul,
1: baik tentunya yang diwariskan turun temurun. Ini tradisi sederhana yang menurut Neng Karisma paling bagus nih dari sejak kecil selain yang tadi. Tadi mah kan hal yang harian gitu. Tapi kalau misalnya berbau seni misalnya ada.
0: Ada. Kalau misalnya tradisi yang berbau seni itu biasanya dari kalau di sekolah lawang mungkin ya, itu ada seni reak. Jadi anak-anak main seni reak. Nah, dari seni reak itu sendiri punya makna karakter untuk anak-anak. Itu membangun kerjasama dan tanggung jawab. Kemandirian pula ada di situ. Jadi sebelum kayak misalnya bermain seni reak, itu anak-anak harus mempersiapkan dulu alat-alatnya. Dan setelah selesai pun harus mengembalikan alat-alatnya ke tempat semula. Ketika dalam selama bermain seni reak, bermain dog-dog, alat musiknya kan dog-dog namanya. Nah, anak-anak tuh mikir tanggung jawab saya ini harus saya jaga.
1: Betul.
0: Alat ini dan nanti harus kembali ke tempatnya lagi. Nah, itu kan karakter membangun karakter tanggung jawab kepada anak. Kemudian ketika bermain pola tabuh. Pola tabuh, patembalan gitu, apa sama teman-temannya. Membentuk daya kreativitas. Anak gimana caranya nih? Saya harus bisa masuk suaranya dengan teman-teman yang lain. Istilahnya kalau orang Sunda menyurup lah. Harmoni gitu dengan yang lainnya. Berarti ada rasa mereka juga kreativitasnya terbangun, juga rasa mengalah, tidak ego.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik. Cut dulu sepertinya.
0: Oke. Boleh.
1: Baik, pemirsa sepertinya obrolannya semakin menarik ini ya. Namun kita jeda terlebih dahulu. Untuk terlebih dahulu kami akan hadirkan pariwara berikut ini. Tetap bersama kami tentunya di obrolan budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Baik, pemirsa, terima kasih. Tentunya Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami dalam obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang sangat begitu menarik ini, Neng Karisma. Nah, ini masih ada nih Neng Karisma.
0: Ada.
1: Neng Gelis masih di sini, membersamai kita. Baik, mungkin berikutnya yang mau ditanyakan nih ke Neng Karisma, sekolah tentunya mempunyai peran besar ya?
0: Betul.
1: Nah, ini dalam pembentukan karakter anak. Ini menurut Neng Karisma sendiri nih, seperti apa nih sekolah yang bisa membuat tradisi itu tetap hidup tanpa terasa apa ya, menggurui?
0: Iya. Kalau pada dasarnya sekolah itu tempat anak-anak atau manusia mengemban ilmu pengetahuan. Nah, masyarakat andil sebagai pelembut kebijakan, menerapkan kebijakan kepada setiap manusia. Nah, sekolah yang umumnya idealnya mungkin menurut saya, menurut aku gitu, adalah sekolah yang bisa dekat juga dengan masyarakat dan tahu dengan kebijakan-kebijakan masyarakat di sekitarnya.
1: Atau kebijakan?
0: Kebijakan.
1: Oke.
0: Justru ketika misalnya ada kebijakan atau kayak kebijakan itu kan bisa tradisi, bisa apa yang diwariskan oleh masyarakat sekitar di suatu daerah. Nah, sekolah tersebut menyesuaikan gitu. Mungkin memang ada ketika melihat sistem kurikulum yang dari pusat diturunkan ke setiap sekolah. Sekolah itu berhak mengelola kebijakan dan tata tertib segala macam isinya, kurikulum dan lain-lain disesuaikan dengan lingkungan sekitar, yaitu masyarakat datangnya. Nah, itu sekolah yang ideal. Juga guru-gurunya memahami nilai-nilai yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Gitu. Jadi sekolah itu tidak menjauhkan anak pada sisi lingkungan yang mereka tempati. Tapi justru nilai-nilai ilmu pengetahuan yang mereka timba di sekolah itu dapat diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka di masyarakat. Kan gitu. Dan kasusnya, banyak kasus anak-anak bilang, sekolah itu tidak penting karena ilmu pengetahuan yang didapatkan di sekolah tidak berarti apa-apa di dalam kehidupan sehari-hari.
1: Jangan seperti itu ya.
0: Ya, itu banyak kejadiannya dan bahkan anak-anak yang bicara. Ketika ada riungan gitu sama anak-anak, kumpulan sama anak-anak di sekitar manapun, sekolah kelas berapa, seru enggak, suka nanya kan gitu, di sekolah gimana, ah ya gitu, gurunya galak dan lain-lain gitu kan. Itu mungkin udah umum, tapi bagi anak justru sekolah itu idealnya harus menjadi tempat di mana anak tidak merasa sekolah. Anak senang gitu ke sekolah itu. Anak enggak merasa terbebani dengan PR, tugas gitu kan. Gitu, tapi tugas dan PR itu justru bukan berarti tidak ada.
1: Tidak boleh, ada. Caranya ya.
0: Caranya. Okay. Cara menyampaikan ke anaknya, tugas ini akan berbobot tidak ketika sudah sampai di rumah. Misal ketika ada matematika 5x5, 25, itu manfaatnya apa ketika di rumah? Apakah ada penerapannya? Nah, gimana cara guru tersebut bisa menyampaikan, menerjemahkannya untuk anak bisa mikir, oh ternyata 5x5 25 ini bisa digunakan untuk aku mengepel lantai 25 kali misalnya.
1: Jadi ada isinya.
0: Ada isinya.
1: Ada nilainya.
0: Iya.
1: Tidak hanya angka saja.
0: Betul,
1: ketika gitu mempelajari punten matematika misalnya ya gitu ya. Tidak mengejar, hanya mengejar, oh harus punya nilai 70 dalam 5.
0: Betul.
1: Nggak sampai di sana.
0: Nggak sampai di sana.
1: Tetapi yang 80-75 itu ada isinya.
0: Iya.
1: Tetapi kaitannya dengan sikap anak-anak yang mungkin nanti bekal untuk dia ketika dia memang ada di lingkungan.
0: Iya, begitu.
1: Itu sepertinya ya.
0: Harusnya keren, begitu
1: ya.
0: Sih. Gitu
1: ya.
0: Kan.
1: Sepertinya itu bisa ya.
0: Iya.
1: Walaupun di sekolah swasta ataupun di negeri atau sekolah manapun, ketika mungkin balik lagi kebijakannya ke sekolah masing-masing.
0: Ke sekolah masing-masing.
1: Bagaimana kita mengolahnya.
0: Betul, gitu.
1: Paham. Asik sih, seru kalau gitu ya. Baik, baik. Baik, untuk sekarang anak-anak juga kan banyak terpengaruh budaya luar ya, tadi media sosial dan sebagainya. Ini gimana anak agar tetap bangga nih dengan budayanya,
0: budaya sendiri.
1: Pasti kan kadang-kadang ada juga gengsi lah atau apa
0: ya,
1: sekarang
0: betul.
1: Ini kan apalagi pengaruh budaya dari luar sekarang ini yang memang sangat sepertinya tidak terbendung ya.
0: Betul.
1: Sangat ini sangat begitu bebas gitu.
0: Betul.
1: Ya. Sehingga anak-anak juga menyerapnya bagaimana? Ini tugas Neng juga mungkin.
0: Iya, iya, betul.
1: Juga, kan? Tugas. Untuk bagaimana bisa memilih dan memilah, tapi itu tantangan yang tidak bisa terhindari kan.
0: Betul.
1: Nah, itu bagaimana menyikapi hal tersebut?
0: Ketika anak budaya luar itu tidak tersaring dan gimana caranya tidak anak-anak tuh enggak gengsi sama budaya betul. Sendiri gitu kan. Sebetulnya banyak langkah gitu. Kalau misalnya anak itu masih SD, TK dan lain-lain masih bisa terkontrol oleh orang tua, itu ngelihat gadget disaring kan, bisa disaring gitu. Terus bisa mengenalkan anak tentang budaya atau kesenian, tradisi dan lain-lain bisa melalui gadget. YouTube kan banyak sekarang tuh. Anak-anak dikenalin ke sana. Dan bawa studi kasus ke wilayah yang memang ada kesenian tersebut, misalnya tradisi. Kemudian jadikan kegiatan tradisi tersebut seperti kegiatan sehari-hari juga di rumah gitu. Entah alat musik gitu atau kalau mungkin sulit untuk alat musik gitu ya. Karena jarang mungkin di setiap rumah yang mempunyai
1: bisa,
0: alat musik gitu. Nah, bisa melalui tradisi-tradisi sederhana yang dilakukan gitu sama orang tua.
1: Baik. Ya, terus kadang kan anak pun menganggap tradisi itu kuno.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Sih? Karena mungkin belum tahu maknanya.
0: Iya.
1: Nah, ini kan di Sekolah Lawang ya,
0: Neng
1: Karisma ini punya Sekolah Lawang keren banget. Ini masih muda tapi udah mempunyai keinginan yang sangat begitu keren gitu ya. Nah, mungkin di Sekolah Lawang pun salah satunya ketika mengajarkan anak-anak tentang tradisi apa maknanya bagaimana itu pasti begitu mungkin sistemnya begitu ya Neng ya. Nah, sebaiknya dilakukan bisa melihat tradisi sebagai sesuatu yang seru dan bermakna gitu.
0: Betul.
1: Itu gimana Neng? Di Sekolah Lawang diajarkan itu kan?
0: Iya, okay. Betul. Jadi kalau pandangan sebenarnya pandangan tradisi itu adalah sesuatu yang kuno datang dari orang dewasa.
1: Gitu ya.
0: Banyaknya orang dewasa gitu. Begitu. Apalagi mungkin seumuran aku ya. Gen Z biasanya kan gitu. Kayak senang pengaruh dari luar tapi lupa sama tradisi sendiri. Nah, justru berangkat dari sana juga salah satu faktor untuk membuat sekolah yang gimana caranya anak-anak atau generasi selanjutnya tidak seperti kami yang menganggap budaya
1: tradisi itu
0: kita
1: kuno.
0: Nah, maka dikenalkanlah di Sekolah Lawang itu dengan nilai-nilai tradisi kesenian atau segala hal yang menyenangkan seperti kaulinan, dekat dengan anak gitu. Sebenarnya ini adalah salah satu upaya juga untuk mempertebal kurikulum yang ada di sekolah gitu. Ketika anak mendapatkan teori di sekolah, mari kita terapkan teori tersebut di rumah dengan cara menyenangkan. Gitu. Karena Sekolah Lawang ini masih skala rumahan dulu pada saat itu yang memang mengajak anak-anak, yuk kita main bareng. Awalnya bukan berbentuk sekolah yang menulis, yang kaku gitu seperti mungkin di sekolah zaman sekarang, tapi anak-anak itu main. Kegiatan mereka adalah main gitu. Kita
1: terus
0: lihat
1: ke anak-anak juga kita memberikan stimulus.
0: Iya, stimulusnya
1: kita main.
0: Main.
1: Gitu ya.
0: Jadi misalnya anak-anak yang tadi main reak gitu. Coba tabuhnya gini. Ketika tidak ada harmonisasi, anak-anak protes. Kenapa? Gak enak gini didengarnya gitu. Anak-anak protes. Oh, emang harusnya gimana ya yang benar gitu. Jadi anak-anak harusnya gini teh. Oh gitu. Sebenarnya kita cuma mancing doang.
1: Mancing
0: daya kreativitas mereka, mancing daya keberanian mereka untuk menyuarakan sesuatu gitu kan. Ada salah nih, ada sesuatu yang enggak beres, harusnya tabuhan gitu.
1: Tapi sebelumnya dikasih metode dulu, teori dulu enggak? Tapi
0: enggak.
1: Lepas aja gitu.
0: Lepas dulu karena mereka paham sama lingkungan di sekitar Cibiru itu tentang seni reak. Kenapa kayak gini tabuhannya teh gitu. Ketika ada tabuhan yang baru, nah barulah dikenalkan. Gitu. Ini tabuhan.
1: Seolah-olah kita tidak memaksa ya.
0: Tidak memaksa. Jadi mereka dulu terus kita stimulus. Istilahnya mengantarkan mereka ke pikiran-pikiran yang lebih luas lagi gitu. Bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi. Nah, maka dinamakanlah Sekolah Lawang. Fasilitator itu tugasnya bukan menceramahi terus ngomong di depan anak-anak, ngasih teori, bukan itu. Tapi mengantarkan anak menuju ke gerbang Setelah gerbang, anak-anak mau pergi kemana pun juga bebas.
1: Soalnya udah pageh tradisinya.
0: Udah ada pageh gitu.
1: Udah ada ilmunya.
0: Aku udah tahu ini gak boleh, ini boleh. Terus selain itu kayak tradisi salam ke orang tua, salam ke sesama gitu kan yang diterapkan. Yang sekarang mungkin untuk adab dan etika terhadap manusia dan terhadap alam itu
1: di sekolah lawang diajarkan itu.
0: Di sekolah lawang diajarkan itu.
1: Sepertinya saya punya anak harus dititipkan ke sekolah.
0: Boleh. Boleh, silakan moms gitu kan ya nanti.
1: Ya. Oh, jadi semua dipelajari, tetapi tidak unsur gitu. Pemaksaan
0: tidak
1: gitu
0: unsur
1: ya.
0: Pemaksaan.
1: Karena itu metodenya memang seperti itu.
0: Betul.
1: Tapi ketika anak-anak melakukan semua materi yang ada di sekolah lawang, kemudian kan yang namanya tradisi itu kan penuh akan makna dan siloka ya.
0: Iya.
1: Nah itu kemudian nanti langsung masuk ya, dimasukkan gitu kan. Masukkan. Ya. Soalnya kan berat juga kalau misalnya disampaikan di awal ya.
0: Okay. Sulit gitu kan.
1: Itu ada metode khusus untuk menyampaikan makna ke anak-anak?
0: Ada.
1: Biar anak-anak paham kan?
0: Iya. Kayak misalnya gini, hal yang paling sederhana sama anak-anak itu, kan dalam seni reak ya, itu biasanya ada kelapa, sesajen, dan lain-lain. Nah, kalau orang tua, wah ini masuk sekolah lawang pasti jadi dukun anak saya, gitu kan katanya.
1: Terkesannya tapi, seperti itu
0: terkesan
1: ya?
0: Terkesan seperti itu, tapi tidak gitu. Tapi anak-anak itu diajarkan, bukan itu kelapa gitu, kelapa itu terbuat dari ini.
1: Enggak gitu ya?
0: Enggak gitu, tapi mereka tahu bahwa alat seni kesenian reak ini, dog-dog gitu, terbuatnya dari apa. Nah, dipantik sama fasilitator, ternyata anak-anak sampai bisa menyimpulkan pohon kelapa. Tapi aku nggak tahu pohon kelapa yang gimana.
1: Ada yang gitu ya? Anak-anak.
0: Banyak.
1: Oke.
0: Banyak, karena sudah tidak ada.
1: Oh iya.
0: Daerah yang ada pohon kelapa
1: tangkal
0: itu.
1: Tangkal kelapana terus teu aya. Kedah di Candak Keuleuh ka Pangandaran ya.
0: Iya gitu. Okay. Karena harus mantai dulu holiday gitu kan. Akhirnya kita holiday gitu.
1: Oh iya, bisa itu
0: iya.
1: Masuk pelajaran kan?
0: Masuk pelajaran
1: kan.
0: Betul. Outing class
1: bungkus.
0: Gitu ceritanya.
1: Bungkus. Baik. Nah, ini ngomong-ngomong gitu. Sebetulnya penerapan seperti itu di usia berapa, Seneng? Biar budak teh pageuh gitu kan. Karena ini kan lawang, mengantarkan anak nanti setelah dewasa. Jadi kalau misalnya dia itu udah punya tradisinya yang kuat kan gitu ya.
0: Betul.
1: Maksudnya sehingga dia itu tidak ya terlalu apa dapat menyaring ya. Dapat bukan mencegah sih ya.
0: Bukan.
1: Apa namanya? Menyaring ya, nyaring
0: bisa
1: ya.
0: Nyaring
1: gitu, baik. Dan usia berapa itu paling pas gitu?
0: Karena ada teori yang paling pas ya, menurut aku itu teorinya Zhang Piaget. Ada tahap operasional konkret di anak itu, ada tahap operasional formal gitu. Nanti ada tahap yang memang anak udah mulai abstrak dan holistik di atasnya. Nah, itu biasanya diterapkan di usia, kalau kata orang tua zaman sekarang mah, usia emas.
1: Ya.
0: Dari bayi pun udah di stimulus anak tuh, di stimulus mengenai musik, alat musik, biar nanti gedenya nggak buta nada gitu. Kan udah tahu alat musik ini gitu. Dari 0 sampai 5 tahun itu diterapkan juga stimulus-stimulus yang sederhana ke anak.
1: Baik.
0: Nah, nanti yang stimulus lanjutannya di usia SD.
1: Oke.
0: Itu di usia SD adalah usia emas juga gitu. Kalau menganggap 0 sampai 5 tahun itu usia emas, di SD pun usia emas untuk kita membangun karakter anak.
1: Okay.
0: Itu yang paling
1: itu
0: penting.
1: Itu yang rawannya ya.
0: Rawan dan ini dasar banget. Makanya kan disebut usia sekolah,
1: sekolah
0: dasar.
1: Betul. Berarti di lawang juga sama seperti itu ya. Baik. Seperti ini hanya beberapa detik lagi. Ini berkaitan dengan alat musik.
0: Okay.
1: Ada satu alat musik yang mau di mungkin ini punya filosofi yang
0: boleh.
1: Keren ya.
0: Yeah.
1: Boleh enggak dicontohkan?
0: Boleh.
1: Bawa apa nih?
0: Oke. Okay. Ini ada karinding.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Ini punya makna ya.
0: Iya. Pokoknya di ini tuh ada ya talatah dina geterna awi lah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kaitannya paham? Dengan ekologi.
1: Talatah dina geterna awi. Kita buka kamus bareng-bareng ya.
0: Begitu.
1: Oke, boleh enggak?
0: Oke, okay, boleh.
1: Aku bantu ya.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Ini namanya apa?
0: Karinding.
1: Karinding nih pemirsa ya. Baik.
0: Kayaknya wargi Jabar mah tahu ya karinding ya, gitu.
1: Harus tahu.
0: Harus tahu.

0: keren banget. Walaupun ya sebenarnya, tapi aku enak gitu. Anak-anak juga ini
1: anak-anak main
0: keriting juga. Dan maknanya disampaikan juga.
1: Karena kan hubungannya dengan ekologi yang tadi ya, bambu sama gawir, rencana gawir awian harus kayak gimana kalau tidak bisa longsor dan lain-lain, itu diterapkan ke anak tapi dengan bahasa anak itu sendiri.
0: Keren banget. Baik, aduh, ini tanpa terasa waktu sudah sepertinya kita harus berakhir nih obrolan kita. Sebetulnya masih banyak yang mau ditanyain, yang mau dikorek gitu sama Neng Karisma, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa kembali di pertemuan selanjutnya ya Neng Karisma. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat begitu keren, tersanjung sama Neng Karisma. Semoga tetap selalu semangat untuk nanjurkan seni tradisi ya. Baik, pemirsa, tentunya tanpa terasa obrolan kita telah sampai di penghujung waktu. Semoga obrolan hari ini memberikan inspirasi bahwa tradisi bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi juga tentunya bekal berharga dalam membentuk anak-anak yang berkarakter, berakhlak, dan juga mencintai budayanya. Terima kasih kepada Neng Karisma atas ilmu dan wawasannya, serta pemirsa yang menyimak obrolan budaya berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon. Saya ini Suara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan kita jumpa kembali di obrolan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

Jakarta Pro 4. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di Wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata keluarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

0: Kenapa, San? Kamu sakit?
1: Iya, Han. Beberapa hari ini perutku gak enak banget deh. Terus, BAB aku gak lancar dah 3 hari ini.
0: Nah, tubuh kamu kekurangan serat tuh. Jadi pencernaannya terganggu.
1: Iya sih, bisa jadi kayak gitu.
0: Mulai sekarang, kamu sering makan sayur sama buah. Sayur dan buah dapat membuat tubuh kita sehat dan dapat melindungi dari berbagai macam penyakit.
2: Konsumsi buah dan sayur melengkapi nutrisi serat pada tubuh menjadi sehat.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum dangu. Alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi dengan Amel yang udah lama pisan nggak muncul di Pro 4 Bandung. Kumaha kaum dangu, kabarnya semuanya sehat? Semoga semuanya sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum dangu, seperti biasa Amel hadir untuk memberikan info dan musik-musik yang tentunya akan menemani kaum dangu di siang hari ya. Siapa tahu ada yang lagi tidur, ada yang lagi beres-beres, ada yang lagi sapu-sapu di rumah gitu ya, nyetrika gitu. Nah, sok sama Amel ditemenin ya, dengan info-info terbaru dan musik tentunya. Nah, langsung aja nih kaum dangu. Yang pertama, kan lagi momen liburan ya anak-anak tuh gitu. Jadi waktu yang tepat untuk berkumpul dan berpergian lah bersama keluarga. Makanya gak heran masa liburan kali ini tuh mengalami peningkatan. Waktu Amel lihat ke stasiun kereta itu penuh teh gitu. Nah, ternyata PT KAI mencatat hingga saat ini udah lebih dari 1,2 juta tiket kereta api terjual untuk periode libur sekolah gitu. Nah, kereta api ini tuh masih menjadi pilihan banyak masyarakat karena dinilai nyaman, aman, tepat waktu, serta memberikan kesempatan menikmati perjalanan tanpa harus menghadapi kemacetan di jalan. Bener deh, Amel juga, kalau apa-apa tuh mending naik kereta gitu, karena selain kitanya nggak capek, aman, dan pasti ya udah jam segitu gitu nyampainya gitu ya. Nah, buat kaum dangu yang masih berencana mengunjungi sanak saudara atau berlibur bersama keluarga, sebaiknya segera memesan tiket supaya nggak kehabisan, terutama untuk keberangkatan di akhir pekan lah ya, atau tanggal-tanggal yang favorit gitu, tanggal merah atau apa gitu. Nah, semoga buat yang anak-anaknya sedang berlibur gitu ya, semoga di liburan ini tuh kayak menjadi momen yang benar-benar diingat gitu. Kan kalau misalnya masuk sekolah, suka anak-anaknya suka cerita gitu ya, aku diajak mama papa ke sini gitu, ke rumah nenek, ke sawah gitu. Dulu mah pas Amel kayak gitu. Nah, sekarang mah beda meren ya, Gen Z mah nggak tahu. Nah, jadi itu info pertamanya kaum dangu. Jadi buat yang mau liburan, Amel wanti-wanti dari sekarang, yang mau beli tiketnya beli sekarang juga gitu ya, karena keburu kehabisan gitu. Dan nanti akan ada lagu Mall Narima dari Yusi Hera.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Gak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau enggak kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
4: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
3: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
5: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
6: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Ya, Kom Dangu kembali lagi bersama Amel di sini. Nah, kemarin-kemarin ingat enggak kalau misalnya di tengah kondisi ekonomi yang terus bergerak dinamis ya. Tentu tuh banyak dari kita yang rutin memantau perkembangan harga kebutuhan pokok sampai instrumen investasi, ya enggak sih? Nah, salah satunya itu selalu menarik perhatian dari zaman baheula sampai sekarang, yaitu pergerakan harga emas, betul tidak?

kamu bangun. Nah, di sini Abel mau ngasih info kalau misalnya yang mengikuti perkembangan investasi emas, ada kabar terbaru hari ini, harga emas Antam kembali mengalami kenaikan gitu ya, pada perdagangan Sabtu 4 Juli 2026, jadi hari ini banget. Nah, harga emas naik 19.000 per gram, jadi udah turun dari kemarin tuh, hari ini mulai naik lagi nih 19.000 gitu, sehingga kini berada di angka 2.670.000 per gram. Nah, sementara itu harga beli kembali atau buybacknya itu juga ikutan naik, jadi 2.429.000 per gram. Nah, kenaikan harga emas ini itu tentu menjadi perhatian ya, terutama bagi masyarakat yang menjadikan emas sebagai investasi jangka panjang maupun tabungan keluarga. Karena nenek Amel, ibu Amel, sampai Amelnya juga, kalau misalnya nabung itu di apa namanya, kalau bisa mah dikemasin gitu, karena emas mah bener-bener untung lah, kata ibu Amel juga kayak gitu. Nah, untuk kaum dangu yang berencana membeli emas, sebaiknya tetap disesuaikan ya dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Jadi jangan cuman mengikuti tren, tapi jadikan investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang matang gitu loh. Nah, itu dia kaum dangu, info kedua. Nanti info ketiganya Amel sampaikan lagi ya. Sekarang kita dengerin lagu dulu dari Kembang Malati, by Azmi.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Nah, kaum dangu ya, akhir-akhir ini tuh Amel lagi sering ngeluh sakit punggung karena emang udah faktor U meren ya. Jadi gerak sakit badan, nggak gerak makin sakit badan gitu. Nah, yang lagi Amel apa alamin itu sakit punggung di bagian panggul kali ya namanya, pokoknya sakit punggung aja. Nah, keluhan ini tuh cukup banget sering Amel alami, terutama setelah duduk lama, karena emang kan kerjaan Amel tuh duduk ya gitu, selain siaran gitu ada juga yang harus Amel kerjain dengan duduk gitu, atau kadang juga kayak ngangkat beban berat atau ya kurang melakukan peregangan lah ya, langsung wes sakit punggung gitu. Nah, di sini tuh untuk ngebantu meredakan sakit punggung, sebenarnya ada beberapa hal atau langkah sederhana yang bisa dilakukan gitu. Karena Amel udah ngelakuin, di sini Amel mau ngasih tahu ke kaum dangu yang ada di rumah gitu. Nah, jadi yang pertama ini biasanya Amel mulai dengan mengompres area yang kerasa udah sakit lah gitu atau terasa nyeri gitu, menggunakan kompres hangat selama 15 sampai 20 menitan. Jadi Amel misalnya pakai kompresnya itu biasanya pakai kaos sangsangnya anak Amel gitu ya. Jadi kaos sangsangnya dipakai, terus Amel rendemin ke air anget, terus Amel itu tempelin gitu ke punggung. Biasanya Amel sakit punggung bagian kiri sih, jadi Amel tempelin ke situ, diemin sama Amel kayak 15-an sampai 20 menitan lah. Nah, terus usahakan tetap bergerak ringan gitu, jadi gak cuman duduk, jadi kita juga harus gerak dikit aja gitu, seenggaknya mah jalan santai gitu atau peregangan otot gitu, biar otot itu tidak semakin kaku gitu. Nah, selain itu juga kita perhatikan posisi duduk atau enggak posisi tidur. Nah, gunakan kursi yang emang menopang punggung tuh dengan baik. Jadi kitanya enggak duduk kagok dan apa ya, jadi tegak banget kan, itu kayak bikin sakit banget ya, sakit punggung kalau misalnya emang duduk lama gitu ya. Nah, serta pemilihan bantal sih di kasur yang nyaman gitu, supaya posisi tubuh tuh tetap ideal saat beristirahat. Jadi nggak pendek-pendek teuing, nggak tinggi-tinggi teuing, takut sakit nanti lehernya gitu kan. Nah, namun jika sakit punggung ini nggak kunjung membaik atau semakin berat lah, sama disertai mati rasa atau kelemahan pada kaki gitu, terus ngeganggu aktivitas sehari-hari, ini tuh udah saatnya berkonsultasi lah dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Karena kan tadi Amel cuman ngasih tips-tips yang emang tips penanganan, bukan tips penanganan atau ya, maksudnya kayak yang sakit punggung-punggung ringan gitulah baru boleh gitu. Cuman kalau misalnya emang udah sakit pisan, kerasa pisan, itu barulah ke rumah sakit gitu ya. Ingat ya kaum dangu, ngejaga kesehatan punggung itu berarti ngejaga kualitas aktivitas kita setiap hari, karena emang bener deh, wah punggung tuh bener-bener kayak menopang segalanya gitu ya kalau misalnya kita kerja gitu. Abang juga kalau udah dikasih sakit punggung, wah gak bisa, makanya harus benar-benar dijaga gitu. Oke, kaum dangu, itu dia sekilas info ya, 3 info dari Amel. Nanti Amel bawain info selanjutnya gitu, atau misalnya kaum dangu ada yang mau ngobrol bareng Amel gitu di WhatsApp ya. Kalau misalnya sakit punggung biasanya ngobatinnya dengan apa gitu. Nah, bisa banget WhatsApp di 0811-200-1540. Sekali lagi di 0811-200-1540. Amel tunggu ya, gimana caranya mengatasi sakit punggung lah gitu. Selanjutnya ini ada lagu kesukaan Amel, ada Jodoh dari Ina Hamid.

0: Warta Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta

Nah, kaum Dangut gak kerasa pisan ya, Amel udah nemenin dari jam 13 tadi. Sekarang udah menunjukkan jam 2 siang gitu. Amel mau pamit undur diri. Terima kasih untuk kaum Dangu yang sudah mendengarkan Amel ya dari jam 13 tadi, alias jam 1 tadi. Dan setelah ini akan ada majalah udara dengan topiknya itu peperenian orang Sunda gitu ya. Nah, tapi kaum Dangu nggak jangan kemana-mana karena setelah Amel akan ada Teh Ano yang akan menemani kaum Dangu semua. Jadi Amel mau pamit undur diri ya kaum Dangu. Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa makan, jangan lupa bergerak juga ya supaya nggak sakit punggung kayak Amel. Oke, kalau gitu Amel pamit ya kaum Dangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sunda memiliki kekayaan budaya yang sangat melimpah, mulai dari kesenian, makanan daerah, perkakas tradisional, sampai dengan pakaian. Pakaian adat Sunda ada yang dinamakan pangsi. Pangsi ini biasanya dipergunakan oleh laki-laki dan biasanya didominasi oleh warna hitam, mulai dari atasan hingga bawahannya. Atasan yang dikenakan biasanya berupa kemeja dengan kerah tegak yang biasa disebut dengan salontreng. Sementara untuk bawahannya, yakni celana panjang longgar yang panjangnya tidak melebihi mata kaki. Untuk alas kakinya, pria Sunda mengenakan tarumpah yang terbuat dari kayu. Dan sebagai aksesoris kepala, biasanya menggunakan ikat. Ikat Sunda merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang ditetapkan Kemendikbud. Ikat Sunda yang biasa dikenal dengan totopong. Ikat Sunda merupakan salah satu kain berbentuk bujur sangkar yang dapat diikat di kepala dengan berbagai bentuk. Ikat Sunda biasanya identik dengan pakaian tradisional pria Sunda. Selain untuk busana, ikat Sunda juga memiliki makna dan filosofis yang mendalam di budaya Sunda. Secara filosofis, teknik melipat ikat dan cara memakainya dapat menjadi pengingat si pemakai terhadap fungsi pekerjaannya, arah dan tujuan hidup, dan keseimbangan hubungan vertikal juga horizontal yang harus selalu seimbang. Hal ini erat hubungannya dengan istilah Sunda, sindir, sirip, siloka, sasmita, dan sunyata yang melambangkan lima sifat dasar manusia. Ada beberapa tips dalam penggunaan ikat Sunda, dan hal ini disampaikan oleh Kang Dadang Rohyana. Beliau adalah seorang juru ropea ikat atau tingkesan.
1: Petunjuk khususnya ada untuk memakai cara pakai barang-barang semplak, untuk memakai cara gaya jelang apa, dan sebagainya. Itu ada tata caranya, ada metode gitu kan, cara melipatnya, cara memasangkan dan sebagainya. Yang penting sesepuh dulu begini, memakai ikat itu orang Sunda kan ikat pasagi. Nah, di mana ayah orang Sunda memakai ikat narapi, saya sesuai ejeng-ejeng dirina gitu, etate geus nyoko, make nate make ilmu, make pangarti gitu toh. Mana komo aya nama Sunda, mangga ikat orang Sunda kada apa karena pancadharma gitu. Teu oge nya, tapi saya na apa karena pancadharma. Naon ari panca lima dharmanya aturan gitu kan.
2: Lima aturan.
1: Hiji panginten eling kana maha kawasa, maha suci gitu. Kaduana benar dina pancadharma eta ceuk imah saur sepuh. Kaduanya kada apa karena produksi waras orang nate itu orang asal di mana balik ke mana. Tak orang Sunda bisa gitu teh memakai ikat mesti lu ilmu na pasti gitu. Tapi teh sadaya oke. Tapi katuntut orang teh gitunya tak ada pelajaran didinya teh. Anu katiluna panginten orang teh kedah kedah nyiar ilmu panemu pangarti teh.
2: Harus mau belajar gitu
1: belajar,
2: ya.
1: Belajar mencari ilmu. Yang keempat mungkin harus hafal dengan tuntunan hidup dan hukum-hukum hidup. Itu jalurna ka mana urang teh bakal kumaha, kudu kumaha gitu. Aya dina tata krama Sundana gitu. Tanu kali mana sina dina pancadharma eta teh saurna ieu mah urang kedah bakti ka bangsa jeung nagara. Matak cenah lamun urang Sunda geus make ikat mah cicing kudu handap asor, ulah sosowan, ulah gugung luhur, ulah
2: abong-abong,
1: gak boleh sombong, abong-abong ilmunya luhur, sombong, tidak boleh, menghargai, ilah saling, makanya ada silih asuh,
2: silih asuh, silih asuh, silih asuh.
0: Di tengah zaman modern, kini ikat Sunda masih cukup digemari masyarakat. Selain memiliki nilai budaya, ikat Sunda dapat menjadi aksesoris untuk tren fashion masa kini. Ikat Sunda kini memiliki bermacam-macam jenis. Jenis tersebut dibedakan dengan waktu perkembangannya di masa lampau dan juga masa kini. Ikat buhun atau ikat baheula. Ikat Sunda satu ini merupakan model ikat sejak zaman dahulu di wilayah Pasundan. Ikat buhun juga dibagi menjadi beberapa model. Di antaranya ada yang dikenal dengan ikat barangbang semplak. Ikat Sunda model ini memiliki ciri khas pada kain berbentuk segitiga di bagian belakang kepala, dan kain di belakang kepala tersebut menyerupai barangbang semplak atau pelepah kelapa yang jatuh namun masih menempel di pohon. Ikat model ini dahulu digunakan untuk para jawara dan kini banyak sekali digunakan dalam pementasan pencaksilat. Julang ngapa? Ikat model ini memiliki ciri khas kain berbentuk seperti burung yang sedang terbang dengan sayapnya. Model ini biasanya digunakan oleh lengser dalam acara adat Sunda dan juga banyak digunakan oleh orang tua. Parekos jenggol. Ikat model ini memiliki bentuk segitiga yang dililit di kepala. Ciri khas model ini terdapat patuk atau cula di bagian kening dan model ini banyak digunakan oleh kalangan ningrat. Parekos nangka. Parekos nangka memiliki ciri khas bagian ujung kain yang menjuntai di depan kepala. Adapun ikat kiwari atau ikat modern atau biasa disebut praktis. Ikat jenis ini memiliki bentuk yang menyerupai ikat buhun. Ikat kiwari mengalami berbagai penyesuaian dengan perkembangan tren mode dan busana masa kini. Contoh dari ikat model ini adalah ikat maung lempang, Chandra Sumirat, Makuta Wangsa, Praktis Parekos, Batu Kincir, dan Manca Putra. Sementara itu, ikat Sunda yang sering digunakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, adalah model ikat Makuta Wangsa. Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.

Parabot dalam bahasa Sunda banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu pakakas dapur. Pakakas dapur dalam bahasa Sunda merupakan perabotan rumah tangga yang sering digunakan di dapur. Karena memang masyarakat Sunda menggunakan pakakas dapur tradisional, namun sekarang karena zaman sudah modern, banyak perabotan dapur yang sudah ditinggalkan, meskipun di daerah-daerah pedalaman masih banyak menggunakan pakakas jaman baheula. Keberadaan pakakas dapur tradisional yang masih dapat kita temukan saat ini, ada yang dinamakan nyiru, atau dikenal juga dengan sebutan tampah. Tampah atau nyiru biasa digunakan sebagai alat dapur, utamanya untuk memilah dan memilih beras, memisahkan dari gabahnya untuk kemudian diperoleh hasil yang paling bagus untuk dimasak. Dalam tradisi Jawa, tampah juga memiliki filosofi yang berarti nampa atau menerima. Pada beberapa peristiwa anak hilang di Senjakala, menurut mitosnya karena diajak bermain makhluk halus. Tampah kemudian dijadikan alat tetabuhan oleh para tetangga sambil keliling Lampung. Ditemukanlah si anak hilang tadi di tengah kebingungan terduduk di batang sebuah pohon besar. Terlepas percaya atau tidak, nyatanya tampah telah menjadi alat magis yang berguna bagi masyarakat. Petuah tampah berangkat dari penggambaran tentang perkembangan kepribadian seseorang di tengah-tengah masyarakat sosial saat ini. Menggabungkan nilai-nilai tradisi sebagai pijakan dan harapan ideal akan modernitas kekinian, tampah merupakan filter atau pembatas, di mana dalam sebuah kehidupan, masyarakat harus memahami aturan dan batasan norma. Agar menjadi manusia yang bermartabat, setiap kehidupan manusia selalu dihadapkan situasi yang berbeda. Kadang baik, kadang buruk, di mana provokasi sekeliling yang membuat perilaku manusia pun berubah-ubah. Tampah memiliki makna ke dalam dan keluar bagi masyarakat kita, di mana pada pemaknaan ke dalam menyiratkan kembalinya perenungan akan tumbuh kembangnya kepribadian anak manusia, di mana di dalam kehidupan bagaikan siklus atau cakra, manggilingan atau roda yang berputar, yang berdenyut, berkesinambungan dan terus hidup. Sementara dalam pemaknaan keluar, bagi masyarakat merupakan media bersosialisasi, bertegur sapa, serta terjadinya upaya saling membutuhkan dan saling menopang. Tampah menjadi alat yang mempertemukan masyarakat secara langsung, pribadi, dan bersamaan, mengingatkan agar tidak kehilangan jati diri di zaman modern, yang berarti kita melupakan nilai leluhur sebagai pedoman menjalani kehidupan.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata. Kujang adalah sebuah senjata unik dari wilayah Pasundan. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor, panjangnya sekitar 20 hingga 25 cm, dengan berat sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan, keberanian untuk melindungi hak, dan juga kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cenderamata. Menurut Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Pupuh 17, Kujang adalah senjata kaum petani dan memiliki akar pada budaya pertanian masyarakat Sunda. Secara umum, Kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa atau hyang, dan sebagai sebuah senjata di mana sejak dahulu hingga saat ini kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai lambang ataupun simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Di samping itu, kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi, kesatuan, dan tentunya dipakai pula oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Pada masa lalu, kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam sebuah naskah kuno Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian pada tahun 1518 Masehi maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah lainnya di daerah Rancah Ciamis. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten, dan Pancar Pangawinan di Sukabumi. Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi, juga makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik juga sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 hingga abad 12. Beragam pendapat mengenai kujang orang Sunda seperti disampaikan oleh Aris Kurniawan, MSN, seorang dosen prodi DKV ITENAS Bandung dengan riset penelitiannya.
1: Dari apa yang sudah saya riset ya, saya teliti di masa lalu, jadi kujang itu bukan termasuk kategori senjata dan perkakas, tapi termasuk ke dalam kategori wesi aji atau tosan aji. Ya, wesi aji, jadi besi yang dimuliakan, besi yang disakralkan. Jadi isinya lebih kepada persoalan fungsi-fungsi intrinsik, simbolisme. Jadi kan pesan itu ada yang pesan visual, pesan gerak. Nah, ini termasuk ke dalam pesan visual. Karena kalau misalnya kita lihat ya, jadi sekarang juga sering kali saya lihat di daerah banyak penamaan yang berbeda. Berbeda tapi tidak beda-beda jauh sih. Cuma masalahnya ya kita bukan artinya itu tidak boleh, bukan. Itu hasil dari bagaimana mereka memaknainya. Tapi kujang sendiri kan tadi ya, kalau dalam keilmuan dia punya asal-usul bentuk atau morfologi. Juga istilah kujang punya etimologi asal-usul kata. Jadi antara etimologi dengan filosofi itu berbeda. Nah, masyarakat secara umum lebih banyak memberikan filosofi, memaknainya begitu, Teh.
0: Secara umum, kucing memiliki sisi tajam dan bagian-bagian lain seperti papatuk atau congo, atau bisa disebut ujung kujang yang menyerupai panah, eluk atau sili, sebuah lekukan pada bagian yang menyerupai punggung, tadah, lengkungan menonjol pada bagian perut, dan mata yang berupa lubang kecil yang ditutupi logam emas dan juga perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori, dan banyak mengandung unsur logam alam. Kujang memiliki beragam fungsi dan bentuk. Berdasarkan fungsi, kujang terbagi 4, antara lain kujang pusaka, sebuah lambang keagungan dan perlindungan, kujang pengarak untuk berperang, kujang pakarang sebagai alat upacara, dan kujang pamangkas sebagai alat berladang. Sedangkan berdasarkan bentuk bilah, ada yang disebut kujang jago, menyerupai bentuk ayam jantan, kujang ciung, menyerupai burung ciung, kujang kuntul, menyerupai burung kuntul atau bangau, kujang badak, menyerupai hewan badak, kujang naga, menyerupai hewan mitologi naga, dan kujang bangkong yang menyerupai katak. Di samping itu, terdapat pula tipologi bilah kujang berbentuk wayang kulit dengan tokoh wanita sebagai simbol kesuburan.

Pinangkit itu kalau dalam bahasa Sunda berarti terampil, kreatif, inovatif, juga mandiri. Gambarkan sosok perempuan atau napi istri atau perempuan atau istri begitu ya, yang aktif, cekatan, tidak diam saja dan berguna bagi lingkungannya. Jantan ya filosofisnya dalam Istri Pinangkit ini adalah menggambarkan sosok perempuan mandiri, tidak mudah menyerah, dan juga selalu menebar kebaikan. Potensi itu secara harfiah adalah berasal dari bahasa Inggris ya tentunya, kompeten atau kompetensi, yang berarti kemampuan, bukan sekedar bisa mengerjakan sesuatu, melainkan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tadi urang teh kagungan standar nyaeta no di artinya digawangan ku undang-undang. Undang-undang 13 tahun 2003 terus undang-undang ieu nu ngakedahkeun ketenaga kerjaan teh ngakagungan kompetensi kerja. Mali aya badan khusus nyaeta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayeuna ngeunaan ka Istri Pinangkit ya kunaon kedah ngadoh kagungan kompetensi. Kedah jelas pengetahuanna, kedah jelas keterampilanna naon, kedah jelas dan sikap kerja yang di anut ku anjeuna ku si ieu istri kedah jelas. Oke, tilu eta baru itu dianggap bahwa ini orang kompeten nih.

Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Grand Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok ngelamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu di manapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Yang pada kesempatan sore hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Telah dibuka dengan suaranya Cita-Citata dengan Pernikahan Dini. Ya, diteruskan dengan lagu Vita Alfia dengan Rindu Semalam. Siapa sih yang rindu? Apakah Anda rindu dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan? Komdangu, iya, kita akan menemani Anda 2 jam ya. Komdangu, kami mengundang Anda yang mau ikut gabung sok atau mangga dugikeun bisa melalui telepon kami di 7218075, 7217043 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811200150. Topiknya naon? Topiknya apa ya? Berhubung sekarang lagi musim liburan ya. Anak-anak sekolah sedang liburan. Nah, mungkin apa sih yang akan dilakukan di saat kita liburan? Kalau misalnya ada aku mau liburan terus, ya mangga tenan untuk mengisi kekosongan ataupun apa melakukan aktivitas untuk healing, untuk refreshing, kira-kira bade naon, mau kemana ya? Kita ngawangkong aja, ngobrol weh mohon. Atau mau silaturahim mangga, atau minta lagu mangga, insyaallah kalau ada di bang lagu kami akan kami hadirkan. Sok mangga diantos telepon sarang WhatsApp. Nah, komdangu, untuk lagu klasik yang disediakan oleh Kang Cuncun untuk sesi pertama ini ada lagu Bulan Diranting Cemara dari suaranya Rita Sugiarto dan lagu Jatuh Bangun dari suaranya Maggie Jet. Mangga bade milih naon. Ini ya terus lebat urang tampi. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah, sehat, Ba?
1: Alhamdulillah, Neng. Neng, anu masih kena libur?
0: Libur, Ba?
1: Neng, itu Neng Ros. Neng Ros masih kena libur, Neng.
0: Oh, libur kena. Kayak panginten Senin ya, Rengan, ya.
1: Mengiring wira sungkawa weh, Kak Ramana Neng Ros, ya. Ada ida ulang ke nuju arisan, Neng Ano.
0: Mohon, mohon laras, Bang.
1: Nuju antri, apa, Kajayana Ciganitri, Katongo ke Gunung Singa. Kadajana nuju antri, mung Allah anu uninganya.
0: Mohon.
1: Aduh. Jika nak saya usah sedang abah sepuna neng anonya ramah neng ano eneng itu neng Ros.
0: Duka tabah.
1: Abah ini terus kemar neng.
0: Kembar.
1: Kemar 77 neng.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahnya. Ay nyaros mas capek tangkene neng.
0: Alhamdulillah.
1: Sota masih kena normal kutrat kotret. Terus kutrat kotret neng. Udah kamu ngalebetan acara di RRI sini nanya.
0: Leres, mohon.
1: Nah, namanya teneng ke libur.
0: Mohon, abah liburan dia, mereka mana orang liburan, no ya, nyalira.
1: Hari abah mau ngadin ten geda libur wae, neng. Pada bulan abah ke naon liburan, ke moto sarang ngajar.
0: Sami, palebah etan nama. Mau etanggong, tapi abi tadi
1: untuk. Abah mau moto ngajar, ngadin ten gak. Mau tongong sereng ajar dong, jalmi nyonong, senes nyonong bengar gerar, terus ayah wedi rompok nengnya, ayah mata wisman cowe nengnya.
0: Mohon mangga bal, lagu noyong naon.
1: Mugi neng ano sing sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rezekina. Kula warga saroleh solehannya.
0: Amin ba.
1: Ditepiskeun tina musibah neng anonya.
0: Amin.
1: Aduh urang sirigu urang kene neng anonya.
0: Tangtos.
1: Abah mah eta hoyong laguna teh eta neng ano.
0: Naon?
1: Teringat selalu neng.
0: Teringat selalu boleh Kang Usaha.
1: Nah, bade ku neng di sawiseunana.
0: Aduh. Kalabur atuh bah.
1: Nepangan sama kamu sadayana wenengnya anu nuju manco di propat dina acara produk dutikintun ku abah kentenan itu wargi abah mah di anu di Sumatera Selatan. Bah eta Bapak Ilham tu cucu abah Bang Edo tanya
0: mohon
1: sadaya nawa nengnya atur nuhun neng
0: sami-sami bah sehat-sehatnya bah
1: bade kopi neng
0: kopi atas kaleresan atur lalabuh nawe bah
1: lalabuhna goreng ketan ya gane goreng ketan sareng kuih eta kuih cilemu anu di naon di bakar da gitu
0: moho anu di open
1: anu di open da moho anu di open nya mun kitu eneng atuh nuhun neng
0: sami-sami bae
1: kana panampianana di kantu neng
0: mangga bah
1: mangga assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun kanggo kasepuhan abah sadu abah janggot bapak haji ade di sadu sehat terasnya bah sok mangga untuk yang lainnya kami tunggu teleponnya di 7217043 7217028075 dan WhatsAppnya di 0811200154 Allah teringat selalu cenah teringat kasaha kesabari sabari milarian ya laguna teringat selalu mudah-mudahan memang iya teringat kepada kalian semua kepada aku tentunya ya.

0: Iya, saya.
1: Sekarang lagi di Jakarta ya? Ngapain? Kok aku gak diajak? Pasti jualan buah.
0: Iya, jualan buah yang seger kayak aku.
1: Ih, aku tahu. Pasti semongko. Bener gak?
0: Betul.
1: Bima Dara, tar!

0: Anggun, Anggun.
1: Iya Kakak Rido.
0: Kamu kan sekarang udah di Jakarta, gimana semongkonya? Laris ya?
1: Laris, karena kan emang seger kayak aku, manis lagi.
0: Ih, uwak.
1: Emang manis.

Dangdut adalah kita masih menemani Anda di Pro 4 RRI Bandung. Atas nyebahnya didugikan tadi lagu Na Teringat Selalu Na. Ya, kami mengundang Anda kembali yang mau ikut gabung sok dugikan bisa melalui telepon kami di 7217071743 7218075, atau bisa juga melalui WhatsApp-nya di 0811-2001-540. Ya, berbicara tentang liburan, banyak hal yang dilakukan di saat kita bukan berhenti mungkin ya, diberikan keleluasaan untuk menyempatkan diri dengan kumpul dengan keluarga mungkin ya, di saat melepaskan untuk sesaat pekerjaan yang rutin mohonnya. Tapi nah ai saur abah mah cilah abah mah unggal dinten oge libur nang anu ya, mungkin libur untuk keluar, tapi kalau di rumah banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Tiasa ai nama tiasa berkebun, tiasa oge namina teh siga abah kotret-kotret, bisa mungkin kita berkarya, anu resep ngelukis-ngelukis, anu resep masaknya masak, mungkin banyak hal kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan di saat waktu senggang kita. Tekedah keluar wainya, tidak usah keluar yang jauh-jauh gitu. Yang penting mah ada aktivitas yang bisa kita lakukan yang bisa bermanfaat untuk kita sendiri ataupun untuk keluarga, pada umumnya komo merenung untuk masyarakat luas mahnya. Ya pendengar, lagu klasik nate Bulan Diranting Cemaranya, ayeuna teh tabuh.

0: kali ini ada trio macan. Artinya trio macan tiga-tiganya manis dan cantik. Ada Vira, ada Elo, ada Nanda. Tetap bergoyang, kita berdendang. Tareses!
1: Semongko!

0: 4.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungga dongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rupanda tepang di dina kalawarta sangat

Lantunan lagu-lagu dangdut masih menemani Anda di Pro 4 RRI Bandung. Dalam Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ya, kaum dangu, tidak terasa saat ini pukul 16 lebih 12 menit. Upami ayah nuju rariweh kene sesah panginten kanggo gabung teh sawios. Tapi kalau mungkin lagi santai mangga kami tunggu ya yang mau ikut gabung. Teleponnya boleh disampaikan di 7218075 7217043 sarang WhatsAppna di 08 200 5040. Kaum dangu, ada beberapa kegiatan liburan di rumah untuk atasi bosan. Cenahnya beragam kegiatan seru juga kalau saat liburan bisa dilakukan di rumah. Apa wae naon wae atuh cenah. Memasak hidangan yang berbeda dari biasanya. Kalau sekarang itu yang namanya kegiatan memasak bukan hanya dilakukan oleh perempuan saja ya. Laki-laki juga oge ayeuna mah seueur anu pinter marasak. Nah, mungkin bisa kalau biasanya masaknya digini in nanti digituin. Ya mungkin coba resep-resep baru ya bisa dicoba di rumah di saat sedang libur. Atau bisa juga mengajak teman-teman berkunjung ke rumah. Jangan kita aja yang ke rumah dia, kali-kali mereka yang diajak ke kita agar liburan tidak terasa sepinya. Minta mereka membawakan makanan masing-masing. Tapi isin tuh ya enggak usah malu juga ya. Yang namanya sama temen kan kita gak usah malu-malu. Yang penting jangan terlalu ngerepotin mereka. Kalau misalnya bawa cemilan-cemilan kayak gitu kayaknya gak ngerepotin deh. Bisa sambil mencoba permainan, misalnya teh catur, monopoli, ataupun permainan lainnya. Ya bisa bareng-bareng jadi tebosan deh. Atau ini nih, bersih-bersih rumah atuh. Coba mengatur ulang interior rumah, digulir, digilir, gulir-gilir biar enggak terlalu bosan ya, bisa dilakukan. Udah lama nih enggak ada apa namanya? Suasana baru, mumpung ayah di bumi, sok bebersih, putar-putar posisi barang-barangna biar tidak bosan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serangsa di mana, ye?
0: Teh Carmilla.
1: Oh, Teh Carmilla di Balai Endah?
0: Iya.
1: Oke. Teteh kegiatan apa sih dilakukan, Teh? Kalau lagi liburan ngapain aja nih?
0: Kalau lagi liburan kan sekarang panas banget.
1: Mm-mm.
0: Jadi gitu ya, ngerujak.
1: Ngerujak? Ngerujak ngalinten atau nyari patuangan?
0: Enggak, sama biasa bakso. Seperti itulah,
1: Teh. Ah, nahon. Teteh lagu noyong naon?
0: Mau.
1: Hmm?
0: Itu, Teh. Aku tuh berarti bagimu.
1: Aku?
0: Tuh berarti bagimu.
1: Bawa ku naon atau cina sedih ki? Kanggo saha?
0: Cuma kan cuman lagu.
1: Buat siapa, Teh?
0: Buat Teteh. Siapa ini, Teh?
1: Sama Teh Ano.
0: Teh Ana.
1: Teh Ano.
0: Teh Ano, oh iya. Teh Ano ikut aja ya sama Teh Ros ya. Buat Teh Ros ikut aja ya.
1: Iya, kumaha Teh?
0: Sama Teh Ros ikut aja ya.
1: Ikut aja, oh muhun. Atur.
0: Di mana rumah Teh Ros?
1: Jadi itu di Cipata, Teh.
0: Oh, Cipata. Oh, jauh tuh Cipatat. Nah, itu yang kada larang, bukan?
1: Muhun, leres.
0: Aduh. Man, kalau Teh Ano di mana?
1: Abdi mah di Ciwastra. Doana we tehnya.
0: Ya, kalau Teh Ano di mana?
1: Di Ciwastra.
0: Oh, dekat Teh Ano tuh.
1: Nyuhun.
0: Ciwastra mah Buah Batu, bukan?
1: Ya, lebatnya Desa Buah Batu.
0: Iya. Tapi jauh juga ya, Teh, ke sana ya, kalau ke studio mah
1: ya? Lumayan lah.
0: Iya, dong, jalan-jalan.
1: Dinikmati tapi aja, Teteh.
0: Tapi suka macet ya, Teh, ya?
1: Kuma?
0: Suka daerah macet aja, di mana-mana kan musim libur.
1: Gitu.
0: Jadi kepergian, Teh, maos. Tadi juga macet di mana-mana.
1: Iya. Teh Carmilla, ente angkatan?
0: Kan tadi hujan di sini dikit. Jadi malas
1: ya.
0: Kan debunya kalau hujan dikit tuh teteh bisa penuh sama batu. Seperti itulah.
1: Sehat-sehat semua aja ya. Lagunya ya, buat siapa, Teh Carmilla?
0: Buat Teh Ana, sehat terus, sukses terus, makin banyak jobnya. Hati-hati kalau pulangnya.
1: Amin nuhun.
0: Hatur nuhun.
1: Oh, sami-sami atau sae?
0: Perodangdut adalah kita.
1: Iya, mangga hatur nuhun Teh Carmilla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh Carmilla. Ya, silakan dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Sok cobian deui anu nembe nelpon, dicoba lagi ya. 7217043 nya dan di 7218075 nya. Iya, tos aya nu rumojo ngalangkungan WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Teh Anu. Wilujeng sonten. Aki-aki leutik Cidaun, silaturahmina kau kasadayana wae. Anu teras manco di perobat di mana wae ayana, mugi teras daramang. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo ka Bapak Sutaryati Cimaragang Cidaun ya. Mohon. Mangga anu tadi penelpon bade lebet kumaha sok mangga diantos. Upami moal bade diputarkeun laguna ya. Sabari ngantos we nya. Nanging upami lagu anu request mah teu tiasa di upami aya telepon wayahna moal wae ditampi nya. So, tadi mah dalam gelaku menangis kapotong sakadik teu sawias lah nya. Ayeuna mah urang cobian aku tak berarti bagimu. Ti Azizah Maumere.

0: Assalamualaikum, Mas. Semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan, Mas. Saya sangat kebingungan, Mas. Saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
1: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genap miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genap. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Ya, kaum dangu, lagu Masih Adakah Cintaku dari Suranya Latif kan. Ya, itu lagu dangdut klasik yang dipilihkan oleh Kang Junjun untuk Anda semua pendengar Pro Dangdut. Masih membuka line teleponnya Mangga 7217043 7218075 dan WhatsAppnya di 0811200154. Kita bacakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Teh anu damang, alhamdulillah hirobil alamin. Teteh hoyong laguna punya abang Putrin ya. Insyaallah ya pami ayahnya. Siap. Ikalah sareng saha ieu. Salam kamu kasadayana wae spesialna kanggo Teh Ano. Oke, Teteh hatur nuhun, terima kasih diantos pisan lagunya. Ah, yang pasti Teh Eci. Teh Eci Pangandaran. Iya, mangga Teh Eci haturan wilujeng sonten. Selamat sore buat Teh Eci sekeluarga di Pangandaran ya. Sok mangga yang lainnya kami tunggu bisa melalui telepon kami atau juga bisa melalui WhatsApp kami. Ya, pendengar, hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah di saat libur tadi sudah disebutkan diantaranya masak, ngajak rencangan main ke rumah, atau bisa bersih-bersih atau mengatur ulang interior rumah, ataupun bisa ngoncing, nonton film-film anu iya misalnya tadi puterina di rumah, enggak usah ke bioskop, di rumah aja bisa ya. Atau juga bisa membuat kerajinan tangan, seperti bisa menjahit, merajut atau menyusun manik-manik. Ini kayaknya buat perempuan ya. Kalau laki-laki apa? Olahraga. Atau bisa kita berbagi, beramal di saat liburan, bisa memberikan ataupun menyebarkan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kita terima dulu telepon atau sarang saha di mana itu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
1: Aduh, Teteh kemana wae?
2: Teteh.
1: Bulan?
2: Aku pengen ingin memeluk Teh Ano.
1: Atuh kadieu atuh.
2: Itu lagunya ingin memeluk dirimu.
1: Oh, ingin memeluk dirimu. Mangga, mangga, mangga. Terus?
2: Iya, udah kayak gitu. Aku lagi dengerin.
1: Atuh sok mangganya. Di atasnya, ya. Ingin memeluk dirimu.
2: Iya. Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, oke. Sami-sami. Tapi satu acan ingin memeluk dirimu, orang puterkan heula sabari milarian ya.

Komdangu TikTok dari Risma Awal ya, mengatakan kita pada pukul 16:46. Ya, untuk selanjutnya kami hadirkan lagu yang diminta oleh Teh Eci di Pangandaran. Ada Abang Sayang. Kade di tambahan tuh Abang Sayang. Ada uang Abang Sayang. Enggak ya. Insya Allah ya. Ada uang, enggak ada uang, dinikmati, disyukuri. Yang penting setia. Benar enggak sih? Terus terima kasih tadi untuk Teh Carmilla ya. Ah, ingin memeluk diriku. Benar nih. Sini atuh main kereri Bandung ya. Nah, Kom Dangu, melihat waktu rupanya saya Anu Bugi harus undur pamit nih dari Prodangdut sore hari ini. Terima kasih ya untuk Anda semua yang selalu setia menemani kami di AM 540 kHz. Mudah-mudahan sehat semua untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat di lain kesempatan. Kom Dangu, perangkat RRI Bandung menemani Anda setiap hari pada pukul 15 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Sayang.

0: Tidak apa-apa, Teh?
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tiata, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon, anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, terima kasih kaum dangu Anda masih setia bersama kami. Saatnya saya temani Benny Heriansa menemani Anda di sore hari ini pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, kaum dangu. Nah, di sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber ya sore hari ini kita akan berbincang, kita akan berkenalan dengan salah seorang, ya ini nampaknya yang sibuk di saat-saat ini berkenaan dengan persiapan menyambut delegasi Asia Afrika Festival 2026. Kita sapa dulu, saat ini sudah terhubung di line telepon kita ada Kak Sonya Desti, Director of Sales ya. Selamat sore, Kak.
2: Halo, selamat sore.
1: Kabar baik sore hari ini, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya. Nah, ini sehat. Lagi liburan apakah sedang on duty gitu, lagi tugas gitu, Kak?
2: Hari ini kebetulan dapat libur.
1: Oh,
2: kita libur
1: ya?
2: Dulu menjelang besok kita Sabtu Minggu enggak boleh libur.
1: Waduh, perihal Asia Afrika Festival ini bukan sih? Besok harus Betul. Kerja.
2: Yes, baik, kami harus on duty semuanya.
1: Apalagi Savoy Homan ini sangat-sangat berdekatan dan memang secara sejarah juga sangat-sangat berdekatan begitu ya dengan Asia Afrika ya, Kak ya.
2: Betul sekali.
1: Baik. Nah, Asia Afrika ini kan festival yang memang di setiap tahunnya diselenggarakan gitu, Kak ya, untuk menyambut sebagai peringatan gitu konferensi Asia Afrika.
2: Ya.
1: Betul, di Kota Bandung. Kemudian ini mempersiapkan segala sesuatunya untuk bertemu dengan masing-masing delegasi dari bangsa Asia dan juga Afrika begitu ya, Kak ya.
2: Betul.
1: Nah, Savoy Homan ini kembali akan menjadi bagian dari kegiatan ini atau bagaimana, Kak? Silakan sampaikan.
2: Baik, terima kasih. Untuk Savoy Homan sendiri, kita alhamdulillahnya masih dipercaya untuk ikut partisipasi dalam Asia Afrika Festival ini. Festival ini yang diselenggarakan tanggal 11 Juli 2026 sampai tanggal 12 ya. Kalau partisipasi kita sebenarnya menyiapkan kamar delegat, kamar delegat dari ambasador, kedutaan ya, dari kedutaan. Insya Allah kita akan ada 15 kedutaan yang sudah confirm di kami. Salah satunya ada Tanzania, ada Bahrain, ada Yaman, ada Uni Emirat Arab, ada banyak banget nih nanti kalau misalkan teman-teman butuh data ada di kita, tapi ya mungkin kita nggak bisa kasih nomor kamarnya apa, tapi negaranya ada di kita, kedutaannya, embassy-nya, seperti itu.
1: Jadi
2: itu
1: sudah
2: salah satunya kamar.
1: Sudah ini ya, sudah menerima masing-masing delegasinya siapa saja yang akan menginap di sana begitu.
2: Betul,
1: ya, Kak.
2: Sudah terhubung oleh ada yang dibantu oleh Pemkot kerjasama luar negeri, ada dibantu langsung oleh kedutaannya yang menghubungi kami langsung. Ada yang lewat di Disputpar Kota Bandung, seperti itu.
1: Baik. Nah, kemudian ini nampaknya dari tahun ke tahun, apakah perbedaannya dengan tahun ini, Kak, untuk Savoy Homan sendiri?
2: Kalau acaranya sendiri, jujurnya seperti tahun ke tahun
1: sama saja.
2: Tidak ada perubahan signifikan, karena akan tetap sama delegasi-delegasi berkumpul di Hotel Savoy Homan pukul 7 pagi. Kami nanti akan berikan VIP morning tea, kami sebutnya morning tea di setwalk kami, setwalk resto kami.
1: Baik.
2: Pukul 7. Lalu rundown-nya sendiri secara detail saya belum dapat dari di seputar Kota Bandung nih.
1: Baik.
2: Gitu. Nanti yang berhak memberikan apa rundown itu mereka mungkin ya.
1: Baik.
2: Kalau kami hanya penempatan saja.
1: Okay.
2: Nanti setelah itu historical walk dilanjutin oleh festivalnya, karnaval. Lalu nanti kita itu akan kembali dikunjungi setelah makan siang. Bubar ya.
1: Baik. Tapi Kak Sonya, dari manajemen Savoy Homan sendiri apa yang disiapkan begitu untuk delegasi saat ini nanti yang akan menginap dan juga tentunya berkegiatan ya, tidak hanya menginap saja pastinya.
2: Baik, kalau kami sih pasti tentunya pertama adalah keamanan. Keamanan yang harusnya kami jadi ekstra. Kalau orang seku apa ya, security itu double extra, itu double apa extra bahasanya, pokoknya ya extra ya yeah, yang harusnya jaga itu gitu, itu ekstra keamanan,
1: like,
2: terus untuk makanan dari area, dari makanan, karena kita juga dalam pantauan dokter, dokter kesehatan, kita juga dalam pantauan makanan, juga kita dipantau, yang tidak berkenan juga kami akan apa namanya ya, tidak tidak boleh dihidangkan, kami tidak akan hidangkan, jadi kami pantauannya keamanan sih, lebih lebih memperkuat keamanan kami, keamanannya saja.
1: Double keamanan protect begitu ya kayaknya, jadi
2: betul.
1: Baik, baik, oke. Dan selain itu juga memang pantauan secara langsung dari masing-masing negara begitu ya kayak para delegasi ini pasti sudah menyiapkan apa ya istilahnya, pengamanan secara khusus begitu ya Kak Sonia.
2: Betul.
1: Oke. Nah ini pastinya menarik nih, biasanya dari tahun ke tahun atau mungkin dulu kan ceritanya dalam setiap dalam konferensi Asia Afrika ada menu makanan tradisional yang dihidangkan nih Kak Sonia ini. Nah, ya, kalau Sapo Heuman sendiri apa nih kira-kira? Kalau dulu katanya colenak ya dulu ya, zaman dulu.
2: Ya,
1: tahu dong ceritanya kok gitu
2: tahu
1: ya.
2: Kita colenak itu bagian dari yang sering dipilih sama tahun kemarin itu ada. Cuman tahun ini ada perubahan sedikit, lebih memilih Western.
1: Oh gitu,
2: lebih
1: ya,
2: lebih ke Chinese Western ya. Jadi kemarin itu lebih ke tradisional Indonesia banyaknya. Cuman yang tahun ini kebetulan, tapi sebenarnya masih dalam pemilihan khusus ya, baru dilemparkan menunya sama kita, baru diberikan ke Disputpar. Nanti dicek juga sama dokter apa, dokkes. Apakah itu ini? Nah, menu colenak itu kayaknya masih tetap deh. Kalau colenak masih, kayaknya masih tetap ya, walaupun nuansa Western, tapi di dessertnya tetap dikasih colenak gitu.
1: Hanya namanya saja mungkin yang dirubah ya, padahal ada ya colenak. Baik, baik.
2: Pakai kokonat gitu ya,
1: Gitu. Pakai kokonat. Padahal kelapa-kelapa kene ya, kayak. Baik, kasusnya lanjut lagi nih. Kemudian, ini pastinya bangga banget ya di setiap tahunnya Hotel Sapoyaman selalu tidak pernah luput dari ikut juga turut serta dalam kegiatan begitu.
2: Betul
1: ya, kayak.
2: Oke,
1: harapannya sendiri dari Hotel Sapoyaman untuk tahun ini begitu Kak, untuk penyelenggaraan Asia Afrika Festival 2026.
2: Baik, harapan kami acara acara Asia Afrika Festival berjalan lancar, terus Kota Bandung happy dengan apa yang dipersembahkan oleh pemerintah daerah pemerintah daerah. Karena akhirnya kembali ke masyarakat itu sendiri. Baik. Gitu. Jadi masyarakat happy, pemerintah happy, berarti kesuksesan untuk pemerintah daerah Kota Bandung. Kalau kami hanya sebagai Hotel Sapoyaman, hanya ikut support saja, dan kami tetap berharap, berdoa itu semua berjalan dengan baik.
1: Dan yang pastinya harapan kita adalah kerjasama, hubungan kerjasama begitu ya, Indonesia dengan juga negara-negara Asia Afrika ini bisa lebih baik lagi begitu ya Kak.
2: Amin.
1: Baik.
2: Jadi setiap tahunnya tetap bisa dirayakan, terus-terusan dirayakan ya.
1: Baik. Oke. Tidak hanya sekedar seremonial pertemuan antara delegasi dari masing-masing negara, tapi juga ini bisa dinikmati oleh masyarakat begitu ya Kak ya.
2: Betul. Sangat-sangat dinikmati masyarakat Kota Bandung ini.
1: Baik.
2: Harus pada hadir di Jalan Asia Afrika, daerah sekitar Jalan Asia Afrika.
1: Baik, Kak Sonia terima kasih sudah berbincang. Ya selamat beristirahat ya, dan selamat berliburan bersama dengan keluarga
2: terima
1: nih Kak.
2: Terima kasih banyak.
1: Dan juga selamat bertugas nanti ya Kak ya.
2: Ya,
1: siap. Iya. Hatur nuhun, terima kasih sampurasun, hatur nuhun.
2: Sampar ya, rampes.
1: Demikian obrolan kita bersama dengan narasumber kita Sonia Desti, Director of Sales dari Sapoyaman selaku hotel yang begitu ya ditunjuk untuk juga menyiapkan kamar ya, tempat yang representatif begitu untuk para delegasi masing-masing negara begitu, penyelenggara atau juga yang ikut dalam Asia Afrika Festival 2026. Saya Bila Diansa, undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
2: Sepak bola dan cinta merdeka. Piala Dunia 2026 saat ini masuk dalam fase yang penuh tekanan nih, Kang Dango ya. Banyak tim yang sukses menjaga skor mereka sehingga masuk dalam babak 16 besar, dan juga kita melihat saat ini banyak kenyataannya gitu, raksasa sepak bola ya, termasuk kayak Belanda ini juga harus tersingkir dari 16 besar. Pagi hari ini, sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kang Didi Mainaki, ya, pengamat sepak bola. Saat ini sudah kami hubungi di line telepon, sudah tersambung kali ini. Wilujeng sonten Kang Didi.
3: Wilujeng sonten sampurasun Kang.
2: Rampes, damang Kang Didi sehat.
3: Alhamdulillah, kebetulan saat ini saya sedang camping di Gunung Puntang.
2: Masya Allah.
3: Suasananya nambah adem nih.
2: Aduh.
3: Saya lihat Gunung Puntang penuh sekali dengan tenda-tenda ini, Kang.
2: Oh, luar Salam biasa ya.
3: Di Gunung Puntang.
2: Karena musim liburan sekolah begitu ya, Kang Didi ya.
3: Betul.
2: Ya, tapi ya, masih ya, bisa ya menyempatkan nonton Piala Dunia, Kang Didi, di sana? Kira-kira.
3: Insya Allah, nanti mungkin saya ke warung terdekat gitu, siapa tahu ada TV di sini lah.
2: Oh iya, gitu, baik.
3: Nah, atau dengar RRI, dengar radio.
2: Baik, dengar radio ya, bisa dengar radio. Baik, Kang Didi kan 16 besar nih, sudah masuk 16 besar. Ini penuh kejutannya, Kang Didi ya. Banyak banyak sekali gitu negara-negara yang kita jagokan seperti Belanda dan Jerman ternyata harus gugur nih, Kang Didi.
3: Ya, ya, Belanda termasuk salah satu favorit saya secara subjektif.
2: Sama, ini, ya, gitu kan. Sama juga kan.
3: Nah, harus tersingkir begitu. Ya, tapi sepak bola itulah indahnya, sepak bola itu penuh drama, dan sebelum wasit meniup peluit panjang memang segala sesuatunya tidak bisa diprediksikan dengan tepat 100%.
2: Betul, gitu, betul. Jadi nggak bisa tertebak nih Kang Didi ya, 16 besar ini juga ya. Oh, gitu. Ya,
3: contohnya tadi pagi gitu kan Argentina juga susah payah mengalahkan Cape Verde ya, Tanjung Verde, yang jumlah penduduknya hanya 350.000. Mungkin
2: ini nggak disangka-sangka Kang Didi ya.
3: Iya, 350.000, 1/10 Kabupaten Bandung.
2: Waduh,
3: gitu ya. Kabupaten Bandung kan 3,2 juta penduduknya gitu kan. Mereka hanya 350.000, terbukti menyusahkan Argentina gitu.
2: Baik,
3: kan.
2: Baik. Akankah Kang Didi ada negara-negara yang baru begitu yang bisa dibilang layak dijagokan untuk Piala Dunia saat ini, Kang Didi?
3: Iya, kalau kita lihat 16 besar sekarang nih, sepertinya kalau kita lihat bagan nih, Argentina sepertinya mungkin akan mulus sampai ke semifinal gitu.
2: Oh,
3: ya.
2: Oh, Argentina
3: di
2: ya.
3: Iya, Argentina di semifinal nanti Argentina mungkin kemungkinan besar akan bertemu, kalau tidak Inggris, mungkin saya lihat sih di sana ada Meksiko ya. Meksiko salah satu tuan rumah yang juga mainnya ya dalam tanda kutip sangat memukau begitu ya, penuh tenaga. Tapi di bagian sebelah kirinya memang agak ramai gitu kan.
2: Baik.
3: Ada pertandingan yang mungkin dinanti-nantikan, Portugal menghadapi Spanyol gitu ya.
2: Baik.
3: Kemudian di atasnya juga ada Prancis. Mungkin ya semifinalnya tidak akan jauh dari Prancis antara Spanyol dan Portugal, Argentina ataupun Inggris dan Meksiko. Kalau saya prediksi seperti itu, Kang.
2: Baik. Nih Kang Didi, berarti yang digadang-gadang oleh masyarakat begitu karena enggak tidak tahu kan ini karena permasalahan fanatik begitu ya pada Ronaldo dan juga Messi. akankah ini Argentina akan nanti melawan dengan Portugal begitu Kang Di?
3: Kalau lihat baganya kemungkinan itu ada begitu.
2: Bisa, ya.
3: Karena ya baganya kan mereka tidak bertemu di 8 besar, 4 besar final mungkin bertemu
2: Gitu
3: ya. Nah, kalau itu kesampaian saya pikir publik sepak bola akan disuguhkan dengan pertandingan yang menarik sekaligus juga pembuktian siapa yang lebih baik antara Ronaldo
2: dan Messi,
3: Messi begitu yeah. Ya.
2: Baik,
3: ya,
2: baik.
3: Ya mungkin akan ramai begitu.
2: Akan seru ya di Piala Dunia tahun ini ya, Kang Didi ya.
3: Yeah,
2: baik. Yeah. Selain tim-tim tradisional seperti Prancis, Argentina dan juga Inggris nih banyak negara debutan tuan rumah yang tampil bisa dibilang menggila begitu ya di Piala Dunia saat ini, Kang Didi ya. Ada bisa dibilang ada ini nggak Kang Di, menurut pandangan Kang Didi ada tim kuda hitam gitu yang diyakini bisa membuat kejutan besar di babak final nanti?
3: Kalau saya sih melihat kuda hitam masih seputar antara Maroko dan Meksiko mungkin kalau saya melihat ya. Tuan rumah memang tiga-tiganya lolos, Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko lolos begitu ya. Tapi kalau saya lihat sih sepertinya Meksiko yang mungkin akan lebih berbicara banyak begitu ya.
2: Oke.
3: Karena ya Meksiko juga memiliki tim yang relatif lebih merata dari mulai penjaga gawang sampai ke depan begitu ya.
2: Oke.
3: Kalau Kanada dan Amerika saya pikir mungkin di 16 besar mereka akan rontok. Mungkin begitu ya.
2: Oke.
3: Nah, kalau melihat lawan-lawannya. Karena Kanada akan menghadapi Maroko. Kalau tidak salah Maroko juga salah satu kuda hitam.
2: Yeah.
3: Salah satu negara Afrika yang tersisa. Masih tersisa di samping dengan di samping Mesir begitu ya.
2: Baik.
3: Sampai dengan 16 besar ini.
2: Baik. Nampaknya ini sudah mulai putus asa nih. Buat tim-tim yang akan rontok tadi Kang Didi bilang begitu ya. Nah ini kita balik lagi nih Kang Didi. Perihal saya masih bingung dengan Belanda dan juga Jerman. Ini dua negara besar begitu yang paling menyita perhatian begitu

0: dengan Belanda 8 atau 10 tahun yang lalu begitu ya. Mm-hmm. Asik sekali lihat Belanda begitu. Mungkin faktor pemain bisa, faktor pelatih juga bisa. Kalau Jerman juga sama dikecam oleh para legenda mereka begitu ya.
1: Yeah.
0: Franz Beckenbauer tegas, Lothar Matthäus juga tegas. Kalau Jerman sekarang katanya kehilangan jati dirinya begitu.
1: Oh.
0: Jerman itu kita ketahui merupakan salah satu tim yang memang ngotot tidak mau kalah begitu ya.
1: Baik.
0: Karena khas apa ciri khas mereka sebagai bangsa Arya yang mengklaim dirinya sebagai bangsa yang paling unggul di dunia.
1: Iya, iya.
0: Tidak terlihat dalam sepak bola Jerman di tahun 2026 ini begitu.
1: Wah, wow, jadi
0: lepas
1: jauh.
0: Dari itu semua, iya, lepas dari itu semua saya pikir sepak bola sekarang sudah merata ya. Jadi
1: yeah.
0: tidak bisa dipukul rata sekarang apa kekuatan utamanya hanya tim yang tradisional saja, tapi semua tim, semua negara sekarang sudah berlomba-lomba untuk apa menampilkan permainan terbaiknya, karena jangan lupa sekarang sepak bola sudah universal ya, jadi
1: Betul.
0: Tidak hanya keturunan negara tersebut saja, tapi sekarang sudah antar negara begitu ya.
1: Baik.
0: Jadi diaspora-diaspora itu sekarang sudah memperkuat apa negara-negara seperti Prancis itu hanya 3 pemain saja yang lahir di Prancis, sisanya keturunan yang Aljazair gitu kan, daerah-daerah jajahan Prancis lah. Ya
1: Baik.
0: Seperti Indonesia lah sekarang. Indonesia bagus sekarang karena diperkuat oleh apa pemain-pemain diaspora keturunan Belanda gitu kan.
1: Nah,
0: sepak bola sekarang sudah merata saya pikir begitu.
1: Baik, jadi kemungkinan besar bisa unggul gitu ya, tidak hanya bagi kalangan bangsa-bangsa yang memang sudah lama bertengger di Piala Dunia begitu ya Kang Di ya.
0: Iya, tapi yang pasti untuk sepak bola atau untuk tahun 2026 ini Piala Dunia ini memang saya pikir menjadi satu tontonan yang menarik.
1: Menarik, penuh kejutan ya begitu Kang Dia.
0: Banyak kejutan, banyak drama dan jangan lupa juga kemarin kayak ketika Kroasia dikalahkan oleh Portugal itu juga rame gitu ya,
1: party
0: sorot gitu ya. Karena antara offside dan tidak ternyata katanya hanya sehelai rambut saja.
1: Sehelai rambut saja.
0: Ya, jadi Kroasia waktu itu.
1: Penilaiannya jadi begitu sangat ketat begitu Kang Dia saat ini ya.
0: Itu
1: terlihat ya.
0: Jadi sepak bola sekarang sudah nyaris lebih sempurna ya dari sisi aturan dan teknologi, dan saya termasuk orang yang ada dalam tanda kutip agak kurang setuju lah kalau kurang kalau terlalu sempurna begitu, karena drama-dramanya jadi berkurang gitu kan. Kalau dulu kan kita masih terngiang-ngiang sampai sekarang ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Kalau sekarang sudah nggak mungkin lagi ada gol
1: tidak mungkin ya tangan, betul gitu kan. Sudah sangat detail, sangat terlihat begitu Kang Dedy seperti apa ya,
0: nyari
1: sempurna.
0: Jadi drama-dramanya, unsur subjektivitasnya agak berkurang begitu. Di satu sisi bagus gitu ya, tapi di sisi lain juga saya pikir ya itu dramanya agak yang berkurang.
1: Baik, Nah Kang Didi, ini prediksi dari Kang Didi, kira-kira siapa ini yang akan tumbang begitu Kang Didi di babak selanjutnya?
0: Kalau saya pikir mungkin Argentina akan lolos gitu ya. Kemudian juga kalau yang tumbang-tumbang saya pikir sih yang agak sulit diprediksi Spanyol-Portugal ya. Karena
1: Spanyol
0: dan Portugal dua tim yang secara tradisional ini menampilkan permainan yang penuh seni begitu ya, dihuni juga oleh pemain-pemain yang berkualitas kelas 1 semua begitu. Itu akan sulit diprediksi begitu.
1: Baik.
0: Kalau saya pegang masih Spanyol mungkin yang akan
1: Spanyol.
0: Lawan Portugal yang akan tersisih begitu. Kalau saya berpikir begitu.
1: Baik.
0: Kalau saya melihat sih mungkin akan terulang final tahun 2022 Argentina menghadapi Prancis. Kalau saya melihatnya kemungkinan besar
1: akan Prancis seperti itu ya.
0: Argentina akan bertemu kembali.
1: Baik.
0: Dan juaranya saya pikir akan kembali Argentina sih kalau saya.
1: Tapi boleh nggak, saya nggak setuju nih Kang Didi, nggak apa-apa ya Kang Didi ya.
0: Nah iya. Inilah menariknya sepak bola gitu.
1: Iya, iya.
0: Kalau kita sama saja tidak ada perdebatan.
1: Tidak ada perdebatan, betul gitu, betul, kan? Betul betul. Nih
0: iya,
1: mengingat
0: pegang Prancis ya.
1: Nah Kang Didi kan mengingat sepak bola saat ini bisa dibilang tadi kan penuh dengan kejutan. Nah tinggal kita lihat saja langsung ya secara kenyataannya seperti apa, kira-kira siapakah yang masuk begitu babak berikutnya Kang Didi ya.
0: Nah itu hanya yang penting mungkin buat kita ya, buat kita bangsa Indonesia. Piala Dunia ini jangan berkali-kali kayak saya sampaikan, jangan hanya jadi tontonan saja. Jadi kita teh jangan hanya
1: nonton saja gitu kan, dia
0: hanya tunduh we gitu kan. Akibat nanti gitu kan,
1: gawe
0: gitu, malas gawe gitu kan, tunduh gitu kan.
1: Baik.
0: Tapi juga ada pelajaran yang bisa di

0: begitu ya. Baik. Nah itu kalau yang saya tekankan berkali-kali itu yang paling penting.
1: Betul. Baik
0: dari sisi penyelenggaraan, supporter maupun juga permainan.
1: Yeah.
0: Itu yang harus ditiru begitu. Kita jangan alergi untuk mengadopsi, meniru negara lain.
1: Yeah.
0: Sepanjang itu bagus gitu.
1: Baik. Kan.
0: Kalau saya sih itu gitu harapannya.
1: Baik, terima kasih Kang Didi sudah berbincang. Selamat berlibur, selamat menikmati liburannya di sore hari ini ya Kang Di ya. Hatur nuhun pisan.
0: Hidup Argentina.
1: Hidup Argentina. Baik, demikian obrolan kita bersama dengan Kang Didi Mainaki, pengamat sepak bola. Bagaimana nih ya tanggapan dari Kang Didi memasuki babak 16 besar, siapa yang kira-kira jadi jagonya Kang Didi? Argentina katanya. Baik, ya terserah Anda sih ya. Yang penting tetap tadi disampaikan oleh Kang Didi bahwasanya menjadi pelajaran untuk kita semuanya bagaimana penyelenggaraan, kita adopsi hal-hal yang baik kira-kira dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini. Nantikan informasi-informasi menarik lainnya seputar wangkongan Piala Dunia 2026 hanya di Perempat RRI Bandung.
2: Perempat, Suara Budaya Bandung.
3: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
4: Apa kembang Lutung?
3: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
4: Dengarkan komentator idola.
3: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kawin muda? Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
2: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
3: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Atau nun, Komdangu masih di Perompat RRT Bandung. Komdangu Perompat RRT Bandung, masyarakat adat Kampung Cirende. Masyarakat adat Kampung Cirende di Leuwi Gajah, Kota Cimahi ini bersiap menggelar upacara adat tahunan di hari Sabtu 11 Juli 2026 mendatang. Perayaan yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali ini bertepatan dengan momen pergantian tahun baru Saka Sunda atau Satu Suro. Bagi warga Cirende, ritual ini merupakan momentum sakral sekaligus juga ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Sang Pencipta atas kelimpahan berkah, kedamaian, serta ketahanan hidup yang mereka nikmati sepanjang tahun. Salah satu keunikan terbesar yang melatari rasa syukur masyarakat Cirende adalah prinsip ketahanan pangan yang berbasis singkong, bukan beras ya, selama lebih dari kurang lebih satu abad. Warga kampung adat ini konsisten mengkonsumsi rasi alias beras singkong sebagai makanan pokok mereka, Komdangu. Melalui upacara adat ini, mereka menegaskan, Komdangu, bahwa filosofi teboga sawah asal boga pare, teboga pare asal boga kejo, teboga kejo asal bisa nyatu, yang melambangkan kemandirian pangan sejati. Nah, perayaan tahun 2026 ini dipastikan ini berlangsung meriah dengan hadirnya berbagai pertunjukan kesenian tradisional khas Sunda, dan suasana kampung akan dihidupkan oleh gema seni gondang alias permainan menumbuk lesung padi yang rancak, serta pertunjukan wayang golek yang syarat akan pesan moral dan juga filosofi luhur. Tidak ketinggalan, Komdangu, ragam tarian tradisional yang dibawakan oleh generasi Buddha setempat untuk nanti itu akan tampil memukau tentunya ya, memperlihatkan kuatnya regenerasi budaya di kampung adat ini, Komdangu. Nah, selain menikmati sajian budaya, para pengunjung yang datang juga dapat memanjakan lidah dengan berbelanja di area stan UMKM alias usaha mikro, kecil dan juga menengah. Nah, berbagai jenis kegiatan dan juga produk lokal dipamerkan di sini, mulai dari kerajinan tangan khas yang hidup ya, hingga produk kuliner kreatif yang berbasis singkong. Wisatawan dapat mencicipi langsung keunikan dendeng singkong, egg roll, hingga berbagai kue kering yang semuanya ini diolah secara higienis oleh tangan-tangan kreatif warga Cirende sendiri, Komdangu. Dan melalui penyelenggaraan upacara adat ini, Kampung Cirende tidak hanya sekedar melestarikan tradisi, tapi juga membuka ruang edukasi dan juga ekonomi bagi masyarakat luas. Dan keselarasan antara ritual spiritual, pelestarian seni dan juga pemberdayaan ekonomi warga lokal ini membuat perayaan 11 Juli nanti akan menjadi peristiwa budaya yang sangat bermakna. Acara ini menjadi bukti, Komdangu, bahwa memegang teguh adat leluhur ini mampu berjalan beriringan dengan kesejahteraan dan juga kemandirian di era modern. Waduh, asik ini, Komdangu ya. Tanggal 11 Juli di Kampung Adat Cirende, jangan sampai ketinggalan ya. Anda bisa juga menyaksikan berbagai program produk kreatif ya dari UMKM-nya, kemudian juga bisa mencicipi rasi beras dari singkong begitu ya. Kemudian juga Anda bisa menyaksikan ragam seni dan budaya yang ada di Kampung Adat Cirende ya. Silakan Anda hadir ya di Kampung Adat Cirende Leuwi Gajah, Kota Cimahi di tanggal 11 Juli 2026.
1: Serahkan pada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
2: Hindari main hakim sendiri.
3: Tanjung Verde atau Cape Verde adalah negara kepulauan indah yang terletak di Samudra Atlantik di sebelah barat pantai Afrika. Meskipun negara kecil, mereka berhasil menunjukkan performa yang mengejutkan di pesta bola dunia tahun ini. Apa kamu penasaran dengan kekuatan tim sepak bola mereka?
4: Ya, kira-kira apa yang menjadi power mereka sehingga menarik perhatian di pesta bola dunia 2026 ini?
3: Bentar ya, saya cari informasinya dulu. Tanjung Verde berhasil mencuri perhatian di pesta bola dunia tahun ini karena penampilan mereka yang luar biasa sebagai debutan. Mereka berhasil melaju ke babak gugur tanpa terkalahkan di babak grup dengan menahan imbang tim-tim kuat seperti Spanyol dan Uruguay. Kunci kekuatan mereka terletak pada organisasi pertahanan yang solid, disiplin taktik, dan ketangguhan kiper Cozinha yang membuat mereka sulit ditembus bahkan saat melawan juara bertahan Argentina.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

aduh ada nasib. Tanaga kapal setiap Sabtu nanti ke Kamis. Genep poe kali selawe rebut lah, berarti sapira. Ngan ayo nak belum bisa. Siapa rak balik aja. Ah, rak balik ke imah satu puluh. Duh, kacipta nu di imah. Geus dalahar aja. Mangkana cek pemerintah ge kudu opat sehat di masa mpun. Genep kamerkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede, geus teu aneh sakayang mah sorangan wae. Pancenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu, kasaha nya kudu demo. Tapi ah, demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng, angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Kuring-kuring arah, kuring sadar, kuring eling.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan dari orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk yang lain, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Narkoba hanya akan merusak masa depan. Narkoba merupakan kenikmatan sesaat yang menjerumuskan. Narkoba pelarian paling salah dan memicu sejuta masalah. Narkoba merusak rencana indahmu di masa depan. Jauhi narkoba, sayangi keluarga, dan selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari perangi narkoba, teruslah berkarya tanpa narkoba. Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kalah ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: Prom 4 RW Bandung Komdango ataukah Anda beduk tanji? Nah, beduk tanji adalah salah satu alat yang digunakan dalam kesenian tanji. Ini merupakan musik pengiring dalam arak-arakan kuda renggong. Bendung atau jidur yang musik dan musik tanji ini berfungsi sebagai orkestra pengiring yang membuat kuda ini bisa menari atau renggong ya mengikuti irama. Nah, Komdangu Promoteri Bandung latar belakang dari kesenian tanji ini menjelaskan bahwa tanji kesenian tiup khas Jawa Barat ya, akulturasi dari musik militer Eropa ya, sedangkan beduk jidur ini berfungsi sebagai penjaga ketukan ritmis. Secara historis, beduk merupakan instrumen tabu Nusantara yang ada sejak ribuan tahun lalu, berfungsi sebagai alat komunikasi, sebagai penanda waktu, ritual. Sementara itu tanji atau tanjidor ini kesenian orkes khas Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Eropa. Menurut catatan sejarah Komdangu, kesenian tanji lahir pada dekade 1960-an di Bojongloa, daerah Sumedang, sebagai adaptasi lokal dari musik tanjidor. Sejak awal tanji berfungsi sebagai irama pengiring inti dari atraksi kuda renggong, yaitu seni tari kuda asal Sumedang yang diciptakan oleh Aki Sipan di sekitar tahun 1910-an. Dan di dalam ensemble musik tanji ini terdapat elemen jidur atau beduk tanji yang berfungsi krusial sebagai penentu ketukan. Nah, jidur berfungsi sebagai lurah sekar atau pemimpin ritme yang menjaga ketukan agar kuda dapat menari dengan sinkron dan juga terarah gitu ya. Jadi memang si kuda ini dilatih mengikuti irama dari ritme lurah sekar ya atau jidur gitu ya. Dalam pengiring kuda renggong, jidur ini dimainkan bersama alat musik lain seperti klarinet, jenis alat tiup ya, suling, kemudian trombon, tambur, kecrek, dan juga goong. Dan kehadiran suara menghentak dari jidur ini menjadi isyarat kuat dan membangkitkan suasana sehingga warga mengetahui atraksi kuda renggong sedang berlangsung dan juga dimulai. Kesenian ini Komdangu biasanya digelar keliling kampung untuk merayakan acara syukuran seperti hitanan, pernikahan, pertunjukan juga ya. Dan ini memperkaya seni budaya Jawa Barat, tapi juga memperkuat rasa kebanggaan masyarakat akan budaya.
1: Situ Wangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situ Wangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situ Wangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situ Wangi. Salah satunya, nama Situ Wangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Tahukah Anda? Kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung.

0: mumpung belum ditutup palangnya, nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya, padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo, Mah.
1: Iya, Nina juga udah tahu. Udah deh, gak usah bawel. Udah, Nina tutup teleponnya.
0: Kenapa sih, Nin? Kok sewat banget?
1: Biasa, nyokap aku tuh bawel banget minta ampun. Jangan inilah, jangan itulah. Awas kayak gini, awas kayak gitu. Secara aku kan udah gede.
0: Bukannya biasa aja ya, mama itu emang bawel.
1: Beda, nyokap aku itu super duper bawel banget. Sebel deh aku.
0: Ya udahlah, kalau udah tahu gitu maklumin aja. Gimana-gimana juga itu kan ibu kita yang sudah melahirkan kita, Nin. Kamu tuh harus sadar, tidak akan ada kamu di dunia ini kalau tidak ada ibu kamu.
1: Kalau gak dosa aku lawan deh.
0: Ih, kamu, kalau gitu mah jangan atuh, entar dikutuk baru kerasa loh.
1: Alah, kuno itu mah. Lagian nih, anak dikutuk ibunya itu cuma ada di Sumatera Barat, paling kundang kali.
0: Salah. Yang namanya anak berdosa sama orang tua itu pasti kena tulah. Sekalipun orang tuanya gak ngutuk, pasti ada akibatnya. Buktinya banyak cerita dan legendanya.
1: Ah, kamu Ria, ada-ada aja. Emang bener kayak gitu?
0: Lupa ya, Nin. Kemarin waktu kita ke Talaga Warna, guide-nya kan menjelaskan kalau mitos Talaga Warna itu konon katanya ada seorang putri raja yang angkuh dan sombong yang suka melawan sama orang tuanya dan tidak pernah menghargai jerih payah orang lain. Sehingga ibu dan bapaknya merasa kecewa dan malu oleh rakyatnya dengan sifat putrinya yang seperti itu. Selain itu, di sana juga kan ada tulisannya, sasakala terjadinya Talaga Warna itu kayak apa. Tentang anak yang durhaka kepada orang tua kan?
1: Lah emang kenapa? Aku bakal dikutuk hari gini. Lagian zamannya udah beda kali.
0: Jangan salah. Masanya kita sekarang ini kan bakal jadi masa lalu anak cucu kita, betul?
1: Sudahlah. Ria, kita kan disuruh wali kelas untuk mempraktekkan hasil dari tugas yang diberikan dalam bentuk drama ketika kita berkunjung ke Telaga Warna. Nah, kan udah tahu tuh mitosnya seperti apa. Sekarang tinggal pembagian perannya aja. Kamu Ria jadi siapa?
0: Aku jadi permaisurinya dong, Ratu Purbamanah. Dan yang menjadi Raja Prabu Suwarnalaya sepertinya cocok deh sama Syarif. Untuk Beranda Mali dan Hulu Balang sama Alan aja. Narator kalau nggak salah ibu guru kita. Nah, kamu Nina cocok banget jadi Putri Gilang Rukmini. Pas, cocok deh sama karakter kamu.
1: Iya, apaan sih? Maksudnya apa sih?

Hadirin ibu dan bapak, orang tua siswa siswi SMA Pajajaran, sesaat lagi kita akan menyaksikan pertunjukan drama Talaga Warna, merupakan hasil karya praktek kerja lapangan dari siswa dan siswi kelas 3 IPS. Hadirin, inilah pertunjukan drama Talaga Warna.

0: Terdapatlah sebuah kerajaan yang tentram dan damai, Kuta Tanggehan namanya. Diperintah rajanya yang adil dan bijaksana bernama Prabu Suwarnalaya. Beliau didampingi seorang permaisuri bernama Ratu Purbamana. Di dalam pemerintahannya, masyarakat makmur, aman, tentram, kertara harja.
1: Kakang, mengapa termenung? Apa gerangan yang terjadi dan apa yang ada di benakmu?
2: Dinda, kalau boleh Kakang berterus terang, semoga Dinda tidak menjadi gundah. Sudah lama Kanda menantikan dan merindukan keturunan. Berbagai upaya sudah kita lakukan. Tetapi Yang Maha Agung belum saja memberikan kita seorang putra ataupun putri. Padahal ramuan apapun sudah kita minum. Namun hasilnya belum ada tanda-tanda keturunan kita datang.
1: Benar, Kanda. Maafkan hamba. Apakah sebaiknya kita mengikuti saran orang tua kerajaan untuk memungut anak yatim piatu saja? Bukannya banyak di antara prajurit kita yang gugur membela kerajaan ini?
2: Tidak, Dinda. Anak pungut tentu berbeda dengan anak keturunan sendiri. Untuk itu, izinkan Kanda untuk bertapa, memohon pada Yang Maha Kuasa agar kita diberikan keturunan.
0: Maka dengan kesedihan yang sangat mendalam, berangkatlah Sang Prabu untuk bertapa di tempat yang sunyi selama berminggu-minggu lamanya. Hingga pada suatu hari, antara sadar dan tidak, Sang Prabu mendengar suara.
3: Hai Prabu Suwarnalaya, apakah yang kamu inginkan sehingga kamu bertapa?
2: Hamba menginginkan keturunan dari darah daging sendiri.
3: Baiklah, kalau itu keinginan, pulanglah kau.
0: Setelah Prabu Suwarnalaya bertapa dan mendapat wangsit, tak disangka Putri Purbamanah mengandung dan terlahirlah putri nan cantik jelita yang diberi nama Putri Gilang Rukmini.
2: Tak terasa, Dinda, anak kita sudah menjelang remaja. Cantik pula seperti dirimu.
1: Iya, Kakang. Namun, anak kita terlalu manja. Tidak mau mengalah dalam hal apapun.
2: Iya, tidak apa-apa, Dinda. Semoga kemanjaan dan tabiatnya yang kurang bagus tidak terbawa sampai dewasa nanti.
1: Saya khawatir, kelak kita kalau sudah tiada, akankah anak kita punya teman kalau kelakuannya seperti itu? Kurang ramah, sering marah-marah sama orang.
2: Sudahlah, apapun yang anak kita lakukan harus kita maklumi. Hulu Balang, ada apa gerangan kau datang menemuiku?
4: Yang Mulia, ada perwakilan rakyat yang ingin menghadap.
2: Suruh masuk saja, Hulu Balang.
5: Paduka Yang Mulia, dengan segala hormat, saya persembahkan salam atas nama rakyat Kuta Tanggehan. Hamba Darmali Yang Mulia menyampaikan penghormatan dan kebahagiaan kami dengan menyerahkan emas, permata, dan berlian yang dikumpulkan rakyat untuk Tuanku Putri Gilang Rukmini yang sangat kami banggakan dan kami sayangi sebagai hadiah ulang tahun yang ke-17 Yang Mulia.
2: Hadiahmu kami terima. Padahal kalian tidak usah memberikan hadiah sebanyak dan semewah ini. Cukuplah dengan doa-doa kalian untuk kebahagiaan putri kami. Tapi, ya, sudahlah. Kalau memang itu sudah menjadikan kalian senang, hadiah ini akan saya terima.
0: Keesokan harinya, digelarlah perayaan ulang tahun Putri Gilang Rukmini yang saat itu tampil dengan cantik nan anggun. Rakyat datang berbondong-bondong dengan harapan bisa melihat secara langsung kecantikan Putri Gilang Rukmini.

0: Wahai rakyatku, warga Kuta Tanggehan, sebelum upacara untuk merayakan ulang tahun putriku yang ke-17, saya akan menyampaikan hadiah-hadiah dari kalian untuk Putri Gilang Rukmini. Biar putri tahu betapa kecintaan rakyatku kepadanya. Putri Gilang Rukmini, ini adalah hadiah warga kerajaan sebagai ungkapan kegembiraan mereka. Karena kau sudah menginjak dewasa. Kalung ini adalah ungkapan kasih sayang mereka padamu. Pakailah, supaya mereka bahagia, anakku.
1: Kalung apa ini? Aku tidak suka, Ayahanda. Kalung ini jelek. Aku tidak mau memakainya. Pokoknya aku tidak suka.
2: Rukmini, apa yang kau lakukan? Kau membuat Ayahanda dan Ibundamu begitu malu di depan rakyat semua. Ibu kecewa, nak. Kecewa.
3: Hening, sepi. Rakyat terpaku melihat kejadian itu. Dalam keheningan itu, terdengar permaisuri menangis. Air matanya berderai, membasahi pipinya. Rakyat pun ikut menangisinya. Keajaiban terjadi dari dalam bumi. Dari dalam bumi muncullah mata air yang besar. Dalam waktu sekejap telah membentuk sebuah danau yang makin lama makin menenggelamkan kerajaan Kuta Tanggehan beserta isinya.

0: Sekarang, danau itu sudah surut airnya dan yang tertinggal hanya sebuah danau kecil yang ada di tengah-tengah hutan daerah puncak Jawa Barat dinamai Telaga Warna. Pada saat hari tenang, telaga itu berwarna-warni dengan indahnya. Kemudian orang menganggap warna-warni itu datang dari emas, berlian, dan permata yang bercerai-berai dari kalung Putri Gilang Rukmini dari kerajaan Kuta Tanggehan.
1: Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah untuk siswa dan siswi kelas 3 IPS SMA Pajajaran yang telah mempersembahkan drama Telaga Warna.
2: Duh, Mama di mana ya? Pokoknya aku harus cepat ketemu Mama.
3: Ma? Mama?
4: Iya, Nak.
2: Ma, makasih ya udah melihat pertunjukan Nina. Maafin Nina ya, Ma. Nina suka melawan Mama. Suka kesel sama Mama. Ketika Mama bawel. Padahal kan Mama seperti itu karena Mama sayang sama Nina. Jangan kutuk Nina ya, Ma. Ma, pokoknya Nina gak mau dibilang anak yang tidak nurut sama orang tua. Nina gak mau, Ma, seperti Putri Gilang Rukmini yang ada dalam cerita Telaga Warna itu tadi, Ma. Mama harus maafin Nina ya, Ma. Please, maafin Nina.
4: Iya, Nina. Mama maafin. Sebelum Nina minta maaf, sudah Mama maafin kok. Mana mungkin Mama mengutuk Nina, anak yang Mama sayangi. Mama akan selalu mendoakan Nina agar Nina menjadi anak yang soleh, pintar, sayang sama orang tua.

diperankan oleh Winda sebagai Nina dan Putri Rukmini, Uli sebagai Ria dan Ratu Purbamanah, Sarip sebagai Prabu Suwarnalaya, Nia Suara sebagai MC, Agus Super sebagai Darmali, Rosyanti sebagai narator, Dice sebagai Mama. Naskah dibuat oleh Sari Yani, teknik montase

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan secara streaming di RRI Bandung Live, dan juga bagi Anda yang saat ini mendengarkan di frekuensi kami di AM 540. Selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga Anda sehat selalu. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu kembali tentunya di acara obrolan budaya setiap hari Jumat malam di jam 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini tentu saja saya tidak sendiri, selalu bersama dengan narasumber, dan kita akan membahas perihal topik yang menarik di setiap minggunya. Dan kali ini luar biasa, di malam hari ini saya bertemu dengan dua bidadari cantik, alhamdulillah. Baik, sahabat budaya, tentunya kita meyakini betul bahwa Tuhan menciptakan makhluknya itu berpasangan, ada pria, ada wanita, ada siang, ada malam. Nah, kalau berbicara mengenai wanita tentunya tidak akan habis-habisnya sampai kapanpun ya, karena luar biasa wanita itu punya keunikan tersendiri ya, selain sebagai anak, apabila memang usianya sebagai anak ya, artinya sebagai pembuka pintu surga bagi kedua orang tuanya. Dan kemudian jika perempuan ini menjadi seorang istri, artinya beliau atau istri sebagai pendamping sesurga bagi suaminya, dan juga tentu saja sebagai ibu yang tentunya keutamaannya adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, Tuhan menciptakan wanita ini dengan berbagai keunikannya dan konsentrasinya yang bercabang-cabang ya, sehingga tentu saja ini bisa dikatakan wanita ini adalah makhluk yang luas, bisa mengerjakan segala sesuatu dalam satu waktu, berbeda dengan lelaki. Kalau laki-laki harus fokus satu tujuannya ya, harus ditempuh gitu sampai dengan selesai. Tapi wanita luar biasa, tidak hanya juga tentu saja tidak diragukan ini keahliannya dalam mengolah keluarga, tapi juga wanita sekarang di era kekinian juga tentu saja berkontribusi untuk memajukan, dan juga punya kemampuan tersendiri untuk jadi kebanggaan sebagai seorang wanita. Dan kali ini di malam hari ini alhamdulillah kita akan bertemu bersilaturahmi dengan teteh-teteh saya yang cantik-cantik. Di depan saya sudah bersiap, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, alhamdulillah. Kita kenalkan dulu, ini di samping sisi sebelah kanan dari arah barangkali Anda menonton, ada Teh Diana, Sekretaris Komunitas Nyi Iteung Bandung. Dan di sisi sebelah kiri ada Teh Diani ya. Nampaknya ini iya, saudari kembar ya.
2: Kebenaran
0: ya.
2: Saudara ketemu komunitasnya.
0: Baik, silakan Teteh barangkali bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Kita sapa dulu sahabat budaya yang saat ini menyaksikan.
1: Halo sahabat budaya, selamat malam. Selamat menyaksikan live kita malam ini.
0: Ya, dengan Teh Diana ya, sekretaris dari komunitas Nyi Iteung Bandung. Kemudian boleh di sampingnya Teteh.
3: Assalamualaikum sahabat budaya semuanya, malam ini yang menyimak di Radio RRI Pro 4, dan assalamualaikum juga yang menyimak di live streaming RRI.
0: Betul. Dan kali ini juga Teteh nampaknya juga sedang live di Instagram, iya, betul ya? Iya. Instagramnya apa Teteh? Boleh barangkali sobat budaya ini.
3: _Bandung.
0: Baik. Iya. Juga selamat malam untuk Anda semuanya yang menyaksikan saat ini secara streamingnya di iya, YouTube channel kita di RRI Bandung Live. Boleh di subscribe, kemudian juga bisa di like dan komen ya. Silahkan. Baik, kita akan membahas perihal tema yang kita angkat saat ini malam hari ini, bangga menjadi perempuan dengan sejuta kemampuan. Saya tidak meragukan ya, kemampuan dari perempuan luar biasa. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun saya bisa melihat teh ya, ibu saya pribadi gitu ya, luar biasa punya maksudnya punya juga kegiatan di luar, kemudian juga bisa mengurus keluarga di rumah dengan baik ya. Betul. Dan kalau misalnya beban itu diberikan kepada pria nampaknya agak sulit. Gak mungkin ya Teh. Oke, tapi sebelum kita bahas mengenai topik yang akan kita yang kita angkat ini, kita akan bahas dulu, perkenalan dulu sebenarnya Nyi Iteung Bandung itu seperti apa. Boleh Teh Diana diceritakan Teh?
1: Nyi Iteung Bandung itu kan foundernya namanya Teh Aini.
0: Teh Aini.
1: Kita cuman malam ini berhalangan. Betul. Untuk ikut kesini, jadi diwakilkan kita berdua. Itu merupakan komunitas apa? Teh Aini itu melihat bahwa perempuan yang ada ini belum belum nggak semua memberikan benefit ya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi dia tuh mau bikin kayak suatu wadah di mana perempuan itu di situ, terus kita apa ya, kita apa sih
3: bisa,
1: istilahnya
3: bisa apa namanya, bisa punya benefit lain gitu
1: ya, selain ibu rumah tangga,
0: okay.
1: Kita ngebantu mereka-mereka yang memang punya punya niat, punya kemampuan, mm-hmm. tapi mungkin belum punya wadah, nggak tahu nih aku harus gimana. Jadi ini kita yang istilahnya memfasilitasi.
0: Jadi fasilitas ya teh buat ibu-ibu ya.
1: Ya boleh ibu-ibu.
0: Ya, selain
1: boleh.
0: Ibu-ibu, maaf ada juga yang belum menikah barangkali ada, ya? Tergabung juga membernya.
1: Ada
0: ya. Oh
3: soalnya
0: iya.
3: Kita dari umur 18 juga boleh gabung.
1: Boleh.
0: Oh yang jadi penting, membernya umur 18 hingga.
3: Hingga
0: tidak terbatas ya. Yang penting perempuan.
1: Perempuan.
0: Ya.
1: Perempuan.
0: Jadi kalau pria nggak boleh ikutan.
1: Nggak boleh ya.
0: Baik, ini untuk tanggal berdirinya teh.
1: Tanggal 18 Desember 2020.
0: Oke, okay. Berarti sebentar lagi ulang tahun yang keberapa ya, kira-kira?
1: Yang kedua.
0: Luar biasa.
1: Desember, ya.
0: Usia yang masih muda lah ya untuk sebuah organisasi ya ini ya. Nah, untuk membernya sendiri ada berapa orang sampai hingga gini ya, 2 tahun berdiri?
1: Sekitar 60-an.
0: Ya. 60-an dan itu
1: 60-an dan
0: dari kota Bandung semuanya?
1: Oh enggak. Ada yang dari luar Bandung, ada
3: Jakarta,
0: paling
1: Cirebon,
0: jauh
1: Sumatera, ada yang di luar negeri,
3: terus ada yang luar negeri juga.
0: Ada yang di luar negeri juga. Tepatnya di mana?
3: Sekarang itu posisinya di Australia apa di Houston ya? Pokoknya karena pindah-pindah
1: soalnya.
0: Oh begitu ya. Tapi juga masih tetap aktif ya. Jadi kegiatannya barangkali juga daring, istilahnya online gitu ya. Baik. Langsung kita ngobrol perihal kegiatannya nih teh. Kegiatannya seperti apa saja sih untuk Eaton Bandung?
1: Kita itu kegiatannya ada offline, ada online.
0: Betul.
1: Misalkan ngadain webinar, kita ngundang narasumber. Misalkan ini kita si member ini lagi pengen apa nih?
0: Bahas apa?
1: Nanti okay. Kita ngusahin nyari narasumbernya. Bisa webinar, bisa kadang kalau memang ada kesempatannya kita bisa kopdar gitu.
0: Betul.
1: Cuman kemarin sempat sedikit ya kopdar karena kan situasi lagi
0: pandemi. Betul, lagi COVID
1: kita,
0: ya.
1: Jadi kita lebih banyak live, kadang live IG, kadang webinar, kayak gitu-gitu.
0: Ya, jauh sebelum pandemi kegiatannya seperti apa kalau yang langsung bertemu gitu dengan para membernya?
1: Waktu itu workshop
0: pernah juga
1: kita.
0: Ya.
1: Pernah beberapa kali.
0: Baik, ini tema yang dibahas kemudian juga ini perihal apa sih, bidang apa yang di apa namanya dibahas bareng-bareng gitu di webinar itu? Biasanya rata-rata
1: biasanya
0: gitu.
1: Biasanya tergantung request member ya kita.
0: Jadi mau memfasilitasi ya teh, keinginannya seperti
1: betul.
0: Apa?
1: Oke, nanti yang mau akan datang itu kita parenting ya.
0: Parenting.
1: Tentang psikologi ibu menghadapi anak.
3: Karena ibu sekarang banyak stres ya
0: menghadapi
3: anak.
0: Oh gitu.
3: Jadi ibu-ibu perlu pencerahan.
0: Oh gitu ya teh. Nah ini ngobrol-ngobrol ini hiburan untuk ibu-ibu, sebenarnya apa sih yang dipengen ibu-ibu nih sekarang? Kegiatan ataukah kalau ada yang cukup dengan menonton sinetron misalkan ya?
1: Ada sih, tergantung ini ya. Sebenarnya tergantung kan orang tuh punya ingin beda-beda ya Mas.
0: Betul.
1: Kalau saya pribadi itu bisa duduk anteng sebentar aja nonton.
0: Jadi itu aja, udah cukup
1: atau
0: hiburan.
1: Atau mainan handphone tuh udah kayaknya udah obat gitu loh.
0: Quality time ya.
1: Cuman kan mungkin ada yang lebih dari itu butuhnya. Jadi kita berusaha memfasilitasi kayak gitu.
0: Begitu ya. Oke. Okay.
3: Ada yang hiburannya cari income ya.
1: Iya,
0: cari hiburannya cari income.
1: Iya,
0: berarti ini membernya juga seorang pengusaha ya nampaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Banyak juga
0: yang usaha ya.
3: UMKM ya, pengusaha sendiri kayak gitu. Walaupun ya masih skala UMKM ya.
0: Baik, ini ngobrol UMKM nih, kebetulan sekali Teh Diani ini juga di Nyiiteung Bandung ini beliau adalah divisi pemberdayaan perempuan dan UMKM. Betul ya.
1: Iya.
0: UMKM boleh diceritakan dulu Teh gimana kegiatannya?
3: Jadi kan kita saya itu diberi tanggung jawab
0: betul.
3: Untuk membawai divisi pemberdayaan perempuan dan UMKM karena memang Nyiiteung ini kan titik beratnya itu perempuan.
0: Mm-mm.
3: Terus tujuan Nyiiteung juga itu menambah benefit dari sosok perempuan ini, tidak hanya sekedar ibu rumah tangga atau sekedar pekerja mungkin.
0: Betul.
3: Gitu tapi pengen ada kemampuan lebih di luar itu.
0: Iya,
3: gitu kan ya. Karena kita nggak tahu juga ya ke depannya. Jadi kalau perempuan-perempuan itu pengennya tuh punya kemampuan lebih, punya apa namanya side income atau apa.
0: Betul.
3: Gitu kan. Cuma kadang-kadang kebanyakan ini perempuan, saya tuh pengen gitu punya kegiatan, saya tuh pengen punya pendapatan tambahan, cuma mereka masih bingung, saya tapi bisanya apa ya, gitu. Kan?
0: Dan tujuannya itu Bandung ini ya, juga mengarahkan gitu.
3: Mengarahkan gitu kan. Jadi kita suka mapping dulu nih member mapping. Kita gitu kan ya. Mapping dulu member kita, itu member kita kita kelompok-kelompokkan ini dari mana, terus backgroundnya apa gitu kan ya. Terus jadi kita tuh suka diskusi dengan member di grup ya kan. Diskusi dengan member di grup kira-kira yang dicari itu apa gitu. Betul. Kan ya. Terus jadi nanti kita fasilitasi seperti misalnya saya punya produk, saya punya pengen memasarkan gitu. Betul. Kan. Cuma saya nggak tahu ini kalau saya mau ngiklanin tuh gimana sih yang menarik, yang bagus kayak gitu kan. Jadi nanti kita akan pikir, oh iya berarti dasarnya itu adalah dia mau mengiklankan produk dia. Betul. Bagaimana caranya secakep mungkin gitu kan. Ya. Jadi kemarin kita buat workshop fotografi untuk produk kayak gitu di Hotel Genevala kemarin ya, bulan ini.
0: Banyak yang ikut banyak teh?
3: Lumayan, iya kayak gitu. Tapi kalau yang misalnya member kita yang saya pengen punya usaha, saya pengen punya kegiatan lain di luar ibu rumah tangga dan bekerja, tapi saya bingung gitu ya, saya tuh mau ngapain. Nah, jadi kita juga dengan member itu bisa kolaborasi gitu.
0: Betul.
3: Jadi kita minta member yang lain atau narasumber dari luar kira-kira yang bisa memotivasi mereka sehingga mereka mendapatkan, oh iya ternyata jalur saya tuh sepertinya yang mau saya coba tuh ini misalnya. Saya sih sebenarnya di rumah hobi masak gitu kan. Oh iya kenapa nggak dicoba gitu, bikin makanan atau apa. Saya di rumah hobinya misalnya craft gitu kan.
0: Betul.
3: Kenapa nggak dituangkan? Kenapa nggak dicoba dari hobi itu menjadi hobi yang dibayar? Nah, betul. Seperti itu. Jadi itu tugas divisi saya lah ya. Tugas divisi saya untuk mapping dan merealisasikan
0: keinginan
3: dan hal-hal tersebut gitu. Jadi saya juga harus cari-cari narasumber dan lain-lainnya gitu.
0: Dan narasumbernya pun wanita juga atau gimana teh?
3: Wanita
0: juga.
3: Kita dari wanita untuk wanita.
0: Betul. Oh, luar biasa. Jadi pria benar-benar enggak boleh nih ya.
3: Benar-benar enggak boleh kecuali nanti Kang Kabayan.
0: Kang Kabayan
3: rayunya iteng ya. Tapi enggak, kita memang benar-benar buat perempuan. Karena gimana ya? Perempuan itu kan nyawanya rumah ya.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Setuju teh.
3: Perempuan itu nyawanya rumah gitu. Jadi kalau si ibu itu enjoy, indahlah rumah. Kalau ibu itu
0: Baiti Janati itu betul ya.
3: Happy, ya sudah suram kan kayak gitu.
0: Betul.
3: Udah gitu anak cerdas tidaknya itu tergantung ibu juga.
0: Nah, itu benar.
3: Iya enggak?
0: Ada ungkapan katanya kalau wanita itu memang madrasahnya pertama dari seorang anak ya. Jadi tugas tanggung jawabnya luar biasa, selain memang harus punya kemampuan ya, artinya juga ikut berkontribusi ya.
3: Betul.
0: Iya. Nah, ini Teteh mau nanya nih, kalau misalnya di Inyi Iteng ini ada divisinya, ada apa aja sih sebenarnya? Kalau di sini ada divisi-divisi berarti kan ada
3: sebenarnya
0: beragam.
3: Sebenarnya kita divisi enggak terlalu banyak karena kita masih mau fokus ya, karena kita usianya juga masih belum
4: baru banget,
3: belum
0: baru 2 tahun ya di Desember nanti ya.
3: Masih baru 2 tahun. Jadi kita juga tidak membuka untuk divisi-divisi yang sangat banyak, tapi kosong gitu. Jadi lebih baik ada divisi yang ada beberapa membawahi beberapa item tapi padat seperti itu. Jadi kita kalau divisi itu baru ada 2. Pemberdayaan perempuan dan UMKM, yang satu lagi budaya dan kesehatan.
0: Budaya dan
3: seni,
0: kesehatan.
3: Budaya dan kesehatan.
0: Nah, ini ngobrol masalah budayanya
3: nanti
0: nih ya.
3: Teh Anas itu ada.
0: Teh Anas ya ada. Ya. Nah, kegiatan untuk seni budayanya barangkali teh bisa diceritakan apa saja nih?
3: Si
0: budayanya
3: Anas,
0: hubungannya dengan divisi yang itu ya. Teh Anas.
3: Kalau Teh Anas kegiatannya sih, sebenarnya kalau untuk sebagian seni budaya itu sendiri dia masih mengangkat si budaya-budaya daerah itu untuk menjadi suatu tema, suatu ide, suatu produk kayak gitu.
0: Yang diusungnya gitu. Seperti itu ya.
3: Jadi mungkin seperti misalnya di Jawa Barat nih apa sih gitu. Oh, ini apa anyaman Tasik.
0: Anyaman kan? Tasik.
3: Anyaman Tasik. Anyaman Tasik kalau cuma sebagai anyaman Tasik doang kurang menarik.
0: Tidak ada nilainya
3: ya kan?
0: Gitu.
3: Kurang menarik. Jadi gimana caranya supaya lebih menarik, okay, kayak gitu ya. Udah gitu dicari dulu
0: filosofinya.
3: Filosofinya ya Allah. Filosofinya itu seperti apa, kayak gitu kan ya. Jadi nanti bisalah dituangkan ke gimana caranya disatuin dengan produk di Tasik misalnya, seperti itu. Nah, founder kita juga Teh Aini ya. Dia juga punya produk yang mengangkat budaya Jawa Barat. Kayak gitu. Yeah, mungkin baik, bisa dilihat di produk Sampurasun, brandnya Sampurasun. Itu si tasnya itu benar-benar isinya jadi, itu benar-benar Jawa Barat.
1: Jawa Barat banget.
0: Jawa Barat bisa banget.
1: Bisa buat souvenir ya, lah kalau misalkan ada tamu
3: kayak gitu,
1: luar.
3: Cuma sayang banget guys hadir hari ini ya.
0: Oke. Nah, hasil-hasil produk yang dari member misalkan Teh, ini sudah dikemanakan? Maksudnya sudah berkolaborasi dengan siapa saja di sini Teh?
3: Kita sih sebenarnya masih kepada kita punya list produk gitu, udah gitu kita punya list marketnya. Betul. Jadi kalau yang mau mencari kita kasih linknya. Kebetulan ada di Instagramnya Iteung Bandung. Ya, di situ bisa cari produk, bisa diklik. Nah, di situ semua ada produk member. Jadi tinggal ngeklik.
0: Dapat. Banyak di situ ya.
3: Iya.
0: Luar biasa. Nah,
3: sekarang sistem kemudahan.
0: Kemudahannya digitalisasi, yeah, jadi mudah ya. Nah ini untuk membernya sendiri ada yang juga bekerja, maksudnya bekerja misalkan di mana, di tempatnya selain
3: banyak,
0: ya, selain ibu rumah tangga
3: banyak,
0: gitu.
3: Ya? Oke. Okay. Jadi ibu rumah tangga dan pekerja kayak gitu. Betul. Cuma pekerja sekarang itu tidak cukup dan tidak puas hanya dengan bekerja.
0: Nah betul ya.
3: Gitu. Jadi atmosfernya sekarang itu makanya multitasking itu benar-benar multitasking ya, ya kan. Gitu. Jadi ibu pekerja juga berpikir, walaupun senyaman-nyamannya dia bekerja, betul, masih tetap berpikir, apa yang mau saya bikin ya?
0: Iya, betul.
3: Minimal dia berbagi ilmu, dia bikin jasa apa ya kan?
0: Betul.
3: Kalau enggak, saya selain kerja juga saya hobinya ini.
0: Betul.
3: Udah langsung dituangkan.
0: Baik,
3: kayak gitu.
0: Jadi tidak selalu uang ya yang dituju, tapi juga memang pengen punya kegiatan.
3: Bersosialisasi
0: gitu dengan teman-teman atau
3: iya,
0: ya. Baik, begitu. Harus ada kegiatan lah pokoknya. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung kegiatannya di rumah aja udah banyak banget ya.
3: Harusnya.
0: Ya. Tuh perempuan itu bisa mikir cuci piring udah mikir ke sini. Seperti istri saya sendiri bisa loh antara nyetrika kemudian ngurus anak dan segala macam.
3: Iya benar.
0: Ya luar biasa ya.
3: Perempuan itu luar biasa.
0: Luar biasa beneran Teh ya. Kalau misalnya laki-laki ini tanpa perempuan nampaknya gimana ya?
3: Ambar ya.
0: Nah, memang benar kata Teteh ya. Betul. Kalau misalnya situasi di rumah ya, kalau misalnya memang perempuan atau istri kita sedang tidak enak misalkan situasi pikirannya dan segala macam, hatinya gitu, kayaknya ngaruh juga ya ke anak, ke suami juga.
3: Ngaruh banget.
0: Baik.
3: Makanya kita suka bikin kopdar ya.
0: Oh gitu, barengan keluarga atau gimana?
3: Bikin kopdar yang happy-happy, jadi ibu dan anak gitu.
0: Oh ya, ibu, kalau suami anak juga diikut juga sertakan?
3: Boleh. Iya gitu.
0: Baik.
3: Jadi kayak misalnya
0: kegiatannya kita, misalkan apa saja?
3: Kayak misalnya kemarin nih, kita mau ngebotram dan ngebandros bareng nih.
0: Gitu, maksudnya gitu kan? Ngebandros bikin bandros enggak?
3: Bukan.
0: Oh, naik bandros.
3: Gitu kan.
1: Terus nanti ada sesi curhat. Apa sih unek-unek dari member? Kadang kan mungkin kalau disampaikan lewat WA atau apa
0: kurang enak ya.
1: Enak kalau ketemu ya.
0: Betul. Jadi ada yang langsung ada ini enggak? Ada tempat khusus, mungkin ada divisi khusus yang memang menerima curhatan dari ibu-ibu member ini enggak ada ini itu enggak ada ya.
3: Khusus untuk menerima curhatan sih enggak. Paling ya saling curhat aja di grup.
0: Oke,
3: grup kita gitu kan.
0: Sejauh ini tidak ada masalah deh member misalkan ada yang curhat misalkan yang hubungannya dengan hukum misalnya perlu bantuan hukum dan segala macam enggak ada.
3: Alhamdulillahnya belum. Cuma kita
0: jangan sampai betul.
3: Kita juga memberi kesadaran juga kepada para ibu juga kan ya. Kayak waktu itu kita ada Instagram live juga ya dengan praktisi hukum kayak gitu. Terus juga dengan praktisi pendidikan kayak gitu. Supaya istilahnya gini, biar melek deh gitu.
0: Biar melek ada wawasannya.
3: Seperti itu.
0: Nampaknya ini semua lini juga diangkat ya, biar jadi wawasan buat para membernya.
1: Intinya sih biar member kita tuh nggak fokus cuman rumah tangga, kerjaan, anak, suami itu aja, tapi mesti dibuka lagi. Kadang kan mereka aku nggak tahu nih, aku cari info kemana nih.
0: Nah gitu ya. Jadi keterbatasan kita, itu ya karena memang.
1: Iya, jadi kita buka. Oh ya mungkin nanti ada member lain yang kalau mau kayak gini kesini. Jadi kita saling sharing sih kayak gitu.
0: Oke. Ih luar biasa
3: dari
0: sekali.
3: Kenal, jadi kenal ya.
0: Dari kenal, iya betul.
1: Kita berdua.
0: Awal berdirinya itu hanya berapa orang membernya? awalnya tahun pertama?
1: 15 ya. Sekitar 10-15 gitulah.
0: Dan berkembang itu setelah tahun keberapa, kedua?
3: Begitu Milangkala pertama ya.
0: Milangkala pertama. Milangkala
3: pertama. Terus kita gitu. Kan kita share. Betul. Kita ke ini gitu. Jadi tahu ini
1: akhirnya pada tahu.
0: Ini dipublikasikannya lewat media sosial saja atau iya. Gimana?
3: Media sosial aja.
0: Iya, baik.
3: Instagram kita.
0: Oke. Okay. Nah, sejauh ini ada barangkali sudah komunikasi atau kolaborasi bersama dengan dinas terkait misalkan pemberdayaan perempuan atau UMKM deh, sudah atau gimana?
3: Belum sih. Belum ya? Belum ke arah sana karena kita itu menampung keinginan member, harapan member, itu aja masih belum terlaksana.
0: Belum semua tuntas
3: nih, ya. Nih. Ya.
0: Oh, banyak ya.
3: Listnya belum banyak. Listnya belum selesai gitu. Jadi daripada misalnya gini, namanya kita juga kan dari latar belakang yang berbeda-beda.
0: Berbeda-beda.
3: Jadi penangkapannya juga mungkin berbeda-beda. Okay. Jadi lebih baik kita step by step, santai, tapi kita mencapai tujuan. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba kita minta nih misalnya dinas atau apa, mungkin agak-agak kaget kan ya.
0: Betul. Jadi terburu-buru
3: kan,
0: ya, tidak.
3: Iya, karena kan istilahnya itu lini resmi ya.
0: Oke, okay,
3: oke. Okay. Resmi. Jadi lebih baik yang kita yang friendly dulu aja. Okay. Masih dari kita untuk kita atau siapa sih yang kita kenal, tokoh-tokoh yang kita kenal yang dekat-dekat,
0: betul
3: kan ya, kita undang kayak gitu masih kesana, tapi arah kesana ya pasti akan
0: baik-baik gitu. Oke, jadi fokus tapi tetap santai ya teh pembawaannya,
1: karena kan gitu. Kita juga rata-rata ada kerja juga ya mas ya, jadi kadang tuh ngeklopin waktunya ini
0: agak sulit ya.
1: Member juga banyak yang kerja.
0: Baik-baik. Jadi sementara ini kalau misalnya memang mau kongkol lah istilahnya atau mau ketemuan itu agak sulit ya. Dan hari apa biasanya kalau misalnya ketemu di media sosial pun gitu atau di daring?
3: Kalau di media sosial itu kan setiap hari ya.
0: Setiap hari selalu update
3: pasti
0: ya.
3: Kita share, ada info-info apa kita share ya.
1: Iya.
3: Kalau kita ketemuan offline berapa, 3 bulan sekali ya?
1: Iya. 3 bulan sekali sih, kemarin udah diagendakan.
0: Betul.
1: Nanti bulan depan ya.
3: Dan
1: kita
3: hari apa? Hari Minggu.
1: Hari Minggu biasanya
3: permintaan member
1: juga
3: yang kerja.

0: komunitas foto, misalnya foto, komunitas masak, masak, komunitas UMKM, kayak gitu. Dan UMKM kan kadang-kadang campur ya,
1: enggak
0: perempuan doang, kayak gitu. Baik. Nah, jadi TNI itu pengennya semua kita cakup, semua kita wadahi, kayak gitu.
1: Mewadahi semua, tapi intinya perempuan ya, perempuan. Sesuai dengan komunitasnya juga Nyi Iteung. Nah, ini nih lucu banget ya, Nyi Iteung ya. Pasti di benak kita juga, oh ya perempuan, kemudian lugu, cantik, cerdas.
0: Nah.
1: Sunda pisan lah pokoknya. Gitu. Makanya memang saat ini pun teteh-teteh cantik ini juga menggunakan ini seragamnya dari Nyi Iteung. Ini juga dilihat dari logonya juga perempuan banget ya. Warnanya juga warna perempuan banget. Baik, teteh ini ngomong-ngomong kalau dulu sih memang digembor-gemborkan perihal emansipasi wanita ya. Barangkali zamannya juga udah berbeda ya. Kalau sekarang gimana nih menurut teteh, pandangan teteh gitu kalau sekarang?
0: Emansipasi. Kalau dulu kenapa sih keluar kata emansipasi gitu kan? Dari zaman dulu kan lebih ditekankan kepada laki-laki ya. Laki-laki yang berkuasa, laki-laki yang dominan, kayak gitu. Perempuan cukup di rumah, di dapur gitu kan, ngurus anak, ngurus rumah aja pokoknya. Makanya akhirnya keluarlah emansipasi wanita. Perempuan juga boleh loh berkegiatan, seperti itu kan. Tapi mungkin zaman dulu itu masih seperti kayak saingan nih gitu kan ya.
1: Betul.
0: Kita juga bisa. Kan cewek kan ego ya. Gak harus benar aja. Benar enggak sih?
1: Bukan saya ngomongin.
0: Iya. Emang itu kenyataan gitu.
1: Emang sifat dasar lah itu ya.
0: Dasar perempuan harus benar.
1: Oh iya, berarti selalu benar.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mau laki-laki benar juga ada tetap anak perempuan gitu kan ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi sekarang seiring berkembangnya zaman itu, akhirnya bisalah terbentuk kolaborasi antara laki-laki dan perempuan,
1: betul.
0: Untuk mencapai suatu tujuan, kayak gitu kan, seperti itu. Jadi ya sudah tidak ada gap lah istilahnya, kayak gitu.
1: Jadi
0: kan
1: berbeda ya. Stigma lebih, masyarakat juga memang berubah sekarang.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, lebih smooth lah jalannya.
1: Smooth ya. Dan kalau lihat sekarang sih keadaannya, faktanya juga kan yang kerja juga banyak perempuan ya. Artinya memang beliau-beliau ini, perempuan-perempuan ini juga luar biasa ya, di maksudnya di mata orang-orang ya, para pengusaha dan segala macam gitu ya. Memang ditunggu ya.
0: harus jadi
1: perempuan tangguh. Nah, nampaknya ini jadi PR banyak nih buat para pria nih ya. Ya sebenarnya kita kalah nih ini, kalah ya benerannya ya,
2: karena lebih dominan perempuan ya,
1: kayaknya
2: di mana-mana.
1: Gimana? Jadi semuanya mendominasi perempuan.
2: Jadi, cuman kan memang populasi perempuan lebih banyak ya.
1: Nah itu dia ya.
2: Gitu. Jadi makanya terus banyak yang itu tadi yang aku nggak boleh kalah. Jadi kayaknya tuh mau mengosongi semua bidang gitu. Itu lebih. Jadi lebih kelihatan sekarang tuh beraninya. Kalau dulu kan perempuan tuh lebih yang oh iya. Kalau sekarang kan udah enggak. Banyak yang lebih berani untuk bersuara lah,
1: juga
0: mampu gitu ya.
1: Iya, bener, lebih tampil ke depan gitu ya, apalagi ya, jadi nggak malu-malu lagi lah untuk mengungkapkan aspirasi dan segala macamnya ya. Kalau jujur ini terus terang ya, kalau misalnya saya sebagai pria sendiri memang kalah beneran, karena memang di rumah sendiri ya, begitu ya. Ya kalau keputusan dari pria memang kalau sifatnya urgent banget ya pastinya yang menentukan imamnya ya, maksudnya di kepala keluarga. Tapi tetap ya teh, untuk urusan pengelolaan ekonominya misalkan ya, uang itu teh secara tidak langsung memang IQ perempuan lebih keren lah ya, lebih di atas kita lah ya, misalnya lebih tenang ya. Kan biasanya kalau pria itu memang kalau marah-marah gitu ya, kalau perempuan kadang-kadang bisa meredam gitu ya, artinya juga IQ ini mempengaruhi.
0: Karena perempuan juga kan pakai perasaan juga kan.
1: Pakai perasaan, betul.
0: Kalau laki-laki kan pakai logika aja.
1: Betul. Nah, ini
0: cuma ya satu yang kita nggak boleh lupa ya, jadi perempuan.
1: Nah itu apa tuh?
0: Kodratnya itu kan memang perempuan. Mau nggak mau sejauh apapun ya, kita tetap kodratnya itu perempuan, nggak akan bisa dilawan, nggak akan bisa kita bohongi gitu kan ya, bahwa kita itu bertanggung jawab atas keluarga.
1: Betul.
0: Kita bertanggung jawab atas anak-anak.
1: Iya.
0: Masa depan anak-anak itu di tangan perempuan.
1: Iya
0: enggak sih?
1: Betul.
0: Gitu. Masa depan bangsa juga di tangan perempuan.
1: Yang melahirkan juga kan perempuan. Betul. Artinya generasi bangsa juga dicetak oleh perempuan.
0: Jadi
1: ya,
0: sejauh apapun perempuan melangkah, perempuan itu enggak boleh lupa kodratnya bahwa keluarga lah yang paling utama.

0: Okay. Anak paling utama. Mm-hmm. Jadi jangan sampai menomorduakan keluarga dan anak demi ambisi perempuan itu dan karir ya.
1: Oke, luar biasa nih. Memang ada beberapa penelitian juga ya. Seperti misalkan ini penelitian dari UNI menyebutkan perempuan itu sebagai potret perempuan yang menghadapi berbagai tugas harapan tetapi bisa menjalani kekuasaan, kecerdasan dan kemampuan yang saat ini kian meningkat. Luar biasa nih berarti.
0: Benar.
1: Benar ya. Semakin kesini perempuan bisa beradaptasi ya dengan lingkungan dan juga tentu saja dengan tantangan zaman ya.
0: Betul. Okay. Betul.
1: Dan baik Teteh, nanti sebelum kita lanjutkan barangkali kita juga buka line telepon ya. Barangkali ada sahabat budaya yang ingin bersama kami berbincang-bincang yang menyampaikan tanggapannya atau bertanya langsung kepada teteh-teteh yang cantik-cantik
0: boleh,
1: ini
0: boleh.
1: Teh Diana dan juga Diani, nampaknya dari namanya saja sudah sama. Ini saya dari tadi mengira kedatangan teteh di sini, oh ini pasti saudara kembar nih.
2: Kembar ketemu besar,
0: ternyata beda jauh ya.
1: Oke. Teteh ini menyapa para membernya ada sebutan khusus enggak?
0: Teteh-teteh aja.
1: Jadi tidak ada.
0: Oh, sebenarnya kita kan memang di Bandung, cuma kan tidak semuanya orang Sunda ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi walaupun dia di rumah dipanggil Mbak, dipanggil Kakak, dipanggil Uni, kita bisa tetap dipanggil Teteh.
1: Teteh ya. Mm-mm. Sesuai dengan nama komunitasnya. Baik-baik. Iya. Nah, nampaknya kita istirahat dulu Teh. Kita kasih dulu lagu buat Teteh ya. Teh Diana juga Teh Diani, saya punya lagu iya Teh lagu Sunda Teh. Iya mah ti Kang Asep Darso almarhum.
0: Oh,
1: ya,
0: Kang Darso.
1: Sesuai dengannya di RRI Bandung ya, sebagai etalase tentu saja seni budaya Sunda dan juga Nusantara. Kita akan kasih satu lagu untuk Anda sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi AM 540 bersama dengan saya Beni Hardiansa dan juga Teh Diana dan juga Teh Diani dari komunitas Nyi Iteung Bandung.

0: Anda masih bersama dengan kami, Perempat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Radio Republik Indonesia Bandung, AM 540 kHz Radio Republik Indonesia, selalu hadir tentu saja menemani Anda. Dan di kesempatan malam hari ini, tepat di tanggal 24 September 2022, ya seperti biasa di malam hari di pukul 20 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat, hadir program obrolan budaya dengan topik yang menariknya. Saat ini kita akan membahas, ya tentu saja bersama dengan narasumber kita Teh Diana, juga Teh Diani dari komunitas Nyi Iteung Bandung. Kita kembali sapa Teh Diana, juga Teh Diani ya. Baik, Teh Diana dan Teh Diani juga, ini Beni sampaikan juga ya, kalau pendengar dari Pro4 ini juga tentunya ini luas sekali Teh, mencakup daerah-daerah pelosok hingga ke Magetan, ke Lampung sana.
1: Barangkali Jawa Barat ya.
0: Betul. Jadi ini kesempatan juga untuk kita, barangkali buat Teh Diana dan juga Teh Diani, untuk mengkampanyekan ya, perihal memberdayakan perempuan ya, sesuai dengan tujuan dan juga visi dari komunitas Nyi Iteung Bandung. Boleh disampaikan Teh, barangkali nih sahabat budaya yang ada di pelosok ya, artinya di luar kota Bandung ya, di Jawa Barat dan juga di luar Jawa Barat, yang ingin mengembangkan namun nampaknya ada, masih ada keraguan lah, boleh disampaikan untuk motivasi Teh.
1: Coba Teh Diana. Kalau dari saya sih yang jelas pertama itu kita kudu kenal nih diri kita ini seperti apa.
0: Mengenali diri dulu.
1: Mengenali
0: ya,
1: diri dulu sih gimana, kita maunya apa, kita punya potensinya apa.
0: Baik.
1: Nah setelah itu, setelah kita tahu nih, oh kita potensi nih di sini. Nah kita cari tahu nih info yang kira-kira bisa menunjang potensi kita itu.
0: Betul.
1: Untuk lebih berkembang lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, enggak usah ngerasa kecil, enggak usah ngerasa enggak pede karena oh, aku kan enggak tinggal di kota besar.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang tuh kan teknologi sampai kemana-mana ya.
0: Betul.
1: Enggak ada orang yang enggak punya handphone sekarang itu.
0: Pasti punya ya.
1: Pasti punya. Kita bisa cari tahu dari situ dulu nanti.
0: Betul.
1: Oh ya nih kira-kira oh, ketemu nih komunitas yang kira-kira cocok nih sama aku, join.
0: Oke. Okay.
1: Join, nanti kan di situ ketemu teman-teman yang lain ya,
0: yang baru,
1: yang baru, nanti akhirnya kan kita kebuka, oh ya ternyata kalau misalkan kita hobi masak nih, oh ya nanti cara masarinnya kayak gini ya,
0: oke, okay.
1: Soalnya nggak perlu ini deh, nggak perlu rendah diri ya, nggak perlu minder kalau sekarang itu, yang penting terus kita harus yakin kita itu bisa.
0: Betul.
1: Itu sih harus apa ya, yang bisa memotivasi diri kita itu kan sebenarnya sebagian besar itu kan dari diri kita sendiri ya.
0: Okay.
1: Orang lain tuh hanya support sebenarnya.
0: Okay.
1: Orang lain support kalau kita nggak pede tetap aja.
0: Jadi awalnya dari diri kita
1: harus
0: dulu.
1: Harus dari diri kita dulu, yakin bahwa kita bisa, cari infonya yang bisa menunjang itu. So nanti jalan.
0: Ada jalannya pasti ya,
1: pasti ada jalannya. Mungkin kita yakin.
0: Jalan.
1: Gitu.
0: Oke. Nah, barangkali bisa ditambahkan Teh Diani dari.
2: Ya. Kalau bicara pelosok ya nggak menutup kemungkinan ya bahwa RRI juga punya andil juga ya untuk sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kan ibaratnya kalaupun di pelosok itu nggak ada HP, nggak ada sinyal, pasti kan masalahnya mungkin HP bisa beli, sinyal nggak ada kan,
0: nah,
2: gitu
0: betul.
2: Ya. Jadi ya bisa didengerin RRI-nya, segala info-info ada di situ. Ya
0: betul.
2: Mungkin nanti begitu siapa tahu tahu-tahu ke kota besar ada sinyal, dia bisa dari catatan itu dia bisa mencari ya kan.
0: Betul.
2: Dengan komunitasnya seperti itu. Terus kalau misalnya di Bandung atau dimanapun, kalau misalnya pengen mengenal lebih lanjut kami, terus pengen juga bergabung dengan kami, gimana Teh Diana caranya?
1: Ini aja, follow IG, nanti DM aja, bilang aja, Tete aku mau ikutan gabung dong sama NIB, gimana nih? Nanti biasanya nanti kita
0: follow up
1: kasih,
0: ya?
1: Ya, kita follow up, kita kasih nomor handphone, nanti hubungin ke nomor ini, nah nanti di situ kita biasanya kita minta data, terus di situ juga nanti kita syarat dan ketentuannya seperti apa, seperti itu.
0: Ada syarat dan ketentuannya ini kan?
1: Iya.
0: Dan yang pasti harus ada izin dari suaminya ada ya, harus ada izin ya kalau misalnya sudah berkeluarga.
1: Baiknya seperti itu.
0: Oke. Gitu. Ya, sejauh ini seperti itu.
1: Apanya?
0: Maksudnya izin dulu ke suami gitu.
1: Itu sih pribadi ya.
0: Pribadi.
1: Kita enggak pernah
0: terlalu dalam ya menanyakan hal itu ya.
1: Kita kasih form, tolong diisi, ini persyaratannya, ada persyaratan di situ dipenuhi, kalau setuju deal sudah. jalan.
0: Oke. Gitu.
1: Instagramnya apa teh? Instagramnya di @nyiiteng_bandung.
0: @nyiiteng_bandung. Baik. Nah untuk Nyiiteng sendiri ada sekretariatnya atau misalkan tempat biasanya berkumpul di mana tuh teh? Iya, bisa dihubungi.
2: Tempat kita berkumpul itu ya kalau mau hubungi kan kita juga di Instagram itu kita cantumin nomor HP.
0: Betul.
2: Yang bisa apa dihubungi lah, ya kan? Mm-hmm. Yang bisa dihubungi. Mm-hmm. Tapi kalau
0: darah hubung ya.
2: Kalau misalnya kumpul, kita suka kumpulnya di Salapak Dago.
0: Salapak Dago.
2: Kita suka apa pengurus tuh suka ngumpul di situ. Mm-hmm. Kadang-kadang suka karena di tengah-tengah ya. Mm-hmm. Karena kita tempatnya domisilinya juga berpencar-pencar, jadi kita suka ya udahlah daripada
1: ambil yang tengah,
2: ambil yang tengah aja kita di ke Salapak Dago aja.
0: Oke, okay. Alamatnya boleh di kasih tahu?
2: Di Jalan Haji Juanda.
0: Haji Juanda ya, nomornya
2: depan Dekranasda.
0: Oh, deket ya. Dekranasda.
2: Kita suka kumpul di situ. Tapi kalau misalnya mau ketemu atau mau apa ya bisa lewat telepon dulu aja.
0: Janjian dulu ya Teh. Ada baiknya lebih gampang lihat dulu ya updatean dari Instagramnya ya.
1: Atau langsung hubungin ke Instagram kita, DM. Nanti biasanya terus di follow up, diarahkan ke nomor. Oh nanti hubungi nomor telepon ini gitu. Nanti baru kita ngobrol kan brand-brand juga yang mau collab biasanya kayak gitu sih.
0: Oke, okay. Jadi sejauh ini juga kolaborasi sama brand-brand yang tadi ya.
1: Ada okay. Ada beberapa yang sudah.
0: Luar biasa nih.
2: Kita dikenalkan ya member kita gitu, brand mereka gitu.
1: Oh, yang baru-baru biasanya mereka punya produk baru. Biasanya suka ngajakin collab. Ini kita punya produk ini.
0: Oke.
1: Kita dikenalin ke member kayak gitu.
0: Produknya tentang wanita juga atau umum?
1: Masih bebas ya.
0: Bebas ya.
2: Kita kesehatan
1: iya,
2: ya.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Kesehatan ya. Yang boleh buat sobat budaya barangkali juga ingin berkolaborasi sama komunitas Nyiiteng Bandung mangga ya,
1: beli iya,
0: balik promosi produknya.
2: Kapanpun sahabat budaya mau hubungi tinggal DM kita.
0: Betul. Oke. Okay. Kemudian nih Teh Diani mau tanya ada rencana buat program apa ke depannya?
2: Kita list untuk kita ada Milangkala itu kan di akhir Desember kita
0: Desember.
2: Usia kita tuh 2 tahun. Jadi kita program itu kan program tahunan.
0: Program tahunan.
2: Kayak gitu. Jadi sekarang udah September, mulainya ke Oktober. Nanti ke depan tuh kita ada workshop untuk craft. Ya, workshop untuk craft udah gitu terus kita ada bidang kesehatan juga. Cuma kita masih ngelihat situasi.
0: Betul.
2: Bisa ngelihat situasi kalau misalnya kita apa baik aman gitu kita nanti ada olahraga bareng olahraga bareng biar sehat bareng-bareng
0: iya betul
2: terus kita juga ada parenting ya parenting terus kita ada workshop lagi juga ya untuk produk-produk gitu supaya gimana sih bisa nge-branding produk kita gitu lebih baik lagi ya seperti itu terus jadi nanti kalau misalnya ada saran-saran kita juga tampung kita lihat di mana sih kita bisa selipin di mana kita bisa adakan gitu itu no problem.
0: Oke, okay. Sejauh ini berjalan 2 tahun ya, mau menuju ke 2 tahun. Ada kesulitan enggak teh sebenarnya yang dirasakan oleh pengurus lah yang dalam hal ini?
2: Kesulitannya itu sebenarnya kesulitan dalam berkumpul ya, tapi
0: iya, berkumpul saja ya.
2: Pandemi aja sih okay. Ya. Jadi kita juga kan pada saat kita mau ngumpul enggak boleh kumpul-kumpul, enggak boleh rame-rame kan, kayak gitu ya. Gitu. Terus waktunya juga pasti waktunya weekend. Nggak bisa di hari biasa karena betul. Banyak yang kerja juga jadi weekend juga kita akan cari-cari yang kira-kira oh ini bukan waktunya PTS anak nih iya kan
0: benar
2: sih ini bukan waktunya PTS anak nih gitu kan yang kira-kira tidak mengganggu keluarga
1: intinya
2: karena karena kita selalu menekankan bahwa jangan menomorduakan keluarga dan anak
0: okay, jadi intinya di situ ya jadi memang organisasi ini juga bisa berjalan tapi jangan mengganggu ya keluarga
2: betul.
0: Dan segala
2: jadi
0: macam.
2: Jadi kegiatan pasti di hari Minggu dan itu atas izin suami.
0: Iya betul.
2: Istrinya bisa berkegiatan,
1: main dulu sebentar
2: gitu. Kadang okay. Suaminya juga ikut, mungkin pengen tahu Nyiiteng tuh gimana.
0: Betul
2: sih,
0: ya pasti kan? Ya. Ya pasti suaminya juga pengen lihat sebenarnya kegiatannya apa saja. Iya. Nah sejauh ini para suami-suami ya dari para membernya ini ada yang secara langsung juga mendukung atau gimana gitu? Ada.
2: Mendukung sih, mereka senang.
0: Nggak ada yang komplain
2: istri
0: ya.
2: Senang mereka senang.
0: Iya. Nggak ada yang nelfon misalkan mama disuruh pulang mama itu jemuran jahit dulu.
2: Dulu aja nggak ada.
0: Nggak ada ya. Jadi aman ya Teh ya.
2: Aman aja.
0: Luar biasa.
2: Karena kita juga ngelihat waktu kan. Jadi nggak terlalu lama juga. Nggak terlalu yang Jadi sampai jangan terlalu nggak terlalu pagi juga, karena kita juga mikir, oh kalau ibu-ibu biasanya pagi-pagi tuh beres-beres dulu, baru bisa ninggalin rumah. Oh kira-kira jam segini. Oh mereka sudah harus ada di rumah kira-kira biasanya jam segini. Jadi kita ambil waktu antara itu aja.
0: Iya, jam yang aman kira-kira di jam berapa nih untuk ibu-ibu
2: jam
0: biasanya?
2: Jam yang aman itu jam, kita jam 10 sih? Jam sampai 10 jam 3.
0: Jam 10 pagi hingga jam 3 sore. Nah itu sahabat budaya, bagi Anda yang barangkali ingin update informasi mengenai komunitasnya Itung Bandung, nampaknya jam-jam ini emas ya, di jam 10 sampai jam 3 ya.
2: Udah gitu juga kalau kita ada kegiatan, kita kan selalu share di media sosial.
0: Betul.
2: Udah, jadi kalau misalnya belum jadi membernya itu pun kita perbolehkan ikut.
0: Oh gitu, boleh ya, ikut serta ya.
2: Kalau mau mengenal ya, kalau mau mengenal misalnya kita ada kegiatan workshop atau apa, saya belum member gitu kan, itu boleh ikut gitu.
0: Baik.
3: Harus, aku pengen lihat dulu nih gimana.
0: Betul. Terjun langsung ya, pengen lihat dulu seperti apa ya, visinya kemana gitu ya.
3: Betul.
0: Iya. Nah ini terakhir barangkali teh, pertanyaan dari saya, ada harapan dari Nyi Itung Bandung ya, dalam hal ini komunitas Nyi Itung Bandung, boleh Teh Diani dan juga Teh Diana?
3: Ya yang jelas kita pengennya sih Nyi Itung Bandung tuh emang benar-benar bisa mewadahi perempuan ya, untuk bisa lebih berkembang lagi, lebih potensinya tuh lebih digali lagi.
0: Lebih digali lagi potensinya.
3: Baik. Lebih kayak gitu.
2: Dan bisa mengembangkan diri. Bonusnya itu adalah pendapatan tambahan untuk keluarga.
3: Buat main. Tujuannya buat main.
0: Iya. Okay. Dan harapannya ke depan pengen seperti apa Teh? Nyiteng di tahun berikutnya lah. Selalu pasti pengen ada sesuatu ya. Nyitengnya untuk nyitengnya gitu.
2: Pengennya sih ada peningkatan ya.
3: Lebih baik.
2: Lebih besar lagi lah. Bisa kan menjadi komunitas yang lebih besar. Betul. Gitu kan. Terus bisa, apa namanya, kita itu bisa menebar manfaat lah.
0: Ada manfaatnya yang bisa kita hasilkan ya, dari kegiatan seperti ini. Baik. Terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan dari teteh, pertemuan kita, silaturahmi kita luar biasa malam hari ini. Sebenarnya pengen bincang lebih lama ya.
2: Apa namanya, terima kasih banget sama sahabat budaya yang sampai saat ini masih menyimak kita semua ya. Dengan obrolan-obrolan kita yang mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, manfaatnya, benefitnya, dan ke depannya mungkin mungkin saya bisa gabung, bisa sama-sama ikutan gitu kan ya.
0: Betul.
2: Mendapat ini yang sama. Gimana Teh? Bisa ditambahin?
3: Iya, yang jelas itu sih yang pengennya sih Nyiteng lebih berkembang lagi.
0: Betul.
3: Lebih besar lagi, lebih bisa menampung lagi. Itu tadi balik lagi bisa menambah manfaat. Misalnya, dan yang mau join nggak harus domisili di Bandung, nggak harus punya UMKM. Saya sendiri pun nggak punya UMKM. Gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting mau berkomitmen, terus mau
2: maju berkembang.
3: Maju berkembang itu sih. Jadi nggak, sekarang sering banget dapat pertanyaan, Teteh, aku nggak punya UMKM, aku nggak tinggal di Bandung. Boleh dari mana aja boleh.
0: Iya, siapa tahu ya dengan gabung di sini juga ada, jadi kesananya jadi punya UMKM.
3: Iya, benar.
0: Iya, jadi jangan berpikir dulu harus punya UMKM, enggak. Baru ikutan gabung ke komunitasnya itu ya. Oke, justru di sini nih ilmu-ilmunya kita ya, kalau misalnya pengen jadi UMKM, terutama yang jadi perempuan yang mandiri lah itu ya.
2: Intinya serap dulu semua ilmu.
0: Serap dulu semua ilmu, karena ilmunya yang harus kita punya sebelum kita terjun jadi
2: ilmu gak
0: pengusaha.
2: Habis.
0: Betul sekali Teh. Aduh, terima kasih sekali Teh Diana juga Teh Diani. Sehat selalu. Sampaikan salam ke Teh Aini ya.
2: Teh Aini.
0: Sekarang Teh Aini-nya ada di mana Teh? Ada kegiatan ya?
2: Di rumah.
0: Oke.
3: Kan punya baby ya.
0: Oh iya.
2: Jadi nggak bisa keluar malam.
3: Iya, nggak bisa keluar. Ya tau lah kalau punya.
0: Betul. Oke. Iya, salam buat Teh Aini ya.
2: Terima kasih.
0: Sehat selalu. Salam juga buat buat Teteh.

Atunun komdangu masih Satya Manco di Perempat Ere Bandung. Sarajengna komdangu wengi iya aya gelar seni wayang golek sapertos biasa. Wengi iya urang puterken karya senina Kang Asep Sunandar Sunaria. Nyenak carios arimbi ngadeg ratu kumaha lenjiran caritana komdangu wayu urang dangu genti kawetugikan ka tengseh.

acarios di pertapan alas Saptarengga. Begawan abiasa eyangna Pandawa Kurawa kasumpingan putu naku anjeun Raden Bima kalih Raden Arjuna tekantun kasepuhan. Semarurah Kudrapawana sami sadayana tungkul hamari keludat nyemah.

0: kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kasih bagja nutaya papadana dina danget ieu lamun seug dibandingkeun kabungah kula jeung gunung anu cingjalgir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaula kansa. Ku kadatanganna incu ka dieu anu kabejakeun maot kaduruk di bale sigala-gala ayeuna cing parucenghis. Hari disangka mah ririwana ku kaula. Yap ka hareup hideup incu kula Bima.
2: Pembagi yang aku terima Eyang. Lan aku calumah-lumur bisa tatap liuk kaya hulian.
1: Tenan naon ai soal teu bisa lemes mah ngomong. Di hampura ai geus jadi adat mah heukeun bae. Seperti bubuahan di dunia teh aya buah mangu, aya buah kadongdong. Aya buah mangu di mana geus asak teh hideung. Ya. Tapi di jerona bodas. Jeung ari mangu tara bohong. Lamun ti luarna cupatna genep di jerona ge genep.
3: Tara lepat pas masepuh.
1: Tuh. Heh, jelema ge teu beda kitu. Sanajan ayeuna urang bahasa naon basa kasar, gariha ari geus jadi adat mah, tapi anu penting mah hate cing bersih. Sabab ari meunteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat, tapi gumantung kana kebersihan hate nan ya kanca.
4: Eta sempurna.
1: Eta. Aya deui buah kadongdong.
3: Kumari buah kadongdong.
1: Di luarna mah lemes tapi di jerona remet.
3: Di luarna mah tuh. Jika disugu.
1: Sakurang-kurangna mah kapan? Lamun di dahar teh mah urang matak ngelag jeung nyaralap dina huntu. Ya. Tah manusia ge teh beda ti kitu, aya nu lemes ngomongna teh kawas nu heueuh tapi hatena kotor.
3: Hatena ulah nyungkel ye.
1: Sirik pidik teh dina hate bet ngancik.
3: Jaya kaniaya teu
2: leuwih. Inggih. Lan baktos ti si ibu oge si kakang kontea.
1: Oh, calalagur sararea.
2: Iya.
1: Oh, syukur di mana ayeuna? Inung hidep adi hidep jeung lanceuk hidep.
2: Sinakula si Sadewa si Kakang Kuntea Wicakangka oge si ibu aya di nagara Cempalarja. Nyaeta si Kakang Kuntea keur bulan madu.
1: Oh. Oh.
3: Tos nikah teh geus sepuh.
1: Wicakangka geus kawin karah teh?
2: Inggih.
1: Ka?
2: Ka putri raja nagara Cempalarja nyaeta ka putrina Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi eya.
1: Syukur. Jadi didinya karena rumpulna.
2: Nggih.
1: Syukur. Ditarima gitu. Ya. Salamna. Tisararea.
2: Iya.
1: Tepi nodama kaulanun eyang. Wayah dalem Arjuna ngahaturkeun semasung kemukoh kunyuk panjenengan pangeresa eyang.
2: Ditarima kasep margana.
1: Kalih nati eta nyangakeun panglayan.
2: Syukur.
1: Oge baktos ti sadayana we anu sami aya di Cempalarja.
2: Syukur, syukur.
1: Ke. Ari itu saha yang kewok di yuru?
3: Itu saha,
1: gelas. Si olot geuning teteh. Ka dieu Semar.
2: Bar, kareup bar.
1: Kahar

0: apa si keneh bisa lempang jauh eta si Olo?
1: Eta ku jag-jag wae. Heeh.
0: Amuing, amuing. Syukur, syukur, syukur. Takuha sakitu atuh. Heula Anan, hayang nyaho Eyang. Bisa na salamet hidep nyaeta tina durukan di balai sigala-gala sabab ieu teh geus geunyeuleung ka mana-mana. Kaseluka kana ngewu kaloka ka jana pria kajamparing angin-angin beja teh. Yen panawa teh maot kaduruk jeung indungna.
1: Budak TK geus apaleun.
0: Tuh. Ka budak-budak anu keur ngurek apaleun. Yen panawa teh kaduruk di balai sigala-gala. Ya, ingin. Malahan ieu beja teh dikuatan ku bukti sabab aya bangke jelema genepan.
1: Aya buktos.
0: Cenah mah eta teh bangke panawa jeung indungna, tapi ayeuna panawa jeung indungna harirup kene naha saha eta teh anu kaduruk teh cuy.
1: Asa kaget sepuh
0: makulah. Aya anak. Panjang riwayatna teh seung. Panjang riwayatna Eyang.
2: Panjang lalakonna Eyang.
1: Tangtos.
0: Aya anu kaduruk teh sabenerna harita di balai sigala-gala teh aya anu ngadon ngarereb. Ngadon reureuh genep urang.
1: Ngadon istirahat.
0: Ngadon istirahat. Nya anu kaduruk teh eta anu milu istirahat, anu milu reus.
2: Ulu ulu ulu ulu.
0: Bisa jadi meureunan eta teh anu milu sare teh panayagan balikna beuh.
1: Nya meureun.
0: Maklumna jaman baheula teh panayagan mah leumpang. Masihna cara ayeuna kana mobil bari ngajingjing idangan geuning bongsang geuning nya.
1: Pantes.
0: Heeh.
1: Kulas baheula
0: apalah. Amuing amu. Jadi eta anu kaduruk teh nggih.
2: Eta anu kaduruk teh nuhun.
0: Syukur atuh ari salamet mangan hayu urang ngadoa eta anu kaduruk teh muga-muga we cing ditempat ke dina tempat anu nikmat mungguh pangeran urang.
2: Amin nun amin.
0: Syukur jadi panawa bisa salamet dikersakeun kaula teh nuturkeun lanak bodas. Nyaeta ngadak-ngadak dina keur nguntab-nguntab seuneu ken sakatuhu tukang hareup. Aya lanak anu kaluar ka jero tina jero taneuh di tengah-tengah bale. Dikersakeun yeun liang anu gede. Nya indung oge adi oge lanceuk kabeh dirawu dibawa kana jero liang, liang lanak teh. Jeung anehna barang abus kana jero eta liang ngadak-ngadak taneuh lita deui.
2: Ulu itu pitulung pangeran.
1: Aya wae eta sepuh kitu.
0: Pitulung pangeran Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Gening teu heseun pangeran nyalametkeun manusa nya kansa.
1: Nyalametkeun.
0: Jeung ari pangeran mah moarek dolim ka makhlukna kansa.
1: Leres mana geuy dibongkokna.
0: Nya kaluar-kaluar di leuweung Pringgandani. Didinya nepi ka kaula menang jodoh nyaeta ka Arimbi. Sanajan lanceuk si Arimbi nyadahuan kaula teu doaeun.
2: Saha nu teu doaeun teh?
0: Dahuan. Ai dahuan teh Raja Pringgandani anu ngaran Raja Arimba.
2: Ulu.
0: Manehna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Nya geur patelak. Kaula teh da puguh nyaho yen eta dahuan di bejaan ku si Arimbi. Ngan ukur nyingkahan panengeuh, nyingkahan panarajang.
1: Nyalametkeun diri.
0: Nyalametkeun diri, manehna ngagabruk kaula nyingcet. Atuh puguh we si Arimba ngageblos sedengkeun di hareupna teh gawir anu sakitulung kawingna. Si Arimba ngageblos kana gawir bari dihanapna teh embal. Gebrus kana emah ngalelep teu kaluar deui ngemasing pati tu makaning perlaya malahan kaluar cai anu ngabulak di hanap malahan beuki ngagedean eta cai ngalir nepi ka disebut kali rambut. Jadi sumber cai nya si Semar anu ngaranan eta kali teh Walungan anu kasebut kali rambut.
3: Kitu nun. Ai tadi na mah bade ningaranan kali genep di si panitia. Mung da puguh katingal ti handap jiga rambutna arima anu kasanak ku cai ti handap nya disebutna teh kali rambut teh ku si panitia. Kang Semar, iya nun, ai disebut kali genep mata nyamung. Tah, sumuhun kitu mana wiau ge? Ya.
1: Akang,
3: baru kana dewek teu ngadegekeun di luar
1: mah. Padahal nengo tina
3: jendela. Deuk kadenge geuleuk oge. Padahal padahal atuh nu kitu mah tong dihakan teuing lain bagian manehna nya euy, bagian aing ngabodor mah. Nu
1: kitu mah bagian akang
3: atuh. Paingan ku batu dipika geuleuh wae da. Sakaluar tina tetekon hirup
1: teh. Tah kitu bareng teh sakacumplang sakacapreng.
3: Tong pipiluan nyamperkeun ka aya di dieu we urang damdaman di dieu.
1: Ya, itu mah urusan pangagung atuh.
3: Mung aya damdaman jeung sia teh sok licik.
1: Paingan tara meunang. Damdaman catur tara meunang we.
0: Tah kitu eyang. Ya kaula teh dirapalan we di Banyu Muda di Mitoha
3: saha Mitoha teh
0: nya eta Bekawan Kesarma
3: ulu-ulu
1: tos di Walimahan teh
0: tidinya kaula teh da mung cicing di tempat awewe bari jeung di paraban ku awewe bari aing teh usaha.
1: Disebut nyalindung ka gelung
0: reuna. Bisi disebut nyalindung ka gelung. Nya kapaksa we edit yang sara apruk-aprukan. Sabab lamun cicing we di nagara Pringgandari bari jeung eueuh gawe bari barang hakan ladang hasil kesang awewe. Hukumna nu kitu dayus.
1: Ai dayus teh kulah.
3: Ah itu sap. Naon cu ai dayus teh?
0: Dayus. Ari hukumna dayus teh tong boro make jeung nincak sawarga ngame ge moal. Cenah nu kitu teh.
1: Leres
0: tah. Oh.
1: Masakal digiat usaha ge sieun
0: disebut. Tah kitu eyang.
1: Sieun disebut oces.
0: Nya tidinya kaula teh langsung apruk-aprukan papangih jeung hiji kampung. Eta kampung teh keur diranyah buta. Ari pamingpinna buta teh ngaranna Kalabaka.
1: Tukeni.
0: Nya eta kaniba beuki jelema beuki daging jelema. Nya ku kaula disalametkeun masyarakat eta kampung, Kampung Ahli Cakra. Sesepuh eta kampung panita ijrapa. Eta buta dibasmi ku kaula nepi ka pararae. Si Kalabaka jeung batur-baturna. Nya tidinya kaula meunang beja yen di nagara Cempalareja aya Saemara. Nyata Prabu Drupada nyaemarakeun Dewi Drupadi. Nya tidinya langsung milu Saemara. Nya hasilna teh putri dikawinkeun ka si Kakang Gundea. Tah kitu eyang riwayatna.
3: Kitu paingan, paingan. Ho, da nepi ka ayeuna oge. Masih ke panawa teh geus pae.
1: Sumuhun kulan.
0: Tapi kurawa geus arapaleun sabab pangih di nagara Cempalareja waktu Saemara.
3: Geus kap nyahoan deui inggih.
0: Anu mawi dongkap ka dieu. Kaula rek menta izin ti si Eyang.
3: Naon?
0: Kurawa incu si Eyang keneh ku kaula dek dipaehan kabeh.
3: Aya anak meni ngagebeg aing
1: meni muring ka kua.
3: Ge naon maksudna dipaehan?
0: Sabab yakin eyang kaula dibale sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk.
3: Wah, diduruk?
0: Iya.
1: Dihianat beureun teu teu.
0: Anu aya patula patalina jeung politik si Sangkuni ieu. Pamana Kurawa ti indungna. Yen meureun sieun nagara Astina dicokot ku kaula ku Pandawa. Nepi ka nyieun rupa-rupa cara pikeun maehan Pandawa. buktina kaula teh lain kaduruk teh sabab seuneu datangna ti luar lain ti jero.
1: Eta gulan.
0: Ku kituna yakin ieu nu ngaduruk kaula teh kurawa. Ayeuna dek balas dendam kaula.
3: Ujar
0: menang Gusti

0: biasa sekedapan betenawang sumarganipun peteng penggali. Dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun ulu ulu ulu ulu. Eh kasep, ari urang mah ngabogaan adat istiadat.
1: Leres.
0: Jeung ngabogaan budaya.
1: Budaya di urang mah
0: kulah. Ari budaya di urang teh, adat di urang teh nya eta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan ipis lapis kana tapel. Hartina malapah gedang. Gusidik salah ya, kelana.
1: Ke sopan santun.
0: Ulah getas harupateun.
1: Leres.
0: Ari panginitan tina durukan kaituna teh kadang-kadang jadi ruhak, jadi lebu. Geus pasti lain kadang-kadang.
1: Tangtos kula.
0: Panginitan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak, jadi lebu.
1: Leres.
0: Tuman eyang ha kelana. Kelana.
1: Sing sabar.
0: Anu penting mah urang we geus salamet. Tapi lamun diantep ieu bakal dedeuyeun, bakal tuman. Kasep,
2: ieu
0: sing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sabab ratu tarang hukum pamarentah tarang nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng.
1: Eta kulah.
0: Kadang ge bakal karasa ku dirina ulah ku urang.
1: Aya balitunganna sepuhnya.
0: Sabab ari manusia beda jeung sato.
1: Naon
0: beda? Ceuk rarasaan mah unggal kaset geus diomongkeun teteh.
1: Sering sering naon beda?
0: Unggal lalakon oge. Beda jeung sato teh jelema teh saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan. Tapi aja lemah mah pan sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan nya kan sa.
1: Subuh.
0: Tuh.
1: Mata kedah waspaos ge kulan.
0: Urang mah ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahnapun memuncangan asa ulang urang ngewaan ka batur ulah geureuhan ka batur kadar batur dek ngewa ka urang sabodo.
1: Asal ulah-ulang we benci ka batur.
2: Tuman eyang.
0: Heh,
2: kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh. Nyaeta hak Pandawa.
0: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna ku Rawa oge aya hakna keneh.
1: Aya
0: hakna keneh.
1: Sami we.
0: Geura sok aya anak eyang teh sabarihiji?
2: Tilu.
0: Hiji.
2: Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua.
2: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu.
2: Tilu si Paman Widura.
0: Ai hidap anak saha?
2: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa?
2: Anak si Uwa Dastarata.
0: Tu geuning eta aya hakna kene. Sarua, sarua.
1: Da puguh saturunan atuh.
0: Sarua, sarua.
1: Yes. Sakaruhun atuh kulan.
0: Tah, kitu kanca.
1: Sumuhun.
0: Numatak teh oge sanajan bari saturunan tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa nu hiji disebut Pandawa sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
1: Dordar ka ditu.
0: Aye pasea. Duh nu bener duana nang.
1: Aya.
0: Tuh. Ya.
1: Aya nu laras.
2: Tuman eyang.
0: Heh,
2: kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh. Nyaeta hak Pandawa.
0: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna ku Rawa oge aya hakna keneh.
1: Aya
0: hakna keneh.
1: Sami we.
0: Geura sok aya anak eyang teh sabarihiji?
2: Tilu.
0: Hiji.
2: Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua.
2: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu.
2: Tilu si Paman Widura.
0: Ai hidap anak saha?
2: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa?
2: Anak si Uwa Dastarata.
0: Tuh geuning eta aya hakna keneh. Sarua, sarua.
1: Da puguh saturunan atuh.
0: Sarua, sarua.
1: Leres. Sakaruhun atuh kulan.
0: Tah, kitu kanca.
1: Sumuhun.
0: Leres. Nu matak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea.
1: Dordar ka
0: ditu. Aye pasea. Duh, nu bener dua nanange.
1: Teu aya ulah.
0: Ya.
1: Teu aya nu leres.
2: Ulah kasep. Eta kapan aya hak kaula pikeun nyokot karajaan?
0: Oh, si Horeng.

0: teh kakawasaan. Kakawasaan. Aya udang di balik batu geuning maneh kitu teh.
1: Aya panangan yang waktu.
0: Aya udang di balik batu. Cioreng anu diudag-udag ku maneh teh kakawasaan cing inget Bima, cing inget sakali deui. Cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya. Atawa beh dituna kapangkatan, kadudukan tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Pangkat jeung kadudukan. Sakali deui saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Sedengkeun ceuk pangeran, lamun mangeran salian tika Allah musyrik ngaranna. Ari musyrik di mana datangna? Di mana? Ti iblis. Tuh. Jadi sing nginget lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran negara jeung bangsa, jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran negara jeung bangsa, bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina, keur kapentingan golonganna, jeung keur kapentingan parteina, maka pangeran eta jelema teh lain Allah. Musyrik tanu kitu, ai musyrik datang ngeti ti iblis. Tah, kari mikir manehna daek dipimpin ku iblis atawa embung?
1: Eta geus kana daekna, daek dipimpin ku ririwa.
0: Ieu. Ayeuna maneh dek hayang jadi iblis. Apan maneh teh manusa?
1: Geus dimulya.
0: Tadi dieu mana atuh anu disebut mulia teh manusa teh nu kumaha?
1: Leres.
0: Ulah waka ngeunaha teh dumeh manusa disebut mulia. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusa disebut mulia. Mun ceuk basa ayeuna mah nepi ka pelbah mana konsekuensi mana salah ku manusa teh? Mana manusa teh?
1: Pertanggungan jawab.
0: Anu disebut mulia teh konsekuensina manusa anu disebut mulia teh nu mana? Jeung kumaha? Sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusa anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung prasaanana dina jalan Allah.
1: Leres. Telepat sepuh teh aduh.
0: Ih. Iya ya yang. Eh pikir kumaneh?
1: Sauran sepuh
0: mah ayeuna kurawa kitu ayeuna dek diturutan kumaneh atuh sarua napaingan tadi ceuk Eyang Gering tadi. Nu pasea mah eueuh nu bener duanana
1: teu aya dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea bari sembuh
0: ayeuna maneh rek nyokot kakawasaan ya ah ka rakyat teh saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat ye ayeuna dek parasea ye nu di luhur parasea heh
1: kasebut wakil rakyat
0: kasebut wakil rakyat maneh teh engke teh di karaton teh gere parasea parere omong padu peureup na nu kitu teh wakil rakyat kitu nu gelo nu kitu mah
1: duka lamun
0: nu gelo nu kitu mah naha nyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah mah rencek nu ngarti teh tuh
1: dan nu kitu mah wakil tinju meureun atuh
0: wakil si Muhammad Ali nu kitu mah tuh nu garelo kasep nu garelo
1: sumuhun sepuh ka hartos
0: mana profesional eueuh anjeun lamun ayeuna hidep dek ngadupeureup
1: sales jalmi ngartos
0: we. Nya. Ieu, ngerakeun. Ngerakeun.
1: Leres.
0: Ulah kitu. Sarua jeung
1: nembongkeun kabodohan
0: teh. Cenah ayeuna keur kurawa dek nyokot ka kawasaan pek bikeun heula. Naha ieu bikeun heulakeun bae Bima cing inget da moalila. Jelema jadi raja, jelema jadi pejabat, jelema jadi itu teh moalila. Cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Lain deka, lain sepuh dewek nu batuk mah.
2: Siakan batuk sae.
0: Ampun cing euy. Aduh dibuka baju deka euy. Ya. Heuh da juragan abiasa mah tilas raja ka pungkuran nu matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak
1: jigana. Ah, ditewak mah Kang Damantan.
0: Nu matak dewek mung pipiluun

0: Karena urusan politik teh gitu.
1: Mantap.
0: Politik teh aja kurang-kurangna mah bisa ngahalalkeun karena sagala upacara.
1: Wah, politik.
0: Heeh. Sakumaha anu parantos disaurkeun ku kesepuhan juragan biasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh. Pajarkeun teh cenah ke rakyat, untuk rakyat.
1: Jiga nu nyaah ge
0: karena. Heeh, keur negara, keur bangsa. Naon sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat. Kaitu nama ujung-ujung nama mentingkan pribadi nawe golongan anak jeng partai na nuka dengek ku inga nuka dele nuka syaki
1: nuka asa
0: nuka tak tong dipercaya cuing gimana
1: gede bibir gitu matraya kajatangan
0: aduh maon a siapa ada hee suai kadi waktu ngobrol di dia
2: sampai tetunuh
0: jeng aing
1: lain ngaringkuk we
0: leres nung tuh degekeun. Ieu. Bikeun heula we, mun bisa kumaneh bantuan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngurus nagara jeung bangsa.
1: Alah, pasian kasempetan.
0: Bere kasempetan, lamun manehna engke teu kapake moal kumaneh ku rakyat sabab naon? Sabenerna ieu mah sabenerna upama ditinggal ku hakikatna anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat.
1: Lembaga yang paling tertinggi
0: maneh mau kur wakil-wakil mah rakyat sabab naon ayah rakyat mah pikeun ngadaulat
1: leres lembaga yang sangat paling tertinggi mah
0: rakyat yang sangat paling tertinggi jeung luhur
1: dipikir-pikir pada rakyat
0: yang paling tinggi terluhur teratas
1: yang paling terujung deraya
0: bener pisan euy kasyauran sepuh
1: wah daya nu mencong ulah
0: ulah kasep bere kasempetan ke di mana maneh geus oh kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararae bari jeung diseretna maneh teh ku rakyat deui
1: sajabi tos gaduh pengalaman teh
0: sabab naon ti ayeuna maneh diajar pengalaman
1: dina pengalaman
0: bae geura pe jadi rakyat heula kumaha carana
1: rasa jadi rakyat
0: kaharti ieu teangan ilmu na heula ilmu lahirna ilmu batinna leur pentra
1: ieu inggih
0: barang sawek nuju aya dina impawecana sapraptane pun ieu dedayo saking nagara Pringgandani nyaeta Arya Purbakesa sampun dumugi dateng Arsa
3: Sampurasun
0: saha
1: uluh jang kang jiga aya tamu tuh
0: kawas nama nya aya tamu lain jiga euy
1: nya katinggalna mah aya tamu bener
0: heeh wah juragan Purbakesa deuli itu
1: sok engga laporan
0: dipringgan
1: ha laporan ka ditu
0: laporan
1: kalabat
0: ah na da bakal ka jero keneh antep ah
1: itu teu meuni
0: heureuh haroream deuk teh haroream init-initan euy lain meuni
1: heuras pisan beung teh pirage ka jero kayaknya
0: cing-cing kumaha waktu-waktu ieu aing jadi kedua
1: paingan atuh aing kedua mah
0: teu buka
1: baju-baju
0: acan heeh ampun cing aing
1: Kang
3: Sampurasun. Iu.
0: Saha kasep?
3: Iu. Si Purbakesa ya.
0: Saha Purbakesa teh cu?
3: Adi beuteung. Adi beuteung. Adi beuteung eta teh adina si Arimbi ti Pringgandani.
0: Ulu. Rampes.

0: dayana sami pinga ku kasumpinganna ieu Arya Purbakesa saking nagara Pringgandani. Uniraha ngandika? Wilujeng sumping Mas Putu bagia satekamu Purbakesa.
1: Wilujeng sumping.
0: Wah, nampire bunuhun laksa ketika bingahan pangesan. Galayan unyuk sumangga ngahaturkeun si Merah Baktus ku unyuk panjenengan.
1: Nuhun kasep nuhun.
0: Kaunyuk Kakang Bima aku terima. Kalayan kalihna ti eta hapunten tina nandu pihak kalepatan.
1: Saling maklum cu.
2: Aya naon ieu teh?
0: Aya naon Purbakesa?
3: Anu mawi.
4: Aya naon ieu teh nun? Kumaha di Pringgandani? Parantos panen kaitu nun?
3: Kakang Semar. Ku beurit paredi ditu teh ayeuna teh.
4: Uluh uluh.
5: Aya beurit kaitunya mah.
3: Marukana teh. Kitu. Anu mawi. Purwa dongkap ka teh teh aya sanes kaula teh nyangakeun panglayad we nyuhun.
1: Nuhun kasep.
3: Oge sajabina ti kitu kaula teh kapan dina waktos ayeuna teh. Tepang mungaran paripaosna.
0: Leres. Nampi wartos tipun incu Bima cenah hidep teh rayina arimi. Leres, leres pisan.
2: Aya naon cu?
3: Aisyah perkawis makaulah dongkap ka dieu teh bade nguningakeun. Wireh aceuk arimi teh ayeuna. Nuju ka kanungan tujuh sasi.
0: Iyo hata geuning.
1: Kakang Semar.
4: Iya nun.
2: Aceuk arimi ka kanungan.
6: Kagungan putra.
4: Ujang. Ulang. Gusti arimi ka katua. Cai ka katua. Ka kanungan ucu.
6: Ka kanungan.
4: Bagja teuing deuleuh ujang.
1: Tereh kagungan putra juragan Bimanya cu.
3: Anu mawi dongkap ka dieu teh teu aya sanes.
2: Kakang,
0: yeah.
2: Maklum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana sacarana.
3: Ari di Pringgandani mah parantos jadi adat.
0: Kumaha?
3: Nyaeta di mana parantos kakanungan tujuh sasih teh sok diayakeun upacara ngadat tujuh sasihan.
0: Upacara adat meureun.
3: Sumuhun ta eta. Nyaeta ngarujak
6: diberian ku kenteng.
3: Dipeser ku kenteng meunang ngabuleud-buleud. Kitu dimanian ku cai belut. Kalayan meulah kalapa ading. Oge meupeuskeun jajamaran di hotel. Di hotel di jalan Golecer. Tah kitu. Tadi mana-mana waktosna upacara adat tujuh sasihan teh hoyong ka opalai kasakseni ku salira Kakang Mas Bima.
1: Oh muing amuing.
3: Wayahna Bima ka itu.
0: Iyo, aku si bakal lumampah.
1: Syukur.
3: Tah kitu. Nanging sajabina ti kitu ayeuna teh nyata bade sakantenana ka kasepuhan muga tiasa sumping we dina waktosna
1: mudah-mudahan aya waktos ucu
6: ya
1: heuh gedenya euy sok eta meulah kalapa gading tuluy kalapana teh digamaran gambar Arjuna abeh kasep meureun budakna teh mun lalaki. Tuluy di gambaran ieu teh ning Dewi Ratih jeung Kamajaya meureun abeh kasep. Ah. Sagala rupa oge kumaturunan jelema mah. Ai bapa jeung indungna pararegek mah piraku anakna mah keujeung mancung. Lamun anak mancung teh meunang batur. Aduh ampun. Ya, tak anak si Ewon, anak si Ewon ning panon mana lempeng. Ngingas ya, geneng.
6: Lain cincun sama wan burut.
1: Aduh. Aduh, ampulus kanap.
3: Dah gitu pangerasa.
1: Deduh.
3: Saja bina tikitunya etangenaan negara Pringgandani sakan tenan. Kaulah teka kasepuhan margi salira makapan begawan nyata tilas raja negara Astina anu parantos legok tapak genteng kadek. Ngenaan kumaha cara sarang katang tosanana ngurus negara sarang bangsa. Tah kaayaan di negara Pringgandani teh dina waktus ayeuna nuju kaayaan harengheng. Punten ye batukula. Ke harengheng naon cu? Harengheng. Ku ayana dikantunkeun maot ku Kakang Arima teh kapan teu acan aya raja di negara Pringgandani ayeuna. Takuk itu lajeng weh di negara Pringgandani teh diayakeun pesta demokrasi Pringgandani. Nya eta pikeun nangtoskeun saha anu kedah jadi ais pangampih di negara. Lajeng weh para saderek sadayana diantawisna kaula, Kakang Kalabendana, Aceuk Arimi, atuh cenah Kakang Brajamusti, Brajawikalpa, Lamatan, Denta Wisesa. Salapan jalmi teh lajeng ngadegkeun partai sewang-sewangan. Anu kaetang pangseueurna suara teh nya eta Aceuk Arimi.
4: Tersangka yang jempe-jempe geningan eta Gusti Arimi teh geningan seueur masana mah.
3: Tah. Salajengna anu kaetang pangseueurna suara di negara Pringgandani teh nya eta Aceuk Arimi atuh meureun jadi Ratu Si Arimi.
4: Anu mawi henteu.
3: Naon sabab?
4: Margi dina waktosna gempungan dina waktosna sawala teh Kakang Brajamusti, Brajawikalpa, Lamatan, Denta sareng Wisesa oge Kakang Galabendana teh ngayakeun koalisi. Uluh. Ngayakeun Kuala Lumpur usul.
3: Koalisi lain Kuala Lumpur. Koalisi.
4: Dupi koalisi teh kumaha sih?
3: Gawe babarengan.
4: Nya eta hasil sawala, hasil koalisi nya anu jadi raja di negara Pringgandani teh ayeuna teh Kakang Brajamusti.
3: Si Brajamusti.
4: Sumuhun.
3: Kumaha tuh kaayaan rakyat?
4: Anu mawi kalah beuki harengheng. Kalah beuki kacoba lo kaayaan negara. Aluh. Provokator mah provokator.
3: Marukana teh di ditu di dieu masyarakat teh di araradu. Antara suku jeung suku, antara desa ka desa, ti kacamatan ka kacamatan geus wani saling serang, geus wani saling paehan dina waktu ayeuna.
1: Ya. Lain nyata eta ayat-ayat pangeran firman Allah. Dina waktu kapungkur waktu Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah, para malaikat naroskeun nganahakeun ka pangeran heumun ayeuna mah meureunan eta meureunnya ujuk rasa meureun protes nganahakeun ka pangeran naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam jadi khalifah ka luhur bumi sabab turunan-turunan Nabi Adam teh bakal saling ngocorkeun getis, bakal saling serang jeung saling paehan. Kumaha dawuhan Allah? Kami nu leuwih nyaho tibatan mararane. Nyata nya euy, nu matak ulah dimangmangan deui oge ayat-ayat pangeran teh kitu ja.
6: Ulah cang caya.
1: Heeh. Geus sia kitu dekar kalelep deui. Eta
6: karalana sih.
3: Tah, kitu meunang.
4: Jadi
3: bekiriwe timbalan katurug-turug.
4: Nyaeta putra na Kakang Arimba Suwargi anu kakasih Raden Rimbana ayeuna teh jadi buronan nagara.
3: Iyo, nah
4: margi Kakang Braja Musti teh mangaruhan nu teu puguh dina waktosna kompanye ge kitu we ngagogoreng aceuk Arimi pajarkeun teh cenah Kakang Arima mao teh cenah dipaehan ku Arimi nitah salakina atuh raya teh seueur anu kapangaruhan.
1: Yang mun ayeuna mah meureun masyarakat teh loba anu terkontaminasi ku intimidasi meureun nya. Duh, ampun aing ngabatuk euh. Ai disebut penyakit batuk kudu bima ge kudu batuk di dan teu eta mah. Heeh. Aduh. Meureunan juragan Bima memaksakeun maneh we.
3: Tah kitu pangeresa. Sirimbana.
4: Sirimbana. Jadi provokator dina waktos ayeuna mah kejeung ngabeletuk-beletukeun bom. Loba anu mati ku ayana eta Rimbana
3: seueur korban
4: waragana seueur meureunan eta teh sesa korupsi bapana bareto. Udah Kakang Arima teh kapenakso teh ayeuna geuning kakayaanna teh diditu di dieu di mana-mana. Luyuh layah diditu di dieu. Malahan ayeuna teh Raden Rimbana teh palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani ayeuna teh di hiji daerah anu kasebat panglebur gangsa parantos di kawasai parantos ampir pro ka Raden Rimbana seueur pemberontak anu palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani hiji daerah parantos kacepeng ku Raden Rimbana mepek balad pikeun ngayakeun balesan ka aceuk Arimi oge kasadayana sakur anu ngewa ka Kakang Arima kapungkur.
3: Jadi tetep aing dipitnah pajar maehan si Arima.
4: Laras
3: dipitnah ku si Braja Musti.
4: Sumuhun
3: edan
4: sadayana.
3: Gitu kasep leres pangeresa. Oranya nasirimbana mitnah kain pajar aing maehan si Arima saksi loba yen aing terumah samaehan yen eta mah cilaka ku pamola sorangan.
1: Itu geuningnya euy aya ka jelema saleh.
7: Aya wae da ka.
1: Nu ngahina, nu mitnah, nu nyaci, nu maki. Ta ka jelema kitu teh pamajueun teh teh. Jelema nu dikicu-kicu teh.
7: Asa kuat.
1: Heeh. Asa kuat teh mentana ka si Jebrang.
7: Aduh. Lain. Leuhung lamun maju dina seni teripitna ka juai mah.
1: Aduh, ampun. Ngeus lah di dieu cicing ulah pipileun kana urusan politik di dieu. Cicing si Onyong. Sanajan aing teh sakola aing ngadengekeun mah jeung nyaho perlu. Sebab engkena bakal nyaho ka aya nagara seluk-belukna. Heeh.
3: Jadi maksad salira kumaha ieu? Dah ku kituna.
4: Sajabina ti Raden Rimbana anu dina waktos ayeuna jadi pemberontak di nagara teh aya anu ngintunan pakakas perangna.
1: Saha?
3: Saha anu ngiriman senjata?
1: Saha?
4: Saha nun?
1: Buah kadewek nyeuy mitnahna tah. Nu ngiriman senjata?
7: Sugana Kang pernah ngirim naon?
1: Kungsi eta ngan ngirim ka tepel. Harita teh peuyeum mah. Kada peuyeum mah lain senjata nya euy. Kopang bejakeun ka nu nyaho.
2: Saha kasep anu ngiriman pakakas perang na ka Raden Rimbana?
3: Aya anu ngintunan pakakas perang na teh aya sanes Tuang Putu ti nagara Astina nyaeta para Kurawa. Iu.
2: Eyang, dangukeun eyang. Eta Tuang Putu beuki dieu beuki pikageuleuhan.
1: Kakang Semar, iya nun.
4: Beuki dieu teh beuki nyeceuhe urang-urang Kurawa. Ngalunturkeun wibawa komara para pini sepuh nagara oge ngalunturkeun harkat darajat nagara Astina. Sedengkeun para pini sepuh teh diantawisna Eyang Bisma, Kangjeng Rama Guru Resi Durna, Paman Widura Sadayana, para Ratu Mika Yungyun, para Menak Mika Serab, Kolot Ngesok Budak Era deungeun-deungeun Mika Deudeuh. Kari-kari ayeuna dilunturkeun wibawa komarana kurang-urang Kurawa Eyang. Tuang Putu teh geuning sanes antepeun.
2: Ke kaset. Kumaha salajengna kaset?
3: Dah. Jelaran salira mah. Sasat. Parantos legok tapak genteng kadek jadi raja kapungkur di nagara Astina dina gelar Kresna Dipayana. Kedah kumaha jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun pasualan di nagara Pringgandani dina waktu ayeuna.

0: Begawan abiasa sakedapan boten awangsul dipunut pandanganku ia purba kesa gundirah ngandika gitu cu ya mudah-mudahan we atuh aya tiasa katampi ik kamandang tikula ih diajeng-ajeng pisan kumaha upami nguping kana sawatawis dongeng anu neme eces jentre pertela ngemang buled supados nagara ulah rengheng masyarakat teu parasea wae kumaha upami ayeuna mah langsung weh dewa ti sawarga nya eta kedah lungsur ngistrenan arimi jadi ratu pringgandani.
1: Pan sidik si Braja Musti jadi raja.
0: Pokona kitu carana teu aya deui cara. Anu mawi eta oge ngarencana teh kitu nanging Kakang Braja Musti keukeuh. Nyaeta urat batu. Cenah sok saha nu rek pisan nurunkeun aing malahan disingsinan dewa bade lungsur ngistrenan acek arimi teh Kakang Braja Musti nangtang sok cenah urang adu kakuatan jeung aing kitu pokna teh
2: ulu
1: pajarkeun teh cenah aing moal nyingkah ti karaton
0: kitu we lajag lejeg di karatonna teh kadang-kadang mamake calana kolor
2: ulu
1: numawi teh oge
0: sok cenah siap pasukan aing bakal diturunkeun pasukan barani mati kitu barani mati
2: nah
0: aiku kitu teh mah heueuh da Braja Musti mah sakti mandraguna punjuling apa-apa luar biasa eta mah nu limaan nyaeta Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa
1: kumaha ieu upami Kakang Braja Musti nyaeta ngayakeun tindakan upami ngangge kitu carana nyaeta aceuk arimi di istrinan langsung
2: jigana
0: asal bisa ngolokna engke ge bakal eraeun sorangan bakal nyingkah ti karaton sabab ieu mah sorana sora rakyat
1: saurna teh moal nyingkah ti karaton
0: engke ge bakal eraeun sorangan
1: pikeun ngarengsekeun Kakang Braja Musti sareng sadulur-dulur kedah kumaha
0: tah moal bisa kaungkulan ku saha bae oge
1: tegening eta uninga
0: tapi ke di mana-mana eta budak anu keur dikandung ku arimi medal ka alam dunya tah eta budak eta anu bakal bisa ngarengsekeun Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa
1: jadi anak aing kenya
0: ya bisa jadi Satria Piningi teh masih kene dikandung euy. Masih kene aja dina wewetengan dulu yuk. Mudah-mudahan nekat. Gambaran jelma suci meureunnya euy. Lain aya tiba heula na nya. Tiba heula dina jaman dasamuka keur mujeuhna maceuh edan. Tunggu di paru catang dirumpak. Tunggu di kulub catang di sate. Cek perbasana. Dasamuka nepi ka Dewi Sinta di paling. Kurunyung geningan anu bakal ngarengsekeun lahir ti Ayodhya nya eta Batara Rama. Mimitina mah Arjuna Satrabahu. Nya ngan jadi pindah ka sastra Sunda ieu teh.
3: Apalan kana carita.
0: Murukana teh. Dina jaman Raja Namrud keur mujeuhna nyemah patung nyemah arca kurunyung Nabi Ibrahim Ibrahim alaihi salam nya
3: ngalaman si Akang mah jaman Nabi Ibrahimnya
0: ieu beja aing oge nu mata kudu rek bucu baca oge
3: tiap aya panyakit aya
0: we piubareunana teh dina waktu Fir'aun keur maceuh-maceuhna kurunyung Nabi Musa. Tuluy kurunyung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ngarengsekeun pacogrigan-pacogrigan teh nya euy. Heeh. Ayeuna geuningan anu keur di kandung keneh ku Gusti Arimi. Nya. Bode dewe kurunyung bisu datang ning panitik. Teu salah rek mah. Sok. Teu salah, bener teu? Heeh, sok. Ayeuna mah geus kitu we ngomong. Bener kan? Ya.
3: Kerjuatna aya panitik.
0: Kitu ceuk aing oge ulah lalawara dilihat.
3: Aya wae jeung piubareunana
0: teh. Eleh. Tah kitu kasep.
1: Jadi atuh kumaha pikeun nepangan para juata mara sangat juata para lomanten bayar bayar kasawarga mariloka.
2: Bima,
1: anda apa?
0: Wayahna hidup kaitu init kasawarga. Hidup init kasawarga tepangan hiang otipati jagatna tak menta supaya lungsur jeung para dewa pikeun langsung ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani.
1: Iya. Atu upami kitu mapanginten nepotisme.
0: Ke, ai nepotisme teh sababaraha alternatif, cu. Anu teu dipikahayang ku rakyat teh nepotisme teh jaba dulur, jaba lain ahlina, jaba ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta anu teu dipikahayang teh. Lain widang. Dicicingkeun dina hiji widang tapi lain ahlina dina eta widang. Bari jeung ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa, ta eta nu teu dipikahayang teh. Ari kitu mah sanajan baraya, sanajan anak, sanajan dulur, ai geus jadi ahlina mah dina eta widangna bari jeung nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, teu aya halangan. Teu aya halangan.
3: Dina jalan positif
0: mah. Heeh, kitu. Ieu. Tapi bima initna kaitu teh mawa sora rakyat lain dumeh ka pamajikan.
1: Ieu. Kula init kasawarga mawa sora rakyat Pringgandani.
0: Tah itu
1: net
0: kaulanun
1: wayahna net. Para Kurawa nurek ngirim alat-alat perang ngirim ka si Rimbana wayahna di tengah jalan pegat. Batahkeun.
0: Tepi nodama nyayogihkeun tanaga sareng emutan Kakang Semar. Iye nun.
2: Wayahna we milu ka kaula.
0: Oh mangga, mangga, mangga.
3: Hayogi wae.
0: Syastra jinga sareng Sidawala bare dicanak ku Kakang Bima atanapi cenah ngiring ka kaula.
1: Bawa we kitu. Najis engka piluan si eta.
0: Dewek mah teu dipika butuh juragan Bima mah euy.
3: Model abdi.
0: Heeh. Kasingsalkeun wae kan. Pi omongeun si eta mah dibawa ka mana-mana teh ngan pipaseaeun we. Tapi dewek mah teu sulit ati.
3: Boga eta.
0: Henteu belang bayah aing mah.
3: Heeh. Bari carekeunna mah da unggal poe.
4: Jeung teu belang betong.
0: Aduh.
1: Tah kitu kasep ieu. Aku si bakal halumampah maring sawarga mariluka. Ha, mit dia.
0: Ari pok ai dirig dige tara ujug ajak manehna mah. Oh, nu noyo de deuleu itu. Heeh. Aduh. Ampun. Pok torolong itu kuku pancanakana tinggaleun. Ah, nah teteh ai geus ngabohong teh. Heuh, da eueuh pi omongeun deui atuh. Hayu kuku da bensin. Bogoh da eta teh cabai beureum. Heeh. Eyang,
1: ieu kasep.
0: Restu para Kurawa bade digagalkeun maksadna nyaeta ngintun senjata ngintun panah sareng sajabina ngarojong kana ngabrontakna Rimbana putrana Kakang Arima. Pek kasep ngan kade ulah kaleuwihi sagala rupa oge sabab pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleuwihi. Timalan Kakang Semar. Iye nun.
2: Hayu Kang.
0: Mangga mangga
1: atuh teu pinadama. Kaula oge rupina dina waktus ayeuna sejak premios kasepuhan sanes waktus sejadi deuheus deui atanapi bade langsung ngiring ayeuna ka Pringgandani.
0: kewe sanes waktos kase sanes waktos we. Amit kaulanun
2: promios yang
0: bra kase
2: dikantun lingih wae atunun
0: bek semar cing salamet we di jalan sumuhun permios permios permios.

kasih. Brah. Sing bisa rengse ku jalan gitu. Pangeran muarek siloen. Mana nu bener, mana nu salah.

Tidinya nongoh deh jog anjog sareng lawang salak matangkep. Tidinya aya dua denawa dewa anu nuju ngajaga lawang salak matangkep. Nyaeta balayu patau patabali. Satu acana Bima lumebet kasawarga. Nyaeta ditaros rupi-rupi pertarosan ngenaan kumaha hubungan manusia jeng pangeran, kumaha hubungan manusia jeng kumaha sarana hubungan manusia jeng alam. Malum Bima parantos pinuh pendidikan rohani jasmani. Sadayana patarosan tiasa kawaler teu aya anu teu kawaler. Atuh ngadap-ngadap ilawang selamat tangkap muka kusorangan Bima langsung lebet ka sawarga nepangan ka para dewa. Atuh para dewa sadayana pada nyaluyuan ku ayana arimi kedah diistrenan jadi ratu pringgandan. Nyeta lumungsur ti sawarga maniloka, nyeta anu jadi duta sawarga kekasih pun Resi Narada kairing para dewa. Tuna lampah eta kacarios ieu para Kurawa anu bade ngintun pakakas perang kapang lebur gangsa nyeta hiji wewengkon anu kareh kapanasapun ku nagara Pringgandani. Nyeta ngintunkeun pakakas ka Raden Rimbana anu ngahaja palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Alumampah patepang sareng Raden Rimbana di satengahing marga maksad bade mapageun urang-urang Kurawa anu ngintun pakakas perang. Nyaeta diantawisna para Kurawa citraksa-citrak cindumareksa partumaro wirupaksa daruk citra citra daruk citra soma citra yuda bumawi kata wikata bumawi kata jaya jaya wikata. Tepang sareng ieu Raden Rimbana sapamedali pun Raden Rimbana tina gendingane pun pendrong ladian.

0: Hai sejumlah ulat dia balat.
1: Abdi Gusti. Ya hancur ke si wabah cek kelas.
0: Syukur syukur.
2: Ya abdi
1: kecekan
0: tu hancur ke si wabah cek.
1: Ya non non.
0: Ya abdi kecekan tu Gusti.
1: Ya.
0: Hei, batur-batur. Bejakan kita tetulus.
1: Dau siapa yang tetulus?
0: Uing gajian.
1: Hello. Hello.
0: Ah, tinggal itu para kurawa.
1: Iya. Pangapunten. Iya. Mangga wakilan-wakilan kapayun saha?
0: Aulet saya mikata. Iya.

0: Citra Yuga.
1: Boleh jadi apa ya? Kaulah Citra Yuga ya. Lagi.
0: Hei, jumlah ulat dia balan.
1: Abdi Gusti. Ya hancur ke si wabah cekulat.
0: Syukur-syukur.
2: Tapi ngecok hancur ke si wabah.
1: Ya, non.
3: Ya, beri ngecek hancur kulan kusi.
1: Ya.
3: Hei, batur-batur.
1: Iya.
3: Bejakan kita tetulus.
1: Nau siapa yang tetulus,
3: eh? Uing gajian.
1: Halo. Halo.
3: Tinggal itu para Kurawa.
1: Iya. Pangapunten. Iya. Para wakilan-wakilan kapayun sah.
0: Aulet saya berkata. Iya.

0: Citra Yuga. Yeah.
1: Guru Jaya Kaulah Citra Yuga. Ay, lengi.

0: Tiga belum. Urang lah citra ki jawab.
1: Kaulah citra soma. Ya don.
2: Wilu jeng sumping para jelema.
1: Ya. Ya. Don.
2: Aduh, muni sara rumpingnya. Urang pejakeun kitu teh tulus jauh mah pageun teh ayeuna di dieu geus papangi.
1: Heuleuh teu capek teuing. Heuh. Aduh, nuhun wilujeng cepang ka sadayana ieu. Ya. Kalayan sakumaha hapunten wae. Dibujeng enggalna ieu sajumlah pakakas perang di laneuh anu parantos pinuh dina kareta kaya-kayaning pedang tamsir gadabeli carasa pada libu. Ya.
3: Syukur bagja kumbayangan geningan para

0: dulur, dulur.
1: Inggih, inggih, inggih, inggih.
0: Tingali, ieu dulur urang nambahan ti nagara Astina.
1: Ke. Aya taroskeun aja.
0: Kumaha?
1: Ari kuku pinggang tadi cenah Bibi salira teh kakasih saha?
2: Arimi.
1: Cenah. Jadi pamajikan si Bima.
0: Yah.
1: Bima mana itu?
2: Kapan si Bima cenah mah eta teh anak panu Dewanata suwargi?
1: Yeah, cenah mah eta teh teureuh raja nagara Astina.
2: Gitu saleresna dulur-dulur.
1: Waduh, geus lega hubunganna teh si Jahat.
3: Lain disangka mah geus modar teh si Kunyu. Basa kaduruk di balai sigala-gala teh basa diduruk. Pangih-pangih dina kersa emara Drupadi disangka geus bangkena teh cing parucengih sugan teh ririwana.
4: Sakitu aya bangkena.
5: Eta bisa kitu.
3: Sangkilang aya bangkena bisa kitu tah si bangsa si horeng meureunan eta teh nu kaduruk teh meureunan eta mah ah ucing-ucingan si Purocana jigana.
5: Ari Purocana teh saha?
3: Nah teu apa wae Purocana?
5: Or
3: atuh tinggaleun pangalaman teh. Jeung aing oge nya ngajadog di Tanjung Sari teh kitu.
5: Patirahana lajobana atuh. Make diungsikeun, Bu.
3: Heeh.
5: Irahana lajoba waya. Siapa? Purocana teh mah saha?
3: Purocana teh anu dititah ku Sang Kuning ngaduruk bale Panawa.
5: Oh.
4: Eta anu dititahna teh.
3: Tapi naha Panawa hirup keneh bisa jadi meureunan eta teh si Purocana teh ular berkepala dua.
5: Bisa jadi teteh.
3: Meureun nanti urang meunang duit ti Panawa meunang duit tah si kasebulan buktina we ayeuna geuningan duh mobilna ganti-ganti.
5: Mewah
3: mobilna. Kendaraan mewah.
4: Imah
3: mana-mana. Imah real estate di mana-mana nu si Purocana ngeuna we muri-muri kumis tah si goblok teh nyaho ku aing dikek kemukeumeuh. Tinggalikeun di geresnya beuheungna tinggalikeun teh ku aing mah sok aing mah minum heula lah memeh kitu tinggalikeun. Amari ge aing basa maehan bangkong teh pan nginum heula aing cikopi nyaan sungguh aing mah sok.
5: Mabok teh loba-loba teuing ari nginum teh nu mata kaduh
4: wanina teh karena inuman.
3: Gitu aing mah wani teh lamun teu nginum cikopi aing geus tara wani maehan. Bener aing
5: mah. Lain minuman kerasnya cikopi gini.
3: Da can usum heula mah.
5: Oh, acan. Pasti mah heula mah. Arah
4: tuak aya ge atuh.
3: Nya.
4: Tuak.
3: Gitu.
5: Oh, si Purocana mun kitu mah.
3: Si Purocana da mah kurang ajar mah sungguh aing mah.
5: Komisi ti ditu ti dieu meureun.
3: Oh.
4: Nyocol ditu ti dieu.
3: Ular berkepala dua tah si gebleg.
4: Nya. Heeh. Tapi awakna mah hiji ular.
3: Sungguh aing mah sok.
5: Ah, tinggal neuh.
1: Jalakeun atuh ieu. Kaula pakakas perang nyaeta kaya-kayaning pedang Tamsir Garbicana sapanah limpung anu aya dina kareta. Kasangakeun ka sadayana para walad dia balad di panglebur gangsa ieu.
0: Yah, ditampi nuhun nanging rupina anu satengahna deui iwaragadna.
1: Ieu mah ngan eta mah teu langku.
3: Beuli keneh kana ganja lah.
4: Lain.
3: Heeh.
4: Lain mah neuh bekas ieu.
3: Sabab di daerah ieu mah loba ganja bejana.
4: Oh, di dieu mampir.
3: Heeh.
4: Pir kabeh ganja teh.
3: Hayu agama-agamana mah panglekohna. Tapi melak ganja panglobana.
4: Jeung halus teh pelak.
3: Heeh.
4: Salubur ku ganja.
3: Aduh.
4: Aing ku pare.
0: Tadina waktu saya kaula nampi kalanjangakeun ieu anu satengahna waragad kange ieu sajumlah pakakas perang
1: nampi rebunuh laksa ketika bingal.
0: Lir pitra.
3: Barang nuju aya dina raos gempungan di ieu sadas anu ngampar satengahing marga
0: aya anu laporan yen dilaneuh kareta
1: anu ngajaga diawut-awut ku Arjuna. Sedengkeun purba kesa oge Jakseni oge memang ieu Raden Rimbana teh jadi buronan nagara. Putrana Raja Arimba Suwargi anu sok karalas

0: wis kena tikin pinasti kersak yang ini. Arjuna panengah panawa Astra Jingga sarang Dawala.
1: Sastra Jingga abdi ulah.
0: Dawala
1: abdi.
0: Kamana bapak mane?
2: Kamana bapak sana tuh?
1: Di ditu nyumput
0: kade besi ku cocodot.
1: Aduh. Tempun.
3: Ceput.
1: Lah, juragan Purbakesha?
3: Iya. Nyumput bapak mane?
1: Mohon ulah
3: kade kulanas.
1: Hugo da boleh teteh hui cilemu. Iya. Aduh.
3: Mane geuni jag-jag ayeuna?
1: Parantos nya da heula kulan. Di Winu Haji, di Pak Haji Didin. Di pangmeuleumkeun lauk. Di pangmayarkeuna mah ku Pak Haji Maman. Di Winu Haji. Pak Haji Maman mana? Pak Haji Maman CPU geuning bisa aya proyek nyeun sasak keun kadewekeun.
2: Jalan.
1: Jalan Aralus teh meunang Pak Haji Maman teh.
2: Nya.
1: Dereh Kuningan. Haduh, kade cing ati-ati ah.
0: Sapraptane pun para Kurawa parantos ngalingkung ieu tempat.
3: Iya, Kurawa. Arjuna. Kurang ajar. Nyian pucuk ti girang bangsat. Nungtun Raja Wisnu.
0: Sabenerna anjeun anu nungtun Raja Wisnu nyian pucuk ti girang.
1: Pugu manehanana nyeun anjeun pucuk waduk.
2: Pucuk ti girang.
0: Dina lebah di kaula ngarti yen ieu pakakas perang teh nya eta bakal dihaturkeun ka Raden Rimbana anu ngahaja hayang misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Kalayan eta Rimbana teh jadi buronan nagara dina waktu ayeuna keur susulumputan.
3: Ajak kakeun bajul buaya. Utang pati bapati utang wirang bawirang.
0: Ayo kepung wakul buaya banget. Kaula anu bakal malas pati. Yen kaula waktu di balai sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk ku ararajin. Kaula apa yen anjeun teh sieun karebut nagara astina.
3: Wah, mon

0: di mana rek pipiluan jebot. Ini yaudah leon lawan nek waing gitu lawan nek kanya lah lain anak raja euy anak raja
1: eta da beurangan
0: anak dastarata teteh ti astina nah memangnya hak asasi urang salaku manusia terek diukur ku tungtung sapatu anak raja teu bisa salah bari ngacaukeun mah sok we hayang nyaho kadawak kayana tuman. Ye, ayeuna mah adil nada acan bener atuh. Hukum adil teh can rata. Heeh, masih keneh gegeblokan.
2: Gegundukan ye, Kang.
0: Leung lamun gegeblokan mah da beurasa beulah. Heeh. Aing salah mah nu leutik di gunyang ganjing gini. Aya anak raja salah mah pada ngantep jeung saha wani newak deui. Aya wani newak ning dipecat.
2: Pada ngalindungan.
0: Jelemana? Pada ngalindungan. Heeh. Mundang lawang ya jeung aing jogol goblok. Hayang nyaho jeung aing sok ya. Hah, sok we hayang nyaho serang. Aduh, goblok. Goblok tarang aing ditakol euy.
2: Ditakol.
0: Mun ngabeletak ku cau. Asa teu mungkin ye ditinggal ku cau ngabeletak. Goblok siak kurang aja. Aduh jemot goblok. Aduh.
2: Dikumaha?
0: Didinya mematihna teh dulu. Hanapun buja. Nah, dah teu digebug ku aing jadi sindreuk. Meureun lempeng pisan kana kepala dingin.
2: Heeh.
0: Ampun cing, ampun goblok ya Allah. Wangga ninggal ieu direk dipake puting engke goblok.

0: anu tijalikeuh jeung sajabana Arjuna mah ngan ukur melong ti katebihan
1: kitu kaayaan di ieu pangperangan Alas Pringgan di Gatsala.
0: Arjuna sakti mandraguna sadayana para kura budak katulah.

0: dari mana ningali hente tinggali urang-urang Kurawa pada budak katawuran.
1: Oh, ya katolok kuing oke.
0: Hulu, ngai kadulu mah.
2: Ngai katingali mah.
1: Urang Kurawa tak cuma ralik.
0: Oh.
1: Atuh tetulus.
2: Tetulus beli itu bareh.
0: Ayo sia dulu itu sama deh.
3: Dendawa.
0: Iya.
3: Kaula Arjuna.
0: Ai Arjuna teh saha?
3: Bisi maneh teh apa kaula teh adina Bima? Ai Bima teh sarogena aceuk arimi.
0: Wah. Musuh satru kapuyutan batur. Inge.

0: mana siangan ini? Kuring sih, kuring syah syah.
1: Cepot.
0: Oh cepot jalan aja. Oh, nyamun siaw tik tik ngaran deh. Ayah apa panjang nak ngaran deh?
1: Ayah.
0: Syah.
1: Cepot Hartono.
0: Alus panjang. Hari sugan tercepot saya pudin. Oh, ayah itu nu panjang cucungik nak.
2: Kuring.
0: Syah.
2: Biraku tu apa?
0: Oh, Syah.
2: Jeremy Thomas.
0: Ih, belegung. Pada panjang
1: irung. Jeremy nangka goblok gitu sia. Heeh.
0: Syah teteh.
2: Anu mana?
0: Itu tukangan mana?
2: Bapak Kuring.
3: Jang. Tong dibejakeun atuh deh ka Syu.
0: Oh, Syah ngaranna.
1: Itu Semar Jatnika.
0: Aduh, embun.
3: Nah, si kasebelan. Wajarkeun teh cenah aing Semar Jatnika, cu. Heeh.
1: Nah, saha tuh bapak teh?
3: Aing teh Semar Saepuloh. Nah, sia teh. Sok ditambahan wae ngaran teh sia.
0: Ayo sih kurang ajar gelut cengah aing bangsat.

0: Sok sia. Waduh. Boga sorban di mana mane? Di Pak Haji Sidik.
1: Ada. Sorban
0: saya. Ai eta kopiah, kopiah Haji. Sarua ti Pak Haji Sidik kan eta mah sida walama ti Kang Taufik Paturohman ti Geger Sunten. Aduh, ampun. Mawa naon mana di gemo? Ya, belum lauk. Ti saha? Ti Pak Haji Didin. Ada eta mah. Ya, rumah makan Rizki Kuningan Windu Haji. Oh, lu caket Pak Haji Maman. Menta eh. Yo menta wis ya. Ngelamoratik ada mana ke pamere. Eh, kurang ajar denawa. Wajah kurang ajar.
2: Arjuna dipun balang ku ya denawa.
0: Wah,

0: kurang ajar denawa. Muasa nubah kabisa mutuskan awak maneh lintang tipanah kaula.
1: Uluh, kan? Bade dikumaha ulah.
0: Dek dipanah ku kaula.
1: Oh, menawi teh bade dibacok.
0: Bade dikumaha kan? Dipanah ari maneh kawas nu teu nyaho wae. Ai rek mawa nu kieu teh rek dipanah.
1: Oh, sung menawi teh bade disumpit.
0: Heuleuhung dawala. Naon cepot
1: sini eta si dawala sih.
0: Aduh. Aling. Aling atuh. Maneh ulah cicing hareupeun kaula bisi kasabet ieu pusaka.
1: Cai ulah.
2: Bisi kasambar lain
0: naon? Lajeng Arjuna ngabar pusaka. Awas.

0: luar biasa eta lulungan. Gonewa dicepeng ku panangan anu palih kiri. Panah buntutna dikaitkeun kana tali busur. Di bedol meni tau. Reketak.
1: Nyabar kana barang bang na meni
0: rame. Nya. Barang dek mentangkeun musuh ngelok. Saja barati ngelok teh manehna kahalangan ku kai. Atuh ngecengna juragan Arjuna barang dek lepaskeun teh teu tulus. Heuh, bejakeun kitu teu tulus. Aduh, heuleuhung dola. Si lain bisa ngomong kitu. Eta mah barang nolol deui. Buta. Tina haur panah drek dilepaskeun pisan si horeng nu nolol teh lonok atuh teu tulus bejakeun kitu teu tulus ari geus sidik mah buta nu nololna blower panah nepi ka ngejatna tina gonewa teh luar biasa kena di tengah jalan kana papatong. Papatongna teu beunang. Munya sia pret kana naon? Ai pret di sadate calana kolor pegat. Oh, panginten pamé kitu mah. Tartos. Pena stiker sayang tumamparan. Ieu denawa kati irti corona ku panah Arjuna. Wah, sia ka mana lompatna? Wah. Cepot, lah naonana pisan bulan? Naon, Kang? Naon kana gonok laki? Kati irti korona. Celengeu juga. Teu salah tapi bieu teh cepot. Lah anu diincer mah hulu angen. Nah bet kena kana ti korona. Anu penting mah kena we kan. Nya. Leuhung agan mah nemak kana hulu angen kena kana ti korona. Da abdi mah harita nemak musuh. Ai keuna ka mitoha. Aduh. Cek abdi oge. Mitohana meuli sarwa. Aduh, ampun aing. Aduh, aduh hirup kene euy. Keur sakarana. Aduh. Kunaon sia teh? Aji kunaon? Pugeun naik modal aing. Nyeri deh. Ada si goblok ngomong. Maka jemput jari jaga lampir aku. Maka jari mau jemput aduh-aduh. Ada si jari mau goblok.
1: Namun gue pun jampari.
0: Halo. Aduh. Sok atuh kena di jampean. Hari aing balik teh kudu ka mana aing mana. Nges pae. Naon. Mane. Encan. Lamun kuring papaehan kungsi basa di tangan hansip. Sok la ilaha illallah sok. La la la la la la la la la. Aduh, ah si goblok.
1: Lapur Kang, lapur nu kitu.
0: Cilaka euy. Paling ngenyang sangna teh dina rungku nu kitu mah ngajedogna teh. Aya nu ngaliwat yeuneuk-eneuk rungkuna teh. Alah, ampun, nyah teuing. Aduh. Alah. Sok teu aya deui, sok. Teu aya deui. Nu dipikasih ta. Iwalah. Jauh pisan euy teh nyaho pisan agama bagwagan paehnya euy. Heeh. Aya mane agama naon? Agama hakok. Baik. Halo. Sarua jeung si Ewok agama na teh euy. Heeh. Baik kana naon
1: nyembahna ye ka mahakok.
0: Ari agama hakok kana naon nyembahna? Agama hakok kana naon nyembahna? Lamun aya batu nu herang di sisi laut buleut jeung gede peureup ta eta disembah ku aing. Karuya euy. Paingan betul. Jadogeun dina batu kitu lah. Lap. Dah, geus pae jeungna. Uluh mun dibolotot dulu. Karena mata bijina meureun. Loba ting nanyo dunya ceuh teu bisa nanyo akhirat.
1: Irahaeun katingali puasa.
0: Irahaeun atuh dah katingali puasa. Batur puasa manehna mah kedawak-kedawak we. Mun dewek pangkuatna dek.
1: Akang mah percaya.
0: Hooh. Aing mah. Nya aing mah. Ngan teu kuasa teh ku rokok aing ngepuasa teh euy. Aing hayangna ngarokok teh jeung nginum aing tengah poe. Dari dahar mah geus seubeuh jam 10 ge. Hooh. Aduh, ampun aing. Lah. Ha. Aduh penting urang mah heureuy nya. Lah. Ngadongeng aja.
1: Aing boga dongeng akang
0: itu. Boga. Nyaho siling anu cacalaman.
1: Oh, anu cacaraman anu sok penta-penta.
0: Cacaraman teh di mana batur cupak capek ning jo menta euy, cenah. Aya cupak capek teh kaur aya batur nu cupak capek. Menta euy, kitu we. Tadi lembur dewek mah disebutna teh cacalaman kitu teh.
1: Cacaraman.
0: Nu cacaraman jeung nu pohoan. Nu cacaraman jeung nu pohoan, arulin ne duaan.
1: Da geubat
0: mereka. Tah aya nu pohoan teh euy. Jo beurkeuteu ka seuri.
1: Nu pohoan.
0: Nempo. Kokotor anjing. Kokotor anjing geuning dina sadagori aya jagongan. Heeh. Lain jagongna teh di eta di koer-koer. Karena koran urut.
1: Ada sok guruntungan
0: kan. Aya jagongna teh aya meureun 3 oh, genep guruntung mah dicokot. Tuluy nu pohoan teh jo api cupak api-api cupak capek we. Da anu cacaraman datang. Heeh anu cacaraman.
1: Api-api barang dahar
0: banyak. Api-api barang dahar. Anu cacaraman teh jo menta euy. Ah, nah siapa pira rezeki sakieu. Wah, atuh menta euy cenah buru menta euy menta saeutik. Oh, atuh yeuh anjing, anjing cenah. Ya, dibikeun eh kabeh. Heeh. Baik teu nanyakeun ngeunah euy, cenah nu pohoan teh. Ngeunah cenah euy, cikan dewek kasaan. Ada poho urang mah baru kenal inti manehna.
1: Oh, tadi manehna.
0: Heeh. Efek teh nu pohoan teh dirinya. Ai keur mah pohoan teh mah beuki banyol. Heeh. Keur cicing dina kuta. Barudak sakola ngara rabrik barudak sakola teh hareureuy jang montong hareureuy wae cenah sia naha naon cenah kang tu tinggali cenah tu di saung naon aya duit gerejing cenah aya 1 juta mah gerejing cokot cenah jobreng barudak teh lompatan ka saung ai manehna mikir buah heueuh cenah nya duit jobreng beungeun manehna ge lompat milu teh cokot duit pada eueuh.
1: Kok manehna ka bobodon
0: teh rame teu euy. Oh bisi teu rame ku aing rek dikat. Aduh ampun. Alah.
1: Lain kok cek manehna
0: aya duit. Aya euy bulan puasa. Ieu mah kaum supi.
1: Kaum supi
0: kumaha? Kaum supi puasana teh leket mung kaganggu. Sanajan teu buka ge teu sahur kitu sanajan teu sahur oge manehna teh tara bocor puasa teh terus ye. Heeh, aya di imahna teh sorangan, aya tempo rek buka. Gitu tah dahareun geus nyampak, geu meunang manehna nyanggu gitu. Ngadaguan adan ti 5 meniteun deui, ngalamun dikeun empo dahareun. Teu nyaho tunuh. Jorok keuteu pesare euy. Aye cengkat-cengkat ngadenge adan geus tungtungna adan teh la ilaha illallah cenah cek adan teh tah cenah rek buka teh Efek cenah aya berita dina TV ada na dina TV. Ya, selamat menunaikan ibadah salat subuh. Jadi syariat subuh. Jadi ingat subuh. Jadi tasyahur ka dina teh euy. Jadi puasa na teh 2 poe.
1: Bukan
0: teu sahur teu ngarti teu euy. Oh, geus teu ngarti rek balikan deui. Aduh, ampun. Cepot lah. Ai panah kaula geus keuna tadi teh.
1: Kasalah
0: bodong. Hing horeng dunungan aing teh di pohoan. Paneme sih. Aduh, ampun.

0: badhe nguningakeun kajadian nyaeta ka Raden Rimbana.
1: Kumaha bejana?
0: Aduh, pangapunten geus.

0: anu bade nguningakeun kajadian di laneuh.
1: Uniraha ngandika?
2: Coba maneh laporan ai.
3: Sadaya-daya kulan Gusti. Wala dia balatam tama pabalatak lir pinang urang malulu.
4: Waduh,
3: para Kurawa pada budak katawuran pada marulih ka nagara Singapura. Ai Singapura, ka nagara Astinapura.
1: Kitu kulan Gusti.
3: Kitu tah kulan Gusti nyangakeun sadaya-daya. Aduh, Gusti.
1: Muni pikageuleuheun sia.
3: Oh, dah kumaha geus jadina ari nasib aing.
4: Oh, aina nasib.
3: Iya, na nasiban teh ah kaduhung milu jadi pemberontak aing.
4: Atuhna meuli teh dipikir heula.
2: Aya saha?
0: Nguningakeun kulan Gusti aya anu ngaran Arjuna ari eta Arjuna teh adina Bima. Di mana ditu dilaneuh kaulanun ngamuk nguak ngawik. Para Kurawa budak katauran atuh balad-balad abdi oge seueur anu ngajarongke.

etik dong misa etik hati aing tetagi urteing geus bisa maehan si Arjuna. Ari sabab si Arjuna teh adina si Bima eueuh lanceuk na aya adina. Sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula mah arek munur sasikunu nyingkah satu jang beas

0: sastra jingga abdi lah kemana kang raka purba kesa balik dicuk lan sareng pun bapak melangen ka pun bapak nyaheun pisan duh saha Gusti purba kesa nyaheun pisan murukana pun bapak hoyong kampangan di pangku kitu gulan pun bapak palai miceun juragan purba kesa nyingkah da bau eh aya wae dek nya euy
1: sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula mah arek munur sasih kunu nyingkah satunya beas

0: menit lebih nyaganya. Lain jauh deh si emak kemana karep ngomong teh. Ada. Gara-gara abdi wawu jeung nyecin aya nu bendu. Aduh, ampun lah. Padaha nya euy teu naon-naon hirup mah da ngaran-ngaran jeung Jeni mah kitu we da akrab jeung sarerea ge. Kudu wawu jeung saha ge. Nah, nepi ka kudu ngewa ka dewek. Teuing lamun aya udangan. Teuing lamun cemburu. Ampun euy. Ah, euy. Diteteangan tita tadi di dieu geuning. Ih, atuh si leung pe wae. Batur milu ngecebrak di dieu. Gaji teh gede aing jigana. Aduh. Ampun. Euy.
1: Ari eta saha? Kaula Arjuna. Arjuna aranira. Ora kapeun

0: perang sabda saling gunung. Toya gamana perang sabda saring sagara nempada jela jiwa loka permana.
1: Anak menak tunggal anak menak urang.

0: segera pilih daging nu ipis teangan tulang anu renggan. Dura, naon?
1: Dunungan dengekeun geus ya. Sok urang neangan pilih daging sapi. Urang teangan tulang domba. Urang beuleum
2: daging nu ipis.
1: Aduh, ampun.
0: Abina-bina teuing sia teh.
1: Tah kitu aya deukeut teuing jeung dunungan kitu euy. Heuh, aya di pikanya ah teuing teu kurang di dicarekan oge.
0: Aduh, da eta carekeun wae atuh. Heuh.
2: Lain lah boleh carekan tuluy di
1: bere. Tapi aya dunungan dewe kana nyarekan ayeuna nya ah. Dicarekan ayeuna isuk bere duit. Ngan dicarekan isuk pageto dipikageuleuh.
2: Kadang-kadang ana urang kan ulah deukeut komo jauh.
0: Hayo maju. Sobat-sobat. Lajeng Arjuna nang anding seret sumedan banting binantingan.

0: ngahaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bingahan Nuhun Kang.
1: Sawang Sun saha eta?
0: Aduh, nguningakeun geuning eta teh Tuang Putra.
1: Saha?
0: Nyaeta Raden Rimbana.
1: Waduh, kade eta teh jalma teh sakti mandraguna.
0: Kumaha atuh?
1: Nyangakeun.
0: Kumaha atuh? Pak. Kumaha bejana, Jang? Ye, teu ningali bieu. Ih, dewek mah nempo negeuleuh teh amuing sok-sok, Jang.
1: Cing Kakang Semar. Tulungan kaula kedah kumaha carana?
0: Ih. Tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun. Hayu bapa nanaona kaos nu lieur. Naon sia teh? Dipenta tulung kumaha carana lukeun dijawab ku Tiwu. Da teu nyambung ge teh. Eh, si Balegug. Cing atuh nu matak deuleu eta teh bahasa Sunda deuleu. Lamun rumasa sia jadi urang Sunda kudu apal kana basana. Ari basa bangsana teh nya eta deuleu anu ngaraketkeun kana rasana manusa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasana manusa lintang ti basana. Nah, sia teh lamun jadi urang Sunda kudu apal kana sulak-suluk basana. Unak usuk basa jeung sajabana diajar, Jang. Da si ieu mah nya ge cicing di komplek atuh da meuni gengsi ngomong basa Sunda teh. Oh, gengsi. Nya. Nah, dari komplek mah euy pergaulanana kitu. Leuheung lamun di komplek mah salilana ngan ukur ngaliwat wungku dagang. Heuh, ya teh payu-payu aing ka komplek euy. Nanaon nu didagangkeunana? Roti bakar.
2: Nah, teu payu.
0: Nah, teu payu. Udah roti na kabakar. Beak ae deuleu. Baingan atuh.
2: Kaduruk
0: roti. Ampun. Dagang teh botol ya aing teh. Payu henteu. Aya caian di jero botolna. Eueuh, daun teh diterapkeun dina botol. Didagangkeun ku aing pan teh botol teh teh. Heeh, sarua jeung nu gelo teh teh. Aduh, dumeh eta kabejakeun teh botol teh payu cenah. Ya kapaksa ngala laun teh engke taplok-taplokeun dina botol. Dijual, lain dituna we da keur naon nu kitu. Ngilola montong ditanya we aing ah. Sok mana karep aing mah ngomongna.
2: Ditanya mah sia teh, yeah. Ngacapruk.
0: Sae atuh nun mangaweagan naon punten pangnyabutkeun buuk jisim abdi salamar maseun ah moal heureuy di dieu mah nya henteu katingali
2: sok aya ayeuna melaksanakeun bira nyabut buuk
0: teu wani kaula nyabak sirah Kakang Semar. Ih, nah da dipiwarangseun. Entong gantong.
2: Ah, tong.
0: Miwarang ka jurugan Puberot Kesha. Abeh didudut kabeh.
2: Heuh. Sirah kamalan.
1: Cikana cukuaing. Kedieu, salamar.
0: Sumuhun nun. Kadieu ah bilih kadudut jeung kulitna. Leuhung lamun jeung kulitna mah eta jeung sirahna. Da dudut buuk jeung sirana coplok nya. Lah, moal teu rame.
2: Hayang kabayang ge kan. Heeh.
1: Salamar.
0: Mangga salamar nun.
1: Hiji, dua. Hayu geus kieu.
0: Tah gerekeun kana ceulih.
1: Cicing sia.
0: Sing atuh ngajar dog ieu teh ngomong kecebrek. Eh. Ye, kapan aing nu ngalakon eneu mah? Si Leng mah da wala baheula jaman Abah. Ampun aing.
2: Ayeuna mah akan.
0: Ayeuna mah dewek nu ngecebrek teh. Ayeuna ge aya nu ngecebrek kana si Dawala. Ya, saha Pak Deko Sasi? Aduh. Ampun. Ai si Gareng iraha? Ya eta mah kudu kemamelan.
2: Si Gareng mah dibatur.
1: Aduh. Ampun aing. Terus dikumahakeun ieu Kakang Semar.
0: Sumuhun. Mangga gayem.
1: Sok atuh kanya gayem. Saderek Arjuna.
0: Unyuk sumanga digayem Kang. Sumuhun mangga.
1: Gayem we wungkul seun.
0: Heh, batur mah kadunungan teh mere rejeki, mere nangka, mere kadu ieu mah derbu uk. Masih lamun sok diangir mah datara. Yang batur mah mengkilap bukti ieu mah mengkilup. Bukla gedut tadi gayem. Kakang Semar. Iye non, ning haseum.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program Empat Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Encing. Kaum dangu selamat pagi. Bahagia sekali di pagi hari ini. Tentunya perempat bisa menjumpai kaum dangu di kesempatan pagi hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Dan di debat pagi akan kami hadirkan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini, yaitu Cahaya Pagi, kemudian ada Sampurasun Pasundan, ada Wangkongan Pagi, ada Gelar Kawi Pasundan, dan Teras UMKM. Bersama saya Webru Kanda, tentunya di kesempatan hari ini mudah-mudahan lebih baik daripada hari kemarin. Dan kaum dangu juga daripada hari Minggu ini tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kaum dangu, pagi hari ini Cahaya Pagi akan kami hadirkan bersama yang akan dipandu oleh rekan Anu Mugia terkait nikah dan talak bersama Ustadz Nanang. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan selamat menyimak. Inilah Cahaya Pagi.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu, berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz RRI Bandung, ditemani oleh saya Anu Mugia pada pagi hari ini hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah seperti biasa narasumber kita telah setia menemani kita, Bapak Dr. Kyai Haji Nanang Naisabur. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik yaitu tentang nikah dan talak. Untuk itu kita langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kabar baik ya Pak Kiai ya.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah baik deh.
2: Iya, hatur nuhun, terima kasih telah setia menemani kami nih kaum dangu di Perempat RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi. Topik yang akan kita bahas yaitu tentang nikah dan talak.
3: Iya, betul.
2: Iya, mangga kami persilakan untuk Bapak Kiai untuk menyampaikan paparannya.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaum dangu dimanapun berada, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin billah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa wal amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samiil alim syaitan. بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض حلال عند الله الطلاق. Tamdamu rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya atau pada waktu yang lalu, kita sudah banyak berbicara tentang nikah. Betapa dianjurkannya nikah. Betapa pentingnya nikah. Karena itu bagian daripada misaqun ghalidha, janji yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fadilah dan hikmah juga sudah banyak disampaikan pada waktu yang lalu. Kali ini kita akan berbicara tentang talak. Ya tentu hal yang tidak diinginkan, di saat semua kita dianjurkan untuk melakukan pernikahan, namun di dalam perjalanannya terkadang ada hal yang menyebabkan pernikahan itu terganggu sehingga harus adanya perpisahan atau kita sebut dengan perceraian atau tolak itu. Ya, di sini tentu tidak diharapkan oleh semua pasangan. Saya berkeyakinan tidak ada seorang pun atau pasangan suami istri yang berkeinginan pernikahannya itu bubar. Apalagi kalau memang proses pernikahannya itu didasari dengan suka sama suka. Malah ketika berhubungan dalam artian ta'aruf lah gitu ya. Ada pepatah atau istilah yang sering kita dengar atau mungkin kita pernah menyampaikan hal ini. Seperti dunia ini milik kita berdua begitu. Karena betapa sedang tumbuhnya rasa cinta yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Nah ini di awal-awal hubungan atau ta'aruf sampai pernikahan, khususnya di fase awal pernikahan ini akan terasa betapa saling mencintainya antara satu dengan yang lainnya. Namun seiring dengan waktu, ya terkadang terjadilah konflik atau percikan-percikan konflik, ada ketidaksesuaian mungkin antara yang satu dengan yang lainnya, saling tidak mau lagi menghargai karena ada faktor yang mempengaruhinya atau apa, sehingga tidak jarang ujung-ujungnya berakhir dengan perceraian. Ya. Ujung-ujungnya berakhir di pengadilan agama. Saya yakin tidak diharapkan itu. Karena itu, berbanding terbalik dengan nikah. Kalau nikah itu dianjurkan, kata Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Artinya Rasul melakukan pernikahan itu. Barang siapa yang tidak melakukan sunnahku, tidak nikah, maka itu tidak terkategori golonganku. Dengan demikian, nikah itu kan sungguh luar biasa. Dalam agama kita ini, ya dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hukumnya, ya para ulama beda-beda. Ada yang mewajibkan, bahkan ada yang mensunnahkan, atau ada yang hukum dasarnya mubah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, dan bisa jadi makruh. Seperti halnya pandangan Imam Asy-Syafi'i. Sekali lagi, dalam perjalanan rumah tangga, terkadang ada yang mulus, rahayu, begitu, sampai kakek nenek, bahkan sampai terpisahkan dengan ajal. Namun ada juga istilah pernikahan seumur jagung. Baru kemarin melakukan pernikahan, hari ini melakukan perceraian. Baru bulan yang lalu nikah, sekarang cerai. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam bahasa fikih itu namanya talak. Talak itu berasal dari kata itlaq, ya, yang artinya perpisahan atau melepaskan, lepas, bebas. Dalam istilah fikih, talak itu artinya melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas, sharih, ataupun dengan kata-kata sindiran atau kinayah. Seperti yang pernah disinggung juga pada waktu yang lalu, ada dua hal yang tidak boleh menjadi permainan. Karena kata-kata yang berhubungan dengan nikah dan tolak itu bisa jadi sekalipun main-main. Seseorang yang menyatakan, aku nikahkan anak saya yang bernama Fulanah dengan kamu, ya misalnya gitu, aku nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Fulana, dengan mas kawin apa begitu, dibayar kontan, itu main-main. Yang mengucapkannya betul adalah walinya, dan yang disebutkan tadi adalah anaknya, kemudian ada orangnya di situ, kemudian ada saksinya, itu bisa jadi benar, bisa jadi sah sekalipun main-main. Demikian juga kalimat atau kata tolak. Kata tolak. Misalnya, pasangan suami istri ini sedang masa indah-indahnya. Suaminya naik ke pohon jambu, misalnya, ya. Kemudian dia ngambil atau memetik buah jambu itu dan dia lemparkan kepada istrinya yang ada di bawah. Dijatuhkan talak misalnya. Di situ ada dilemparkan jambu sambil mengatakan, dijatuhkan talak pada dirimu. Ini memang lagi main-main. Tapi bisa jadi itu adalah jatuh talak. Ya. Nah, karena itu dalam hal ini tidak boleh main-main. Termasuk lagi main drama-dramaan misalnya. Atau lagi sinetron, ada adegan pernikahan, dan yang kebetulan punya perannya juga ada, misalnya ada bapaknya dan ada anaknya. Kemudian anak perempuannya ini, ya, tadi dikatakan seperti itu, aku nikahkan kepada kamu anak saya yang bernama ini. Nah, ini hati-hati, ini bisa jadi ya jatuh nikah. Demikian juga dengan talak tadi. Tidak bisa main-main. Ya. Karena itu harus hati-hati. Nanti di dalam istilah talak ini ada kata yang sharih atau kalimat yang sharih, ada yang kinayah. Baik dengan sindiran maupun dengan kata-kata yang jelas, itu jatuh. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bahwa talak harus dilakukan secara bertahap. Ya. Tahap, maksudnya ini istilah talak ini ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Jadi talak 1, talak 2, dan baru dijatuhkan talak ketiga, jika proses rujuk pada talak satu dan talak dua tidak berhasil. Jadi berdasarkan ayat 229 surah Al-Baqarah itu digambarkan talak memang tidak bisa jatuh langsung

0: para ulama fiqih atau dalam hal ini fiqih munazahah, itu talak dibagi beberapa macam. Pertama, ada yang disebut dengan talak raja'i dan talak ba'i. Jadi kalau ditinjau dari segi bilangan dan kebolehan kembali kepada mantan istri, ya talak itu ada dua, yaitu talak raja'i dan talak ba'i. Apa itu talak raja'i? Talak yang dapat dirujuk disebut raja'i, raja'a, ar-raja'u, raja'a. Talak yang dapat dirujuk yaitu talak ke satu dan talak kedua, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 229 tadi, di mana di dalam ayat itu disebutkan bahwa talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Itulah yang disebut dengan talak raja'i. Dan itu dilakukan secara bertahap, ada talak satu, talak dua. Maksudnya apa? Ya, seorang misalnya yang tadi sekalipun main-main, jatuhlah talak, itu talak satu. Atau dia mengatakan saking kesalnya karena istrinya melakukan nusyuz, durhaka kepada suaminya, membangkang kepada suaminya, dikasih pelajaran juga tetap membangkang, akhirnya jatuhlah kalimat saya tolak kamu, baik secara nyata ataupun secara sindiran tadi, baik secara jelas ataupun secara sindiran, itu jatuh talak satu. Kemudian bisa rujuk lagi, rujuknya dengan melakukan hubungan suami istri lagi, itu adalah bagian daripada rujuk. Kemudian begitu lagi, begitu lagi misalnya talak kedua, berdasarkan pemahaman dalam ayat 29 surah Al-Baqarah tadi, maka ketika sudah dua kali dan ketiga kalinya itu sudah disebut dengan talak ba'in. Jadi kalau 1 sampai 2 itu masih dikategorikan talak raja'i, talak yang bisa dirujuk. Tetapi kalau sudah 3 kali, berarti talak ba'in. Jadi yang dimaksud dengan talak ba'in ialah talak yang tidak dapat rujuk, yaitu talak ketiga, ya, termasuk talak khulu, talak tebus, permintaan cerai dari pihak istri dengan tebusan atau iwad dalam bahasa fikihnya, dari pihak istri kepada pihak suami, dan talak atas putusan pengadilan. Jadi kalau talak rujuk itu talak ke satu, talak kedua, sehingga boleh dirujuk. Tapi kalau sudah talak ba'in, di mana talak ketiga, yang satu ya, pertama talak tiga, yang kedua talak khulu, maksudnya talak tebus, di mana ada permintaan cerai dari pihak istri dengan tebusan atau iwad dari pihak istri kepada pihak suami. Maksudnya gimana? Kalau talak itu kan hak suami ya. Talak itu kan hak suami. Suami yang menjatuhkan talak. Jadi tadi, ya, talak kamu. Itu jatuh talak satu. Yang kedua kalinya kejadian lagi, jatuh lagi, dia talak kedua. Nah itu talak, masih talak rajai. Boleh dirujuk. Suami masih mencintainya dan istri masih menerimanya. Maka itu talak rujuk. Tapi kalau sudah ketiga kalinya, itu tidak bisa lagi dirujuk. Tolak yang tidak bisa dirujuk atau tolak ba'in ini bukan hanya itu saja. Artinya bukan karena tolak ketiga saja, tetapi juga ada tolak khulu. Dimana tolak khulu ini tolak atas permintaan cerai. Dari siapa? Dari pihak istri. Si istri sudah kesel misalnya dengan suaminya, karena suaminya tidak memberikan nafkah, ya, 3 bulan berturut-turut, baik lahir maupun batinnya. Kemudian istrinya tidak rela mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Itu namanya tolak khulu. Ya, sebenarnya pengadilan agama menjatuhkan perceraian itu. Itu namanya tolak khulu. Ditolak atas putusan pengadilan. Ya, karena perceraian. Maksudnya karena gugatan perceraian atau gugatan cerai dari pihak istri. Itu namanya tolak khulu. Sehingga istri memberikan tebusan, ya, atau iwad kepada suaminya. Kemudian ada tolak atas putusan pengadilan. Ya. Tolak yang diajukan oleh suami kemudian diputuskan oleh pengadilan perceraiannya, ya, maka itu namanya tolak atas putusan pengadilan. Jadi ada 3 tolak bain itu. 1, tolak ketiga, ya, setelah 1-2, kemudian ada tolak khulu, kemudian ada tolak atas putusan pengadilan. Kaum dangu rahimakumullah, ini memang harus hati-hati dalam hal tolak ini, ya. Tolak bain itu terbagi 2. Ada tolak bain sugro, ada tolak bain kubro. Apa itu tolak bain sugro? Itu tolak yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan perkawinan baru dan dengan persetujuan istri. Yaitu tolak qobla dukhul, tolak hulu, dan tolak atas putusan pengadilan. Itu namanya tolak bain sugro. Kemudian ada tolak bain kubro, yaitu tolak yang tidak dapat dirujuk karena tolak sudah dijatuhkan sebanyak 3 kali. Dan bila seorang bekas suami akan kembali lagi, maka bekas istri tersebut harus pernah kawin atau nikah dahulu kepada pria lain. Artinya, dia sudah harus terhalang, terseling dengan pernikahan dengan orang lain dan sudah cerai. Begitu. Kalau ada istilah muhallil yang bisa menghalalkan. Namun ingat di sini, ya, harus cerai dulu dengan suami yang barunya itu. Namun, hati-hati, tidak boleh drama. Tidak boleh sandiwara. Supaya bisa kembali lagi kepada mantan istrinya, karena dulu sudah tertalak 3 kali, kemudian dia menyesali dan ingin kembali kepada istrinya. Kemudian dia bersandiwara, pura-pura dinikahi oleh siapa, karena atas suruhan dia misalnya. Silakan nikahin dulu. Oh, apalagi kalau dipesan-pesan jangan sampai melakukan hubungan suami istri misalnya. Gitu. Kemudian nanti carikan lagi dia, baru nanti akan aku nikahi lagi dia. Nah itu nggak boleh. Artinya harus betul-betul real. Harus betul-betul kejadian talaknya. Dan sudah bebas masa iddahnya, baru bisa masuk lagi mantan suaminya ini. Itu namanya tolak bain kubro. Nah, ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 230 yang artinya jika dia menceraikannya setelah talak yang 2, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Apalagi ini tidak boleh main-main. Berkenaan dengan tolak bain ini, para ulama membagi 2. sama membagi tiga. Jadi dari segi waktu dijatuhkannya, tolak ini ada tiga. Pertama ada yang namanya tolak sunni atau tolak jawai. Kedua ada tolak bid'ain atau yang disebut juga dengan tolak haram. Ketiga ada tolak yang bukan sunni dan bukan bid'ain. Bahkan ada lagi yang menambahkan ada tolak al-battah. Sekarang kita jelaskan satu-satu. Tolak sunni. Apa itu tolak sunni? Tolak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah yang meliputi dua syarat. Yaitu istri yang ditalak sudah pernah dijauli atau disetubuhi. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. Yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan. Itu namanya talak sunni. Kaum dangu rahimakumullah, kita break dulu sebentar ya. Silakan deh. Bangga teh anu.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat. Kajian Jaya pagi ini kita hadirkan lagu Ada Niat Suci. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Masih ditemani oleh saya Anu Mugia, Kom Dangu di pagi hari ini bersama narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Ustadz Nanang Naisabur di Cahaya Pagi, terkait topiknya itu tentang nikah dan talak. Untuk itu, mangga kita lanjutkan kembali.
1: Baik, Kom Dangu, kumulboh, dimanapun berada. Diulang bahwa tolak itu ada berapa macam. Pertama ditinjau dari segi bilangan dan kembali ke pernikahan istri, itu ada dua, ada tolak rajin dan ada tolak lain. Kemudian ada tolak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya. Ini penting. Ditolak ini bukan hanya dari segi bilangan. Tadi kan ada bilangan satu, kedua. Termasuk dari segi kebolehan kembali kepada mandat istrinya. Itu yang disebut dengan tolak roj'i dan tolak bain. Tapi juga bisa ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya. Nah, berkenaan dengan tolak ini, ada tiga macam tadi. Satu, tolak sunni atau tolak jawaz. Itu tolak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah yang meliputi dua syarat. Yaitu istri yang ditalak sudah pernah digauli atau disetubuhi. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. Yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan. Ini disebut dengan talak sunni atau talak jawaz. Boleh mentalak istri dalam keadaan seperti tadi, di mana dijatuhkannya sesuai dengan tuntutan sunnah. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, kemudian istri yang itu dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yakni ia dalam keadaan suci dari haid dan belum digauli ketika talak dijatuhkan. Yang kedua, tolak bid'i atau yang disebut juga dengan tolak haram, yaitu tolak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan sunnah, artinya tidak memenuhi kriteria yang dapat dalam tolak sunnah. Tolak ini diharamkan lantaran merugikan pihak istri, sebab iddahnya lebih lama dari iddah tolak sunnah. Macam tolak yang masuk dalam kategori talak ini adalah talak yang dijatuhkan kepada istri di saat sedang haid. Nah, perhatikan nih kaum pria, talak yang dijatuhkan kepada istri di saat sedang haid dan begitu pun ketika nifas 40 hari setelah melahirkan, ini terkategori talak bid'i, tidak boleh. Kemudian talak yang dijatuhkan kepada istri di saat ia dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli dalam rentan waktu suci tersebut, itu juga tidak boleh. Karena itu disebut tolak bid'i, tolak haram. Jadi tolak kalau jatuh kepada hukum jawaz atau sunnah, itu harus dalam istri dalam keadaan suci dan belum digauli lagi. Artinya dalam keadaan istri suci, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada tolak ya bukan sunni dan juga bukan bid'ah, yaitu tolak yang dijatuhkan terhadap salah satu hal yang terjadi berikut. Misalnya si istri yang ditalak itu belum pernah digauli. Istri yang ditalak itu belum pernah digauli. Kemudian istri yang ditalak itu belum pernah haid. Atau telah lepas dari masa haidnya. Atau bisa jadi menopause. Demikian juga istri yang talak, yang ditalak dalam keadaan hamil. Itu tidak terkategori sunni dan tidak terkategori bid'ah. Kemudian ada tolak lain di samping daripada yang disebutkan tadi, yaitu tolak al-bat'ah, yaitu tolak tiga yang dijatuhkan sekaligus dalam satu kali kesempatan. Misalnya saking kesalnya si suami kepada istrinya, dia langsung menjatuhkan kutalak tiga kau, misalnya. Nah, jatuh talak tiga sekaligus. Nah, talak jenis ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga pernah terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, serta dua tahun pertama pemerintahan Umar bin Khattab. Akan tetapi pada masa itu talak al-batah dihukum hanya jatuh satu. Jadi pada waktu itu, kalaupun seorang suami menjatuhkan talak tiga sekaligus, pada waktu itu tetap dijatuhi hukumnya satu kali talak. Kemudian barulah pada tahun ketiga pemerintahan Umar bin Khattab, ya, talak al-batah ini dihukum jatuh tiga. Artinya ketika sudah menjatuhkan talak tiga, ya jatuh tiga. Artinya langsung tidak boleh dinikahi lagi. Maaf, tidak boleh rujuk. Ya. Artinya kalaupun dia harus, kalau masih ingin kembali kepada mandat istrinya yang dijatuhi talak tiga itu, seperti yang tadi disampaikan, dia harus terhalang dulu dengan pernikahan bersama laki-laki lain yang sah. Jadi penetapan jatuh tiga terhadap talak al-batah ini merupakan ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan untuk menjawab atas problem sosial akibat perkembangan peradaban yang terjadi pada masa itu, dengan maksud untuk membela dan menyelamatkan kaum perempuan dari kesewenangan laki-laki. Alhamdulillah, rahimahumullah. Jadi tolak al-batah atau tolak tiga sekaligus, ya, dalam satu kesempatan ini di zaman Rasul, di zaman Sayyidina Abu Bakar, itu jatuh tolaknya satu, sekalipun tolaknya disebut tolak tiga. Tetapi di masa Sayyidina Umar bin Khattab, dengan ijtihadnya,

sendiri harus terhalang dulu dengan pernikahan dengan orang lain, dan dia melakukan nikah baru bersama mantan istrinya itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tolak. Nah, berhubungan dengan tolak ini atau berhubungan dengan perceraian ini, kita mengenal ada masa iddah dan masa rujuk, ya. Di dalam kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum Islam ini sebuah kumpulan hukum Islam khususnya berkenaan dengan pernikahan atau disebut dengan fiqhul munakahat yang ditetapkan oleh para ulama Indonesia yang berlaku sejak tahun 1991 waktu itu dan sampai sekarang menjadi rujukan bagi para hakim di pengadilan agama berkenaan dengan pertimbangan putus. Dan di dalam kompilasi hukum Islam ini dijelaskan bahwa iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya yang tidak memungkinkan baginya untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian masa iddah berlaku bagi istri yang putus perkawinannya kecuali qabla dukhul, dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Jadi dalam arti bahasa sederhananya, masa iddah itu adalah masa nunggu, ya, masa tunggu bagi wanita yang tinggal mati atau bercerai dari suaminya. Nah, sehingga pelepas masa iddah ada kebolehan mau nikah lagi atau dinikahi lagi, begitu. Jadi yang namanya iddah, masa tunggu ini hanya berlaku bagi perempuan, tidak berlaku bagi laki-laki. Kalau untuk laki-laki hari ini menceraikan istrinya, ya mau nikah lagi silahkan, bahkan tidak harus menunggu masa iddah atau tidak usah menunggu talak, ya, perceraian. Selagi memiliki pasangannya pun ada kewenangan untuk menikah lagi, sehingga ada nikah dengan istri kedua, ketiga, keempat, ya, itu dibenarkan. Dan ya, namun tentu pembahasan masalah ini berhubungan dengan pernikahan poligami, ya. Ini banyak kajian khusus tentang pernikahan. Namun dari sisi kewenangan, suami bisa menikahi sampai ke empat, ya, di keempat. Nah, ini tidak mengenal masa iddah kalau untuk suami. Masa iddah itu hanya berlaku atau dikenal untuk wanita. Sekarang waktu tunggunya berapa lama sih? Pertama, masa iddah karena kematian suaminya, maka arba'at ashuri wa ashra atau 30 hari, ya, 30. Jika tidak hamil, tetapi jika hamil, ya masa iddahnya sampai melahirkan. Jika ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, itu masa nunggunya itu 130 hari. Jika tidak hamil, tapi kalau sampai hamil, maka masa tunggunya sampai melahirkan. Kemudian yang kedua, masa tunggu atau iddah karena perceraian. Untuk karena perceraian ini, masa iddahnya ya 3 kali suci. Tiga kali suci, minimal 90 hari bagi yang masih haid, 90 hari bagi yang tidak haid. Kalau hamil ya sampai melahirkan. Kemudian tidak ada waktu tunggu bagi janda karena perceraian qabla dukhul. Jadi kalau janda

0: dinikahi kemudian diceraikan tapi qabla dukhul, maka tidak ada waktu masa iddahnya. Kemudian mulai masa tunggu jika karena perceraian setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kalau perceraian karena berdasarkan putusan pengadilan agama itu harus setelah berkekuatan hukum tetap putusannya. Jika karena kematian, maka sejak kematian suaminya. Nah, itu masa iddah atau masa tunggu itu seperti itu ya. Kalau sedayanya. Kemudian bagaimana dengan rujuk? Seperti yang sudah dijelaskan pada kesempatan tadi, bahwa rujuk artinya ar-ruj'ah, kembali. Jadi rujuk adalah kembali hidup sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan tolak rujuk. Tolak yang ada kewenangan untuk kembali kepada istrinya selama masih masa iddah. Jadi rujuknya si suami yang sudah mentalak istrinya, tolak satu, tolak dua, itu harus dalam masa iddah suami istrinya. Ya. Tanpa harus dengan adanya akad baru atau nikah baru. Beda dengan tolak bain. Kalau tolak bain, kalau ingin kembali ke mantan istrinya, harus ada kesalahan dengan pernikahan dengan laki-laki lain, kemudian dilakukan pernikahan baru. Nah, tetapi bagi suami yang menceraikan istrinya yang masih tolak satu, tolak dua, maka masa tunggunya atau selama masa tunggu itulah dia boleh rujuk ya, tanpa harus akan baru. Nah, bagaimana dengan syarat rujuk? Syarat rujuk ini putusnya perkawinan karena talak, kecuali qabla dukhul atau talak tiga. Kemudian putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, kecuali alasan zina atau khulu yang tadi disebutkan. Kemudian masih dalam masa iddah, itu boleh rujuk. Kalau sudah lepas masa iddah, namanya bukan rujuk, harus ada pernikahan baru. Dan ada persetujuan istri tentunya. Rujuk tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah ya, dengan putusan pengadilan agama. Inilah nikah dan talak. Nikah dianjurkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi. Bahkan Nabi sampai mengatakan tadi, "Falaisa minni," bagi orang yang tidak mau nikah, tidak terkategori umatku, karena tidak mengikuti sunnahku. Tetapi bagi pasangan suami istri ini bisa saja terjadi musibah dengan adanya talak atau dengan adanya perceraian ini. Karena itu seandainya boleh talak itu, sekalipun boleh talak itu, tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Abghadul halal indallah at-talaq." Ya. Sekalipun tolak in halal, boleh dilakukan oleh suami kepada istrinya. Tetapi ketahuilah itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti janganlah kita mensia-siakan pernikahan dengan tolak ini. Pertahankanlah sampai mati memisahkan.
1: Amin.
0: Demikian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kita berharap, berdoa, semoga pernikahan kita ini langgeng abadi sampai betul-betul Allah memisahkan kita di kematian dan jumpa nanti.
1: Ya
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu ajma'in. Wallahu taufiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan menjadi doa kita bersama ya, pernikahan kita selalu langgeng dan selalu penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Kom Dangu, terima kasih atas perhatiannya yang selalu setia di Perempat RRI Bandung. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ustadz ya, Bapak Kiai Haji Nanang Nisabur yang telah memberikan ilmu-ilmunya, pencerahan untuk kami semua. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Cahaya Pagi berikutnya. Kom Dangu, tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileuncap Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileuncap mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileuncap baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

Sudan kaum dangu di mana wae ayana, bukakeun jandela, bukakeun panto supaya sawah anu segar lebet karohangan nyinglarkeun sagar pir gedah dina dinten Minggu ieu. Atuh kaum dangu anu karesan nuju manco dina radio na sewang-sewangan anta nabi anu bade angkat-angkatan piknik healing mangga pamugi sadayana pinuh ku kadarian sehat jasmani rohaninya atuh nuju di bumi nuju keprek-keprek nyayogikeun sagara katuangan dina dinten Minggu mah semoga pamugi dipasihan kanikmatan kempel sakeluarga warga bala kecerakan katinggal upami usum sekolah mah tos teu libur deui wah pakeprek pakepuk panginten khususna ibu-ibu mahnya tapi mudah-mudahan para nenek itu urang salawasna ngabagiakeun dinten sadidintenna teh ku kadarian urang bariakeun urang bagiakeun dinten ieu kuruntuyan lagu-lagu deukeut.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Min, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tahu gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senengnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu, nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Yah, sisa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ngobrol bola, tekudu serius deing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30.

0: Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Warta Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat.